0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap kan?

0: spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
1: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Everybody in the house, let your hands up. 90.7 for

Ya, sudah pertama masih di acaranya Warawiri Fortuna FM Kinjreng. Ya, baik, sudah pertama di jam 7 lebih 27 ini, yang arti interval yang kedua, saatnya Pongki Kinjrengkan dengan berita terupdate dari kota dan kabupaten Sukabumi dan sekitarnya. Diudah dari sukabumiupdate.com, mobil MBG nyungsep di warung Kiara Sukabumi, supir katanya remnya jeblos. Nih, ini nih, harus diperhatikan rata-rata untuk para pengendara yang mau berpergian ke rumah dan berkendaraan itu harus memake sure dulu atau memastikan dulu bahwasanya kendaraan yang kita gunakan itu sudah siap pakai. Nah, nih, dikutip dari sukabumiupdate.com, mobil pengangkut program makanan bergizi gratis atau MBG mengalami kecelakaan saat akan mendistribusikan makanan ke sejumlah posyandu di Kabupaten Sukabumi pada Selasa kemarin, 22 September 2026. Kecelakaan terjadi di Kampung Pasir Jambu RT 8 RW 1 Desa Bantar Kalong, Kecamatan Warung Kiara sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Mobil tersebut nyungsep ke sisi jalan hingga tertahan sebuah pohon jati. Supir mobil Suganda mengatakan, "Selamat pagi Bapak. Insiden bermula ketika kendaraan hendak mundur setelah melintasi jalan menanjak. Saat itu rem keadaan kendaraan tiba-tiba tidak berfungsi. Katanya udah beres, mau mundur, remnya jeblos, kondisinya tanjakan dan jalannya sempit, mau ke kanan susah, ke kiri juga susah," kata Suganda kepada wartawan. Dalam kondisi tersebut, Suganda memilih mengarahkan kendaraan ke kanan hingga menabrak pohon jati. Menurutnya, keputusan itu diambil karena sisi kiri dinilai beresiko membuat kendaraan terguling. Saat kejadian, mobil tengah membawa sekitar 500 porsi makanan MBG. Sebagian makanan tersebut masih berada di dalam kendaraan karena distribusi belum selesai, alias belum dikirimin ya, saudara Fortuna ya. Masih on the way nih, belum pulang, masih mau ke tujuan ngasih makanan. Suganda menyebut, sebelum kecelakaan, kendaraan telah mengantarkan makanan ke salah satu posyandu. Setelah itu, masih ada 3 lokasi lain yang dijadwalkan menerima makanan, yakni Cibandi, Ciawi, dan Jongkok, Tegal Datar. Dari sekitar 500 porsi yang dibawa, Suganda memperkirakan sekitar 186 porsi masih berada di dalam kendaraan ketika kecelakaan terjadi. Dalam mobil terdapat 3 orang, yakni Suganda sebagai supir, seorang kernet, dan 1 orang lainnya. Ketiganya mengalami memar akibat benturan tersebut. Pasti. Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Warung Kiara AKPR Panji Setiaji, "Selamat pagi Bapak," membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kendaraan tidak dapat melanjutkan lajunya saat melintasi jalan menanjak hingga kemudian bergerak mundur. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi mengalami luka memar pada bagian dada setelah sebelah kanan. Korban kemudian mendapat penanganan atas luka yang dialaminya. Sementara itu, kendaraan mengalami kerusakan pada bagian belakang akibat benturan. Insiden tersebut juga menimbulkan kerugian materi. Panji mengimbau para pengendara agar memastikan selalu kondisi kendaraan sebelum melintasi jalan menanjak. Betul, harus diperhatikan terlebih dahulu dan harus dipastiin dulu dong. Terutama pada ruas jalan yang memiliki kondisi geografis tertentu, alias jalan yang mempunyai volume jalan yang nanjak, terus banyak gejlegan, jalan rusak. Nah, ini jadi PR banget buat para pengendara untuk lebih make sure, pastiin bahwa hati-hati selalu ya untuk perlengkapan berkendaraannya. Ya, apapun itu doakan saja, semoga mungkin buat Bapak Suganda dan juga rekan-rekannya yang 3 orang lagi bisa langsung beraktivitas kembali, bahkan mungkin bisa beraktivitas kembali dan memberikan makanannya ya kembali kepada para posyandu yang mungkin membutuhkan MBG juga. Ya, itu tadi dia berita pertama kita hari ini, dan aku bakal lanjut saya kembali yang di Facebook, WhatsApp juga udah bisko-bisko. Selamat pagi Anda semua yang masih mancur depan radio ya. Buat Mama Syamarin juga dari Ekon, Marin terima kasih banyak nih. Lagi nyuci Mama, Pong makasih ya. Sehat ya Pong, sehat banget. Wih, nyuci banget tuh. Asik. Wede. Marin sambil nyuci ya. Mesin cuciannya di videoin. Temeliani juga digenjreng ya, genjrengkeun saja Temel ya. Terus juga buat Anda semua juga yang baru mancu, ini ada Olivia Senja, "Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM digenjreng pagi, Apongki sehat selalu ya, amin."

Mama Bungsu juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM di Ginjreng. Selamat pagi Abangki, sehat selalu. Mencoba Mama Bungsu sambil cari rupiah seperti biasa. Selamat buat Abangki yang lagi tugas, sehat selalu, tetap semangat. Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala buat Baninu. Semoga cepat sembuh ya. Rumah Baninu di Degung, Gang Kebon Dana. Terima kasih Abangki ya. Fortuna di Ginjreng. Terima kasih juga. Berarti Mama Bungsu ini kedengar banget ya, sampai tahu Mama Bungsu nih alamat rumahnya ya. Ika Arnis juga, Apongki sehat selalu ya. Warawiri Fortuna FM di Genjreng. Genjreng.

Mama Syam juga digenjreng. Mama Syam ya, yang misko-misko juga Anda selamat pagi. Terima kasih Ujeng Jay, Manini. Selamat pagi Manini, Ujeng Jay udah misko-misko. Selamat pagi Mama Rosi juga ya. Mami Amar servis bersama papinya juga ya. Mama Indah juga selamat pagi. Facebook aja, kita ke Facebook ya. Good morning warga-wargi Facebook semuanya. Selamat pagi.

Di Facebook selalu pasti ada teh mel ya. ACT juga warawiri Fortuna FM digenjreng ya. Apa mungkin digenjrengkan sambil ngopi ngadu. Weh, udah ngopi tambah duren. Kurang leneng kumaha etanya. Menyala gula ya. Warawiri Fortuna FM digenjreng. Assalamualaikum, apa mungkin good morning dari temel digenjreng temel.

Terus juga ini buat Umi Redawati, bagi Bang dari Juanda Medan hadir di Genjreng ya. Enin Mas Rohah juga warawiri Portuna FM di Genjreng. Pagi Napongki ya, semoga sehat selalu. Bang ini juga semoga sehat. Cikunul Bobojong hadir, salamnya buat semuanya, buat dari Enin Mas Rohah, terima kasih banyak buat doa-doa terbaiknya. Mang Kolai Parung Kuda hadir di warawiri pagi Pongki Radio Portuna FM di Genjreng. Genjreng selamat pagi, good morning. Aisyinta juga Cianjur Sukarama hadir. Aida, selamat pagi Apongki, gimana kabarnya, sehat? Untuk secara kondisi fisik sih agak sedikit sehat, lumayan ya, mendingan ya. Kemarin itu udah mindeng banget, sekarang udah agak better ya, udah sedikit lebih baik lah gitu ya. Dan juga untuk dompet sudah kering kerontang dari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM di Genjreng, Ekin, Ekon meren lah ya. Ekon di Genjreng Apong, Lelawati Binangkit juga alias Teh Marin di Genjreng. Aminah juga warawiri Portuna FM di Genjreng. Pagi Apongki dari Cicaringin mah hadir ya, di Genjreng kan ya, Aminah ya, di Genjreng ya, janji nih gak Genjreng-Genjreng. Soca juga Banjar Negara Sentral Japa, dia di warawiri Kang Pongki ya, di Genjreng. Di Genjreng kembali, terima kasih sudah manco bareng aku. Is Aisyah Pelabuhan Ratu, selamat pagi Apongki, warawiri Portuna FM di Genjreng. Genjreng juga kembali buat anda semua yang lagi dengerin beraktivitas juga. Arun Arashid juga, assalamualaikum Apongki. Arun Arashid di sekarang Galang Sumut, hadir absen dari Penyama Fans Fortuna Sukabumi, tempat kerja untuk Mas Apongki. Selamat bertugas dan semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Lapor cuacanya sih di sekarang sih Galang saat ini berawan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demi hampir gue warga Mebar Wonogiri hadir, Marco Marco juga hadir juga, Bendahari juga, Abang Pongki, warawiri Portuna FM di Genjreng Permata Hijau, Permai hadir, selamat beraktivitas sampai tuntas dan semoga sehat selalu. Amin. Doa terbaik juga ya. Ami Ani, selamat pagi Apongki, selamat tugas di acaranya warawiri Portuna FM sampai tuntas. Ya, kirim-kirimnya buat banyak ya, di sini dibaca aja dari Ami Ani. Yang merasa tersenggol komen-komen guys ya. Anisha Risha Dinata, wilayah Slabintana ada aku, karena di Slabintana juga ada Unikino Hall-nya ya. Aceto Nuridayat juga dari kawasan Pabuaran Mangkalaya, Anting Cap Tobat. Oh, Aceto itu Anting Cap Tobat. Bang Dayat Nuridayat, hadir selamat tugas Bang Pongki di Genjreng. Buat komennya masih banyak, nanti aku bakal bacain lagi. Tapi Saudara Fortuna, ingat selalu ya, selamat hari Selasa juga. Dan selamat buat anda yang udah berangkat kerja dengan penuh semangat. Dan buat yang masih rebahan sambil selimutan, ingat, kasur gak bakal bisa ngasih kamu cicilan. Atau misalnya buat anda yang lagi on the way, on the car, jalanan Sukabumi pagi ini emang agak sedikit lumayan padat ya. Tenang, nikmati aja kemacetannya. Biar apa? Biar silaturahmi sama lampu merah makin erat. Memasuki minggu keempat di bulan ini, dompet mulai menipis dan berdarah-darah dong, pastinya dompet ya, udah kering kerontang. Tenang, saldo boleh kosong, tapi gaya hidup mah harus tetap minjam teman. Ini suka banget baca-baca yang kayak gini ya. Dan yang paling penting Saudara Fortuna, ingat cuaca hari ini karena tadi cerah ya, panas banget. Tentunya jangan potong moyan. Sampai-sampai es batu di kulkas aja minder nih, lihat panasnya terik matahari di luar sana. Tapi jangan lupa minum air putih ya, jangan minum air mata. Mamam etama ya, udah tuh ke lagunya dulu. Sejauh mungkin kita harus melambai sejauh mungkin, sampai kapanpun itu kepakan sayap kita ya. Dan tetap ada acaranya warawiri Fortuna FM Genjreng.

0: Kopi dangdut.
1: Happy guys!

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira todo como estoy yo por una casa de hacer.
2: Vika, beli ni bu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Di.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel. Hai semua.
10: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita dong.
17: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi,

0: dagingnya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wings Food. Yes!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
0: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

Hey, hey, kembali menemani Anda semua dan tentunya selamat pagi untuk Bang Lens. Bang Lens kemana aja di Genjerang? Selamat pagi ya Pongki. Semangat. Semangat selalu ya kemana aja, katanya ada sih Pongki nyimak terus. Baru siuman katanya. Siuman dari mana tuh Bang Lens teh, ha? Nih aku punya berita yang menerorkan katanya nih dari dikutip ya dari sukabumiupdate.com. Teror Sanca di Pasir Doton Sukabumi, warga evakuasi ular 3,5 meter dari bekas pabrik. Lah kok iso? Kok bisa ya? Nih kita ringkus nih ya. Dikutip dari sukabumiupdate.com, warga kampung Babakan Jampang RT2 RW5 Desa Pasir Doton, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi dibuat resah oleh kemunculan ular berukuran besar. Satwa reptil tersebut beberapa kali terlihat berkeliaran di area bekas pabrik air minum dalam kemasan atau AMDK yang berdekatan dengan pemukiman. Puncaknya, seekor sanca batik atau bahasa latin itu ada Malayopiton reticulatus sepanjang kurang lebih 3,5 meter berhasil dievakuasi warga bersama tim Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kecamatan Cidahu pada Minggu 20 September 2026 malam kemarin sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Tagana Kecamatan Cidahu Iwan Setiawan, selamat pagi Bapak Iwan, ya, mengungkapkan bahwa teror kemunculan ular ini sebenarnya sudah terjadi sejak Sabtu satu hari sebelumnya di 19 September 2026 dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat itu seekor sanca berukuran sangat besar terlihat melintas di jalan desa oleh warga yang hendak mengantar anaknya ke pesantren. Katanya nih ya, awalnya itu keluarnya malam Sabtu jam 3 subuh yang mau berangkat nganterin anak pesantren pas waktu lewat ularnya sudah ke jalan, katanya. Oh, terornya sudah ke jalan. Menurut Iwan, warga sempat berupaya menghalau ular piton tersebut, namun ular kemudian kembali ke sekitar area bekas pabrik. Iwan pun berkoordinasi dengan kepala desa terkait keberadaan hewan melata tersebut. Kemunculan berikutnya terjadi pada Minggu 20 September 2026 malam di sekitar lokasi yang sama. Kali ini, ular sanca yang terlihat berukuran lebih kecil dibandingkan ular yang muncul sehari sebelumnya. Jadi ada berapa ular sih sebenarnya, Bang Pongki? Lah teuingnya, kita baca deh ya. Keberadaan ular diketahui warga yang berada di sebuah sekitar lokasi, termasuk sejumlah orang yang sedang makan di warung nasi goreng. Menurut Iwan, ular sempat menunjukkan gerakan yang membuat warga khawatir ketika ada orang melintas. Warga kemudian meminta bantuan untuk melakukan evakuasi. Ular tersebut akhirnya berhasil diamankan sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Iwan mengatakan sanca ini evakuasi memiliki panjang sekitar 3,5 meter dengan berat yang diperkirakan mencapai 15 hingga 20 kiloan. Beratnya. Proses evakuasi dilakukan secara bersama-sama karena ular tersebut memiliki tenaga yang cukup kuat. Mengerikan. Sejumlah warga membantu memegang bagian tubuh dan ekor. Sementara Iwan mengamankan bagian kepala menggunakan kain sebelum memasukkan ke dalam karung. Menurut Iwan, proses evakuasi berlangsung sekitar 10 hingga 15 menitan lah ya. Penanganan dilakukan secara perlahan untuk mencegah ular terluka sekaligus menjaga keselamatan keluarga yang melakukan evakuasi. Jadi ular pun sehat, aman, gak terluka, warga pun sama, selamat. Iwan mencatat ini adalah kali ketiga dia melakukan evakuasi ular sanca di lokasi yang sama. Area bekas pabrik AMDK tersebut, meski bangunannya terawat, memiliki kondisi lingkungan yang disukai reptil seperti adanya mata air, rumpun bambu, kebun, rerumputan tebal. Jaraknya hanya sekitar 20 hingga 50 meter dari rumah warga. Oh my god. Nah, ular yang dievakuasi pada Minggu malam kemudian diserahkan kepada komunitas Exalos Sukabumi pada Senin 21 September 2026 malam atau komunitas ular-ularan ya. Menurut Iwan, komunitas tersebut biasanya menangani reptil dan melakukan upaya pengembalian satwa ke habitatnya.
Meski satu ular berhasil diamankan, Iwan menegaskan warga masih harus waspada. Pasalnya, ular sanca yang berukuran jauh lebih besar dan terlihat pada kemunculan pertama hingga kini masih belum berhasil ditemukan. Hati-hati selalu ya, saudara Fortuna yang berada di sekitarnya. Karena ular bukan sembarang ular, barangkali itu adalah ular mamba, black mamba. Aduh, ular-ular jadi-jadian kali ah ya. Ya, dan itu, apapun itu ya. Hati-hati selalu, lihat kiri kanan, kulihat saja banyak ular-ular sanca. Hati-hati, tuh, hati-hati ya. Biar enggak dingap, enggak dingep gitu, hati-hati selalu. Dan ini yang miskol-miskol siapa sih Anda ya? Nomor tadi kenal belakangnya 96, selamat pagi aja. 0851 belakangnya 5796 siapa? Pokoknya selamat pagi belum aku save. Sering-sering naik aja. Teolip juga sehat selalu ya, digencreng. Nih saudara Fortuna, aku punya tips nih ya agar terhindar ini habitat-habitat ular sanca, lebih ya habitat ular-ular. Telisna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM digencreng, digencreng apa ongki ya, selamat pagi apa ongki, sehat selalu, bahagia selalu, amin. Digencrengkan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih saudara Fortuna, habitat ular itu, ular sanca umumnya itu berada di daerah beriklim panas dan tropis seperti di wilayah Afrika, Asia dan Australia. Nih ya, jenis-jenis habitatnya nih bisa mungkin saudara Fortuna agak di-list sedikit karena mungkin takutnya, apalagi buat saudara Fortuna yang khususnya pekerjaannya di bidang pertanian atau perhutanan seperti itu. Nih jenis habitat alaminya itu di hujan tropis, terutama tempatnya suka yang lembat dan juga yang lembab. Udah melebat, lembab, rawa-rawa nih ya, banyak nih urusan. Dekat aliran air, suka tinggal di sekitar sungai, tepi danau dan rawa-rawa karena mereka adalah perenang yang baik. Jadi selain mereka luar leor, mereka juga perenang ternyata guys. Jadi kalau kalian misalnya kerawa-rawa nih ketemu sama mereka, keep calm aja. Ya santai aja, santai. Kawasan arboreal atau beberapa jenis sanca hijau nih, sanca batik menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya di atas pohon atau kanopi hutan, di hutan-hutanan juga ya. Dataran rendah hingga pegunungan, sebagian besar di dataran rendah juga. Namun ada pula jenis sanca bulan yang hidup di hutan pegunungan yang tinggi. Ya setiap tempat kayaknya ada deh ya. Hati-hati selalu lah ya, salah Fortuna ya. Yang penting rawa-rawa yang ada mata airnya itu patut di curigai. Dan hati-hati juga, dan tadi katanya teror sanca yang di Pasir Doton, satu lagi yang berukuran besar belum ketemu tuh. Hati-hati ya, hati-hati selalu pokoknya.

Ya, suara pertama masih di hasilnya Murawiri Purtun FM Genjreng. Wow, gak kerasa pertemuan kita tinggal 10 menit lagi. Dan tentunya aku ucapin terima kasih buat semuanya. Dan mohon maaf banget, aku mewakilkan Mbak Nino pemirsa yang tidak hadir karena ya lagi sakit juga dirawat. Tadi sudah nelpon juga dan sakitnya, wow. Kita doakan saja semoga sembuh selalu ya. Yang sakit disembuhkan, yang sembuh dibahagiakan. Insyaallah selain ini masih ada acara yang gak akan kalah seru seperti biasa, Pemina dan keluarga berserta tips and tricks spesialnya bersama Mbak Jadian Negawati dan juga Sulistia. Dan ketemu aku nanti di jam 9 malam. Pemirsa Nusantara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah program.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalamualaikum.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio penggerak di Sukabumi.

0: Cek. Geresek. Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Mangi 1, ngeresek kene, duh. Kemarin mah enggaknya. Ya, dipancarkan langsung dari Jalan Mangi 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara Fortuna.
0: Ibu rumah tangga. Nah, ibu dan rumah calon tangga. Ibu rumah tangga tercinta ya. Hari ini terbesiar 23
1: September
0: 2026. Hadir saya Diana Gawati
1: dan Celestia.
0: Maturkan selamat pagi buat semuanya dan
1: ya,
0: semoga saya selalu tidak kurang satu apapun juga ya.
1: Betul.
0: Kemudian selamat pagi juga untuk grup Cira Inspirasi ya. Dan juga komunitas Fan Radio Fortuna dan juga ya. Ada yang masukin Mbak Diani ke
1: grup
0: ini nih si Deden Gembol
1: ya.
0: Apa namanya tuh alumni mah nggak usah jadi fan deh marenanya.
1: Iya.
0: Baiklah, terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat pagi, sehat semua, tidak kurang satu apapun juga. Kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya. Yuk ke lagu dulu punten. Padian. Bieu eta mah meuli. Genjreng euy.

0: Baiklah ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, yes. Mohon maaf kalau sedikit bindeng, yang penting badan sudah tidak ada sesaknya karena memang malam sudah disuntik sama adanya almarhum. Yeah. Baik, cara mungkin mengelola keuangan kita, jadi jangan apa sih tadi tamanya kita itu?
1: Bersikap hemat terhadap uang.
0: Iya, karena memang kalau kayak kemarin kita lagi liburan ya, kayaknya gacor banget tuh duitnya, pengennya
1: sampai
0: belanja itu dan
1: gitu
0: ini.
1: Ya.
0: Iya, jadi seperti itulah. Dan pernahkah Anda merasa uang selalu habis sebelum gajian? Atau bingung mengapa teman-teman seusia Anda sudah mulai membangun aset-aset yang untuk masa depan anak-anaknya?
1: Ya.
0: Ibu rumah tangga, hidup hemat sering dianggap sulit, tapi sebenarnya ini adalah langkah awal menuju kekayaan.
1: Betul.
0: Berikut adalah beberapa tips hidup hemat yang bisa Anda terapkan untuk mengubah mindset dan memperbaiki kondisi keuangan Anda.
1: Nah.
0: Yang pertama, mengelola pengeluaran untuk makan.
1: Betul.
0: Nah, kalau untuk makan, badan kadang suka gacor-gacoran. Ya, ini terus terang aja. Salah satu kebiasaan orang kaya ataupun orang yang sederhana ataupun orang yang sangat menengah ke bawah adalah menghindari pengeluaran kecil yang berulang tanpa rencana. Seperti makan di luar, biasanya mereka lebih memilih memasak sendiri di rumah untuk menghemat. Ya, dulu lagi masih bisa ya, kalau sekarang kan malas beli wek gitunya. Bandingkan dengan makan di luar setiap hari yang bisa mencapai 50.000 hingga 75.000 sekali makan. Jika dihitung dengan sebulan sudah lebih daripada 2 juta budget kita, gimana? Ini adalah salah satu cara hemat uang yang paling efektif dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Bagaimana
0: jadi kita juga memang harus memanage keuangan kita, atau ngabung baru gajian kita beli itu beli ini pas
1: seminggu
0: kemudian habis ya. Gunakan aplikasi pengelola keuangan, kalau kita nggak usah memanage aja kondisi kita sendiri. Kendalikan belanja impulsif ya.
1: Betul.
0: Cara hidup hemat berikutnya adalah dengan mengendalikan keinginan belanja impulsif adalah salah satu pengeluaran terbesar yang sering kita tidak disadari. Orang yang bijak dalam mengelola keuangan biasanya memiliki kontrol yang kuat terhadap keinginan belanja yang terus-terusan kayak badiannya. Terus terang kayak kemarin juga badannya kan gitu. Beli cina di Shopee kadang tersesuai. Beli deui beli gitulah ya. Itu yang banyak uang
1: gitu ya.
0: Apalagi yang tidak punya uang badannya gimana? Tanyakan mandiri sendiri apakah Anda benar-benar membutuhkan barang ini? Jika ternyata kebutuhan akan barang tersebut tidak penting, maka tunda ataupun bahkan batalkan pembelian tersebut.
1: Nah, batalkan saja ya kalau tidak sesuai. Oke, saya pernah kita lanjut lagi nih. Hemat uang artinya sikap cermat, berhati-hati dan tidak boros dalam membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan ya. Konsepnya nih, memaksimalkan nilai berbelanja secara bijak dengan mencari kualitas yang wajar dan berguna, bukan sekadar memangkas pengeluaran tanpa peduli kualitas ya. Apalagi nih ya, anak-anak sekarang udah tahu cara belanja online ya. Kalau lihat yang lucu langsung check out ya, tanpa lihat kegunaannya buat apa gitu ya. Yang penting lucu, casingnya lucu ya, bendanya lucu, nah di check out seperti itu tanpa melihat harga juga ya. Ada juga banyak yang kejadian apa tuh namanya, kayak anak kecil ya tiba-tiba check out berapa juta, orang tuanya kaget gitu.
0: Kadang terus-terusan check out terus ternyata 50 juta.
1: Nah,
0: berteriak
1: itu.
0: Aduh ya, bekas apa tuh. Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda dulu ya. Sebelum kita lanjutkan, ada Lembah Biru, Kenjreng.

0: baik, kita lanjutkan ya. Yeah. Nah, jadi ngeresek. Wewa. Mami Minok, oke, air mata di ujung rindunya. Kita akan berikan juga ini. Kita akan langsung menuju kembali ke tema kita hari ini ya. Ibu rumah tangga, rahasia menjadi orang kaya bukan terletak pada seberapa besar penghasilan mereka,
1: nah,
0: tetapi bagaimana mereka mengelola uang dengan bijak atau memanage keuangan kita. Mereka tidak hidup untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi fokus pada membangun aset dan proteksi keuangan jangka panjang. Misalnya uang anak kita punya 10 juta habis hari ini, gimana ke depannya, kan mungkin gitu ya. Jadi kita juga hari ini segini, besok segini, satu bulan berapa, sulit juga mungkin transfer berapa gitu ya. Kalau nggak begitu, kalau dihabiskan gitu untuk sehari apapun juga ya, tidak ada hemat-hematnya.
1: Betul.
0: Ibu rumah tangga, orang bijak dalam mengelola keuangan biasanya berpikir 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, sepenting itu ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Proteksi keuangan terutama melalui hal-hal lain. Kita bisa menabung di bank, bisa menyimpan sendiri di rumah, atau kita investkan kepada yang lain. Orang kaya tahu betul bahwa memiliki asuransi jiwa adalah langkah tepat untuk melindungi keuangan dari risiko finansial yang tak terduga. Tapi kalau kita kan nggak mungkin ya mengikuti asuransi. Salah satu cara terbaik untuk melakukan adalah dengan memiliki kehidupan yang betul-betul kita memanage dengan baik, keuangan dengan baik, untuk liburan, untuk makan sehari-hari, untuk biaya anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Dan ingat, hidup hebat bukan berarti hidup tanpa perlindungan. Mulailah hari ini untuk memastikan masa depan yang lebih aman dan terjamin untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita tidak kita sengsarakan hingga dia sampai kuliah, sampai punya rumah ya. Jadi kita harus memikirkan seperti itu. Jadi jangan egois kalau seorang orang tua itu ya.
1: Oke, dan juga nih, bukan pelit ya, berhemat tidak sama dengan menyiksa diri atau hidup serba kekurangan, melainkan memakai uang secara tidak berlebihan ya. Jadi bukan berarti pelit ya, kalau untuk kebutuhan emang harus kita keluarkan ya.
0: Keluarkan untuk tapi makan, untuk lain sebagainya ya. Obat.
1: Karena itu kebutuhan ya. Tapi kalau keinginan misalkan ya diminimalisir gitu ya. Dan juga nih, keseimbangan finansial memastikan ada sisa dari pemasukan untuk ditabung atau keperluan darurat di masa depan. Ya, kita kan nggak tahu nih ke depannya, mungkin kita sakit ya, butuh uang. Nah, kita harus menabung ya, seperti itu saya Fortuna, jangan terlalu boros ya. Tapi kalau nabung emang agak susah ya godaannya, apalagi kalau kita punya lihat TikTok ya, lihat Shopee gitu ya.
0: Kalau misalkan kita nabung kayak Mbak Dian aja, misalkan punya di dompet ada uang sekian misalnya. Biarin membeli ini dan ada ini. Wah gitu, makanya
1: jadi
0: susah.
1: Jadi mikirnya uang bisa dicari gitu ya.
0: Tapi Mbak Dian gak mau nabung di bank karena ribet. Nanti kan kalau Mbak Dian kan orangnya sakit. Kalau ngambil uang sendiri gak mungkin. Nyuruh seharian kadang jadi suka dipotong gitu ya. Jadi
1: ada adminnya gitu.
0: Jadi udah simpen di lemari atau gimana aja. Cara yang penting itu ada untuk berobat, ada lain sebagainya ya.
1: Ada uang lah ya. Oke, mungkin lanjut kita ke Facebooknya.
0: Di sini dulu Bang Len suka panjang.
1: Oke, ada Bang Len.
0: Indah kita nggak ada ya, lagu Indah tuh dari Agnes Mo.
1: Iya.
0: Bang Len, nanti kita cari.
1: Iya.
0: Baik, kita akan bacakan yang pertama nih dari Bang Len. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Femina keluarga Fortuna FM Genjring.
1: Genjring
0: E, selamat pagi Mbak Dian, Neng Sulisnya juga semangat beraktivitas untuk hari ini.
1: Iya.
0: Salam bahagia, selamat pagi juga untuk Lisna, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Mbak Lebat, Ibu Ipung, Mbak Yuni, Kamana Pero, Kang Joko, Kang AM.
1: Iya.
0: Manini dan mamihnya, papi, mami papi ya, mami Minok, mama Njes, Kang Ateng, korban fitnah, Ami Ani, pokoknya untuk semua, semuanya aja yang sedang menyimak acara ini, bahagia selalu. Lagunya Indah, Agnes Mo. Bersikap hematlah dengan uangmu, karena tidak ada yang peduli padamu saat kamu sedang bangkrut. Uang perlu dikelola dengan bijak, karena kondisi keuangan seseorang bisa berubah kapan saja. Ketika sedang memiliki penghasilan besar, jangan merasa aman lalu menghabiskannya tanpa merencanakan. Sisihkan untuk tabungan kebutuhan penting, investasi dan keadaan darurat. Kalimat ini juga mengingatkan bahwa tidak semua orang yang hadir ketika kita punya uang akan tetap berada di sisi kita ketika keadaan berubah. Bangun kemampuan finansial agar ketika berada dalam masa sulit, kita tetap mampu berdiri dengan kaki sendiri. Jadilah lebih bijak mengelola uang, bukan yang sibuk membuktikan bahwa dirinya mampu. Kemanapun kemapanan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kamu habiskan, tetapi seberapa kuat bertahan ketika keadaan tidak lagi berpihak kepadamu. Iya. Lagunya Putri Iklan. Tadi Agnes mau jadi Putri Iklan, mau diganti bolehlah. Silakan.
1: Dari Fitri Fitri ya, Femina Keluarga Futon FM di Genjreng. Eh, Tasulis tadi yang Fitri Fitri Mucikare pengen dikas dengan lagunya Lila dan lagi. Sangat spesialnya buat anakku tercinta dan paling spesialnya buat suami bawel Airun Ijem yang sulit dan tadian ucapannya Genjreng. Dumayanti juga nih hadir warga setebar langkat Sumut.
0: Apa Lila tuh judulnya?
1: Dan lagi. Manuko Manuko juga ya, Femina Keluarga Futon FM di Genjreng. Rustam Bustomi hadir. Temel juga ya, sama yang Femina Keluarga Futon FM di Genjreng. Eh, Puncak Poem hadir, selamat pagi, Bahagia Dian cantik juga yang Sulistianya, selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu, rezeki lancar, bahagia, panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Temanya sangat bagus, nyimak aja, salam-salamnya buat apa ini salam-salamnya? Buat Mami Minok ya, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Pungsapuro, Marin, Ta Olif, Ta Lilis, Kak Ujeng J, Pak Ben, Pak Maman Apero, Ateng-Ateng, Korba Pinas, Diki Deri, Manini, Mami Papi, Ibu Atika, sama Neng Herannya, Kang Budi sama Tedelainya, buat semuanya aja pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga selalu, amin. Dumayanti juga hadir, warga setempat langkat Sumut ya. Rustom Bustomi juga nih hadir, Gusti Gede Loka Biantara juga Tabanan Bali hadir, Lelawati Pinangki juga, Assalamualaikum Femina Keluarga Futon FM di Genjreng. Eh, santun pagi, Bahagia juga yang Sulis, Rabu menggebu perlu berkah, moga kesehatan selalu menyertai kita semua. Salamnya nih buat semuanya aja, makasih Ekon di Genjreng sambil beres-beres. Dari Bu Ipung juga nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Femina Keluarga Futon FM di Genjreng. Eh, selamat pagi Neng Haji sama Neng Sulis.
0: Iya.
1: Selamat bertugas sampai tuntas ya, semoga sehat selalu, salam-salamnya buat semua fans Fortuna aja. Semoga semuanya sehat selalu. Berarti kembarin juga nih Femina Keluarga hadir Tamu Remina City. Selamat pagi Duo Sing Ayu. Salam sehat juga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Saat ini Tamora hujan. Selamat bertugas dan terima kasih, Mbak.
0: Hujan alhamdulillah ya.
1: Iya. Dari Talisna juga nih dari WhatsApp-nya ya.
0: Iya, boleh.
1: Talisna. Assalamualaikum Femina Keluarga Futon FM di Genjreng.
0: Genjreng.
1: Selamat pagi Bahagia Dian, kayaknya kurang sehat ya. Semoga cepat sembuh ya buat
0: Amin.
1: Yang Sulis juga. Pengen request dong lagunya Sayang dari Pasto. Selamat bertugas sampai tuntas Mbah Hajadian sama Neng Sulis, semoga sehat selalu, bahagia, panjang umurnya dan juga banyak rezekinya. Buat semua saudara Fortuna ya, semoga semua pada sehat-sehat. Bang Lens, Manini, Teh Meliandi, Waom sama Teh Nurul. Fortuna FM di Genjreng. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Kang Joko juga ya, sudah miskol-miskol. Selamat pagi.
0: Well,
1: gitu.
0: Berikutnya dari hamba Allah nih di Pesona Cibereum ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ning Sulis, Diana Gawati. Selamat pagi juga, lagi sakit ya. Enak ya sakit karena emang katanya agak-agak gimana gitu. Akhir-akhir ini sombong. Bukan sombong. Kita mah nggak mau berlanjut lebih jauh ya, nggak kalau ya bener nggak kalau kita nggak mau, jangan maksa gitu aja,
1: jangan maksa
0: jangan paksa rindu, ada lagunya juga ya, nanti coba jadi, kita putar biar dia tahu ya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, tema sangat bagus
1: ya.
0: Jika Anda suka kulineran, cobalah untuk membuat masakan sendiri di rumah dengan mengikuti resep-resep sederhana yang tersedia di internet. Dengan begitu cara menghemat uang yang selama ini Anda terapkan benar-benar akan terlihat hasilnya. Ibu rumah tangga, sering-seringlah untuk mengecek pengeluaran Anda secara detail. Dengan begitu Anda akan aman mengetahui kemana aliran uang Anda selama ini dikeluarkan. Anda bisa melakukan cara ini dengan melisnya setiap Anda melakukan pengeluarannya, atau Anda bisa melakukan mutasi rekening lewat internet banking yang juga akan menggunakan yang lain sebagainya.
1: Betul.
0: Nah, pengeluaran dana Anda selama 6 bulan ke depan sehingga Anda dapat lebih jelas mengetahui kalau Anda terlewat, sedangkan hal-hal lain sangat dibutuhkan. Dan berikutnya ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, cara menghemat uang memang beragam, tetapi yang paling penting dalam menerapkan cara menghemat uang tadi adalah dengan terlebih dahulu sadari diri Anda ya, untuk Anda semuanya menggunakan hal-hal kartu kredit, jangan itu lebih berlipat ganda kalau menggunakan kartu kredit karena memang bunganya lebih besar.
1: Betul.
0: Ibu rumah tangga, mengenai cara menghemat uang yang benar, namun cara menghemat uang yang paling ampuh selanjutnya adalah dengan menabungkan uang Anda di bank yang Anda pilih. Dan Anda juga akan mengecek pengeluaran dan pemasukan Anda setiap bulannya lebih jelas dan detail. Selain itu juga Anda memutuskan untuk menabung di bank yang paling Anda cinta, yang paling Anda pilih, manapun itu hak Anda semuanya. Tapi yang penting makan gak boleh ngirit, baju juga gak boleh itu-itu aja, harus ganti.
1: Iya.
0: Iya, baju harus ganti. Betul. Makan juga gak mau itu-itu aja ya. Bosen, kita pengen ya? Ganti ya. Bila kita akan berikan sebuah tembang untuk Bang Len Putri Iklan, karena memang lagu itu tidak ada ya. Kinjering, eh. Kinjering, eh.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mi Sedap Kari Kental Spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
10: Woy.
9: Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab nah. Dari mencuci bisa kita suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wings Care 90.7 Fortune FM.

0: kita masih ada yang tersisa. Yeah. Kalau masih ada materinya silakan. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya. Sudah komen, like ya.
1: Betul. Dan juga nih, contoh tindakan hemat dalam sehari-hari ya, membeli barang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan semata, dan juga membuat anggaran keuangan yang realistis dan disiplin mengikutinya ya. Jadi kita harus punya prediksi, misalkan sebulan kita harus sehari itu berapa habisnya, misalkan
0: ada sisanya berapa gitu.
1: Nah, seperti itu ya. Dan juga nih, rutin menabung sebagian dari penghasilan dan juga memanfaatkan promo atau diskon dengan bijak tanpa belanja berlebihan ya, seperti Cuda Fortuna. Jadi kalau kita ada lagi kan, kalau kita beli belanja online nih, misalkan tanggal kembar gitu, suka ada promo-promo.
0: Bener.
1: Nah, seperti itu, kalau bisa belinya pas lagi diskon ya, karena lumayan juga harganya, bisa menghemat uang juga ya, apalagi indis ekonomi ya.
0: Iya, jadi kan
1: yang harganya
0: kita lebih
1: serba mahal gitu ya.
0: Jadi kita mau baju beli murah tapi dipakai bagus.
1: Nah,
0: gitu, kalau kita ekonomi menengah ke bawah. Jadi
1: betul,
0: kita tuh jangan mengejar kayak orang lain, apalagi kayak artis, hidung dirubah-rubah segala macam. Karena kita harus ingat takdir
1: banyak
0: yang Allah berikan itu ya.
1: Hampir semua.
0: Iya, hampir semua. Jadi mirip wajahnya semua ya, demol denada dan semuanya yang lain-lainnya. Tapi kita ingat kepada kodrat Allah, kita diberikan sempurna.
1: Nah, sempurna
0: seperti ini ya.
1: Harus bersyukur sih ya.
0: Bersyukur, jangan disamakan kita dengan artis. Artis banyak uangnya, mau apapun dia buat pasti bisa ya.
1: Iya, silahkan gitu, pakai uang sendiri.
0: Iya.
1: Gitu, ya.
0: Baiklah, berikutnya ini dari Ibu dan Bapak Marwan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pembina keluarga Genjering. Neng Sulis, Neng Haji Adianegawati, selamat pagi.
1: Pagi,
0: sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Kasihan banget mana ting engap. Nah, iya Bu, tapi sudah mulai membaik.
1: Alhamdulillah.
0: Baiklah, katanya baik untuk semuanya ya.
1: Ya.
0: Di sini mungkin tidak mudah, setidaknya pada awalnya, tetapi dengan pendekatan yang tepat dan ide-ide penghematan uang, Anda dapat meningkatkan tabungan dan mengubah kesehatan keuangan Anda. Dan ibu rumah tangga, bagaimana perasaan Anda tentang uang? Apakah Anda memiliki keyakinan tentang berapa banyak uang yang pantas Anda dapatkan? Atau bagaimana seharusnya Anda membelanjakan? Apakah Anda yakin dapat mewujudkan tujuan keuangan Anda? Jawaban tadi, pertanyaan tadi dan pertanyaan yang lainnya membantu mengungkapkan pola pikir Anda tentang uang. Pola pikir Anda tentang uang menentukan bagaimana Anda berpikir.
1: Betul.
0: Tentang uang dan mempengaruhi jiwa Anda mengelola keuangan untuk agar bisa di masa tua kita. Kalau PNS, TNI atau Polri ya, semuanya ada masa pensiun. Jadi istri yang tinggalkan juga masih ada. Tapi kalau Anda swasta, pemborong dan lain sebagainya, itu mungkin keberatan. Karena memang kita memang harus betul-betul menabung, memanage keuangan kita untuk anak-anak kita dan untuk istri kita ya. Untuk membuat rencana, Anda dapat menggunakan salah satu dari banyak aplikasi tabungan yang mungkin bisa Anda memilihnya sendiri, menyimpan di brankas ya, yang bisa dikunci, ada passwordnya dan lain sebagainya. Setelah Anda menemukan cara ini, mengurangi pengeluaran dan Anda terus-menerus berpikir lebih meningkatkan kualitas keuangan Anda. Kalau misalnya pas-pasan kita untuk makan, untuk disimpan, lama-lama masa ada juga pemulung yang mengumpulkan uang dari recehan ya, yang sampai bisa dia beli motor, bisa umrah dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Apalagi kita yang bukan pemulung ya, pemulung aja bisa membuat semuanya menjadi lebih indah. Dan di sini berumah tangga, kirim salam katanya
1: buat siapa?
0: Untuk Bang Len, kemudian juga ada Pak Ben, ada Jokowi, ada Kang Ujeng Jeng, selamat pagi Mami Minok juga, kemudian Balebat, Ibu Liliana ya. Kemudian juga ada Meliandri, ada Leila Binangkit, ada Olivia Senja, ada Kang Basar, ada Kang Dede Bantas, semua aja yang lagi nguping, Kang Amar Servis juga selamat pagi ya. Manini, Papi Mami, semuanya Genjering. Lagunya kalau ada, kalau nggak ada pilihin aja. Tapi nanti mikir dulu. Paribasa ini mikir dulu, tapi nanti pecungul ada. Oke lah, nggak apa-apa ya.
1: Iya, buat Maman Jess juga ini, selamat pagi Maman Jess ya, Miss Call Miss Call.
0: Iya, selamat pagi Maman Jess. Kapan tuh mau dibawa ke sini aja tuh main, kalau udah sehat ya.
1: Iya.
0: Kalau udah nggak repot dengan keadaan ya, banyak
1: udah
0: job gitu
1: itu,
0: ya.
1: Betul. Dari Tumia Virgo nih, warga Mambar Wonogiri hadir. Ini nantinya juga, assalamualaikum Mbak Dian sama Neng Sulis, hadir Medan lagi hujan. Kenjreng, semangat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Waung juga nih, Waung ya. Selamat pagi, udah miskol-miskol, Waung.
0: Well,
1: Dan Mama Nurulnya juga selamat pagi ya. Yusuf Setiadi nih, Femina Keluarga Fun Life FM di Genjreng. Gengsi tidak akan pernah bisa diuangkan, tetapi tabungan bisa diandalkan saat keadaan darurat.
0: Betul.
1: Supri Lovers juga, Femina Keluarga Fun Life FM di Genjreng, hadir ngabsen kawasan parkur ngegenjreng sambil aktivitas bareng si Eta. Buat dari Badian sama Sulisnya nih, selamat siaran di Genjreng. Ningrum juga ya, halo tembak lebat ya. Assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng. Pagi bahagia cantik muah dan sangat baik hati Lope-Lope. Semoga sehat selalu ya. Dan yang Sulisnya pagi juga buat semua keluarga balebat, grup ceria, ibu dan bapak marwannya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilancarkan rezekinya dan juga sukses selalu. Kirim salamnya nih buat Mami, Minok ya, Bang Lens, Jokowi, Kang Surya, Kang Deden Bantas, Waom ya Mami. Dan juga Meliandri, Mahnini, Ibu Ipung, Bu Liliana, Mahrin, Pak Ben, terima kasih. Mami juga nih udah miskol-miskol, selamat pagi Mami ya. Dan juga Manuminya selamat pagi. Nurlendi Mulyadi juga, Assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi Bahagia Dian sama Neng Sulis, Rabu Menggebu. Temanya sangat bagus, semoga bermanfaat buat semua fans Fortuna dimanapun berada. Lagunya Pengen Rindu Pertama, spesial buat Bahagia sama Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas. Us Obet juga nih, Lebak Rarang pas Parsal hadir di Nyimak aja. Selamat pagi buat Mbak Sulis dan juga Teh Dian, penyiar senior dari Aku ABG. Sekarang udah ada cucu katanya. Salam-salamnya buat Tani Jamal, Dea-Dea, Ratu Azhari, Purnama Merindu. Oke, lagunya Pen Purnama Merindu.
0: Boleh ya.
1: Dari Kang Atelani juga nih, Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng. Assalamualaikum Bahagia Dian sama yang Sulis, yang cara rantik nih
0: ya.
1: Baik hati ya, temanya sangat bagus. Bersikap hemat dengan uangmu. Kita sebagai manusia harus berhemat dalam uang. Misalkan menabung, jangan mentang-mentang kita lagi bekerja terus ngabisin uang. Dan kita sebagai manusia gak ada yang tahu, misalkan kita sakit, segala macam keperluan kita buat anak sekolah dan juga lain-lainnya. Ya, Kang Ateng Duren Gede mau lagunya dong, Terlalu Rindu dari Elmira. Aduh deh, tadi lagunya rindu-rindu terus ya.
0: Bukan gak mau terlalu, terlalu rindu. Coba aja nanti lihat sama Sulis, ada gak covernya. Soalnya kalau yang itunya suka gerke-gerke kan dua dan kaset ya.
1: Dan juga nih Abah Husin Sepelangan, Ganjar Bali hadir, Rasa Femina dan Keluarga. Assalamualaikum, selamat siang buat Tadian sama yang Sulis, selamat bertugas sampai tuntas. Armin Pratama juga kembali dari daerah saya Mencirim Sumut. Oke.
0: Jauh ya.
1: Iya jauh.
0: Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Kita akan berikan sebuah tembang.
1: Dari siapa?
0: Dari Budi Dorami.
1: Oke.
0: Kalau Balebat minta lagu apa ya?
1: Tidak minta lagu.
0: Tidak minta lagu, tumben.
1: Iya.
2: Pergi.

0: chamado de Volta no FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
2: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Wings Care.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
2: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!

0: dari Wings Food.
1: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: 90,7 Fortune FFM.

0: Kita haturkan terima kasih untuk Bang Len juga ya, yang sudah hadir di WhatsApp-nya. Untuk hamba Allah juga yang ada di Pesona Pangrango, selamat siang. Terima kasih juga selalu komen tiap hari.
1: Terima kasih.
0: Kemudian juga untuk Ibu Liliana Balaibat juga ya. Kemudian juga ada Ibu dan Bapak Marwan serta Mas Bambangnya, selamat pagi sudah komen di WhatsApp-nya. Juga untuk Waong ya.
1: Iya, Waong.
0: Ada Lisna juga ya.
1: Oke, terima kasih banyak ya yang udah like-like nih buat Kak Yadi Mulyadi, Made Markus, Papa Nando, Korba Pitades, Cepi Irawan, Amiruddin, Ami Ani, Armin Pratama, Abasa Samlangan, Uus Obet, Supir Lover, Sumiam Virgo, Renantina, Yusuf Setiadi, Baza RM, Bri Kembaren, Lin Putra Kuningan, Reni Jamal, Hadi Suhadi, Gusti Gede Loka Biantara, Aminah, Kecebong Sawah, Marco Marco, Diki Dumayanti, dan juga terima kasih banyak udah teplop ya, Nurlendi Mulyadi,
0: JJ.
1: Buat Ningrum, Ipung Sapuroh, Laila Wati Minangkit, Meliandi, dan juga Fitri Hati Fitri ya.
0: Terima kasih Anda semuanya. Betul, ya. Tapi kita akan berikan dulu sebuah tembang nih.
1: Iya.
0: Untuk sebuah tembang yang Aku Mundur. Elmira tadi sudah untuk ateng-ateng ya.
1: Iya.
2: Bukan karena aku lelah.

0: Baik, Uyuhannya orang yang punya kenangan dengan lagu tadi kan, yeah. Aku mundur ya. Terus memilih yang lain berarti seuzon. Karena sebetulnya bukan memilih yang lain, tidak. Tetap tapi... sendiri. Ya tidak, we. Coba we saksian sampai akhir hayatku ya. Yeah. Kalau menikah
1: saya
0: lagi,
1: janjikan.
0: Sok. Jangan seuzon.
1: Nah, wow.
0: Terima kasih buat semuanya ya. Nanti jumpa kembali dengan Suara Badian di jam 1. Sedangkan Suli sekarang yang di jam 11. Betul. Kita jeda dulu, nanti Muren mau metis-metis ya. Tapi Pongkinya belum datang.
1: Wow, Pongki.
0: Ayo Pongki. Terima kasih, pamit Dian Agapati
1: dan Sulistia.
0: Mengaturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenjering, eh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Selamat siang ya, kembali lagi nih di acara Domisol bareng Swiss dan juga Baispa di tanggal 23 September 2026 sampai nanti di jam 1 siang ya. Jadi kalau yang mau karaoke nih langsung aja telepon di 0815-1497-907 ya. Udah ada Teh Asti, langsung aja kita angkat. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Asti.
1: Domisol Fortuna FM, genjreng.
0: Genjreng, oi, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Teh Sulis sebaliknya sehat ya.
0: Sehat juga ya. Lagunya ya, boleh dong Teh Asti.
1: Lagunya Cincin Kepalsuan yang Nirnawati.
0: Cincin Kepalsuan.
1: Iya.
0: Oke, langsung aja kita berangkat.
1: Siap Teh Sulis.
0: Ya.
1: Fortuna Radio Magdalena di Sukabumi. Fortuna FM, jing jing jing.

0: Ya, diganjreng Nasti.
1: Terima kasih,
0: ya, sama-sama.
1: Iva. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Yo, yang di belakangnya nih tadi Teh Mel ya, sudah miss call.
2: Teh Mel, Puncak Player.
0: Kang Senja, Kang Bashar. Mbak telepon-telepon lagi. Nah, Teh Melianti. Halo, Teh Mel.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ganjreng.
0: Gimana kabarnya Puncak Player?
3: Baik-baik saja, Neng.
0: Baik-baik saja. Panas ya.
3: Gimana tuh kabar sebaliknya, Teh?
0: Lagunya tuh boleh nih, Teh Mel, mau lagu apa?
3: Lagunya Orang Asing.
0: Orang asing.
3: Iya. Panas di sini, Neng.
2: Sama ya, panas. Alhamdulillah di sini juga. Halo, Dok Teteh.
0: Langsung aja kita berangkat, Teh Mel.
3: Iya.
0: Yep. Iya.

0: Jureng oi.
1: Dan Jureng.
0: Terima kasih Sensei Neng
1: Sui. Sama-sama.
0: Sehat selalu ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Melia di Pojok Bayam ya. Kang Senja, halo.
3: Halo. Terima kasih Domisal Kukuna FM
2: Gencereng. Gencereng. Lagunya nih Kang Senja, boleh?
3: Jatuh bangun ya.
1: Jatuh bangun. Boleh. Jatuh ya, kalau sudah jatuh ya bangun.
2: Iya.
3: Cobaan ya. Ngerti aja. Hmm?
2: Hmm. Yang barusan siapa?
1: Yang
2: Teh Meliandri.
3: Oh, Meliandri.
1: Puncak ya.
3: Berasa asing ya. Baru iya. Nih.
2: Baru.
3: Kenal aja.
2: Oke. Okay. Langsung kita berangkat ya Kak Sinja.
3: Boleh.

0: menyesal. Namun dirimu tak mau mengerti.
1: Terima kasih. Sudah menyerah.
0: Ada yang mengganggu.
1: Aduh, siapakah ya, yang mengganggu? Kang Senja. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nora.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Domiko, persona FM Genjreng. Sehat
2: terus. Alhamdulillah ya, sehat.
3: Alhamdulillah tuh ya, kalau sehat itu yang diharapkan siang dan malam. Mudah-mudahan saya tulis sama Teh I sehat selalu ya.
2: Amin. Lagunya nih boleh, Pak Nora.
3: Lagunya menyesal aja dari Mansur ya. Udah lama gak nyanyi menyesal kan ya.
1: Boleh ya. Nah sekarang ayo apa nyanyinya.
3: Iya mau sekarang.
1: Iya gerani dar atuken.
3: Dar atu ah.
2: Langsung aja kita berangkat Pak Nora.
3: Oke.

0: Digenjreng
1: Pak Nora.
2: Terima kasih Pak Nora. Iya,
0: sama-sama.
2: Ucapannya Domitol Persana FM
0: Genjreng. Digenjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yuk satu penampung lagi sebelum jeda iklan ya. Kang Bashar, halo.
3: Halo. Domisol Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bashar, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, lagi panas-panas.
0: Alhamdulillah. Lagunya dong nih Kang Bashar.
3: Buta karena cinta.
0: Buta karena cinta.
3: Tadi itu Kang Senjata kan bawa Pajero Mama Nurah yang kereta api.
4: Ari iya.
3: Ari ya.
4: Well, ayo yang naon atuh.
3: Enak gitu tuh ya lah.
0: Gitu tuh ya. Gitu. Yuk, ya. Langsung aja kita berangkat.
3: Ya, siap lah. Dom Tuna Radio Penggenjreng di seluruh bumi. Fortuna Penggenjreng. Mama Nura kan Senja Bantar Gadung Teh Meliasi. Mama Rindu Teh Olim ya Susanti, Teranti Mama Indah, Teh Cinta, Bikin, Pak Anong kan Adun, Tanggerin Bantar, dan Wina, Genjreng semua.

0: Terima kasih.
1: Ucapannya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Desa Fortuna, jangan kemana-mana karena kita akan ada jeda iklan dulu ya. Tetap di 90,7 Jeng.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
12: Dari Wings Food.
15: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
16: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
15: Iya, Dik.
16: Bang, beli sabun krim ekonomi.
17: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Kebiar berkah umroh Pesta Emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
16: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
19: Bu, dapat hadiah umroh.
20: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
16: Terima kasih sabun krim ekonomi.
17: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
21: Wings Care. Yes.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Sam, that I dig.

0: Oksoden serba 5000. Pilihan Ibu Bintar, jaga senyum keluarga. Senyumku sehat, untung berlipat.
1: Ya, ibu-ibu, jangan lupa buat ikutan Festival Pepsodent tanggal 24 dan 25 September di Pasar Cisaat dan Pasar Cicurug, Kota Sukabumi. Ikuti keseruannya dan dapatin berbagai door prize menarik selama acara. Cobain varian baru Pepsodent, ada Center Fresh untuk napas ekstra segar. Yuk beli Pepsodent 5000-nya.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wingscare.
15: Hi, Glitz. We are Glitter.
16: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
17: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
18: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
15: We love it so much.
17: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
18: Tinggal seduh. Langsung slurp.
17: Kuah gurihnya bikin lagi.
19: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
18: Plus ada topping crust. juga emas.
17: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
18: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
16: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Iya, ya kita masuk ke sesi kedua ya, Bang Ispa. Nih udah ada Pi Udin. Halo.
1: Halo.
2: Halo. Domisol Fortuna ya.
0: Genjreng euy, Pi Udin. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Baik juga, Pi.
0: Lagunya boleh, Pi?
2: Lagu buat kawan.
0: Iya.
2: Lagu buat kawan.
1: Lagu buat kawan.
2: Iya.
1: Coba kita cari deh, adakah lagunya? Lagu buat kawan.
0: Oke, coba yang ini ya. Yuk, langsung kita berangkat.

puji, tanamkanlah rasa cinta kasih. Rangilah rasa iri dan serasa yang menimbulkan kehancuran semata. Milikilah budi.

0: Iya, digencreng ya, PUD.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, PUD. Yuk, di belakangnya ada Bah Anom.
2: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Halo.
1: Shop Fortuna FM Bini.
0: Genjreng ya Bah Anom.
1: Iya.
2: Bah.
1: Ya.
2: Hari ini apa?
0: Lagunya.
1: Hari ini hari Senin Rebo.
2: Hari Rabu betul.
0: Lagi lagunya.
2: Judulnya apa?
1: Kau judulnya itu aja orang biasa.
0: Orang biasa.
2: Orang biasa ya.
1: Ya, dak, aku mah enggak luar biasa, enggak biasa aja.
2: Sama aja.
1: Sama aja kan kita sama-sama manusia ya.
2: Iya.
1: Sama-sama manusia biasa gitu.
2: Iya.
0: Oke, langsung aja kita berangkat.
1: Ya.

0: kan je orang. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh Yati Bali. Halo.
2: Orang Bali.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Teh Yati Bali. Lagunya langsung aja gaskan. Ya.
3: Datang untuk pergi.
1: Datang untuk pergi. Oke, langsung aja kita berangkat.
3: Fortuna, lagunya terlalu berani, terlalu berani. Fortuna.

0: terima kasih banyak ya.
1: Yeay, yeay, yeay. Ada siapa lagi?
0: Udah ada Teh Citra. Halo.
1: Halo. Teh Cit. Iya.
2: Oke. Oke. Enjoy.
0: Lagunya boleh. Teh Cit mau apa lagunya?
2: Luka di atas luka.
1: Luka di atas luka.
2: Ya, Teh Cit sehat Teh.
1: Alhamdulillah selalu Teh Cit.
0: Langsung aja kita berangkat ya, Cit.
1: Berangkat.

0: Terima kasih, Sal.
1: Iya, sama-sama, Teh Asti. Ya, baik, so, baik, Pak, ya. Sudah di jam 12.52. Nanti juga akan ada acara Gender Parahyangan bareng Mbak Dian, ya. Dan juga nih yang gak keangkat, ya, mohon maaf, nanti besok kita masih ada lagi, ya, bareng Soda juga Mbak Ispa. Baik, siap. Nih, saya Sulista dan juga
2: Ispa Dahlan
1: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus-menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Jamitra komdangu sadayana haturan ulujung weah kia ulujung weah kidukan esana tabut tilu tadi yang jawa tiba nyarangan dina acara gentra parahyangan Fortuna FM gencereng manini deden bantas kedapnya bedanya nyarangan ulujung tabut tilu dina kaping dinten Rebo kaping 23 September 2020 kini teh dia negawatinya lirawae mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jentera parahyangan Fortuna FM
0: Kenjering eh Kang Denen Banta atas hujan sabara kali kadinya.
1: Ayah tilu kali mati aja.
0: Tilu kali kasih kabumi macan paling sampai relek sampai relek.
1: Mohonnya saya tamaren seger iya nunggu nama botol buat cimi. Antai kan rengse kadinya.
0: Iya, tas rengse. Ah, dari ngahmat karena hujan mah. Ngebul. Seur mendingan teh dian mah teu sareng demam, nu sanes sareng demam pan.
1: Oh, nya. Udah hari oge sareng demam geuning.
0: Iya. Demam baninu sareng demam, ibu bos demam. Bu jejen sareng demam. Eh teh dian mah da emang asma nya.
1: Termasuk kuat teh aja.
0: Mohon kiat.
1: Kiat nya.
0: Kiat kiat kiat.
1: Ya, insya Allah lah.
0: Sehat-sehat-sehatnya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya, mangan tulang hungku bermasalah nate, lamun teu tulang mah dadu.
1: Parah kejepitnya.
0: Mohon tina nya eta teh ya.
1: Mohon.
0: Tina poli.
1: Oh, mohon.
0: Hoyong kawih naon atukang Deden Bantas mangga.
1: Hoyong kawih mah. Biasa we, angin priangan tina Neng Fitri.
0: Angin priangan mangga.
1: Tina Neng Fitri nya.
0: Mohon.
1: Salam genjreng na kanggo kapan ini mimi papi sama mimi minok.
0: Mohon.
1: Ka ibu-ibu sampuro ka teh balebat. Ka ibu Marwan, kali bapak Marwana.
0: Mohon.
1: Di lajeng kanggo kakeraman servis Kang Surya nya. Surat Pak Haji Mamat Apelo teh Yuni Ratu. Mungi lapa teh Yuni Ratu teka pintu dina update.
0: Aduh. Pang dikitun wae ari anjeunna licik kali naek. Tuh kaci hari gitu aja nama jarang naik pan ayah nama.
1: Mohon. Oh sibuk panggil tenda. Karena mau gigi kan update ke nganggo iya nih nganggo WhatsApp.
0: Iya.
1: Mohon aja sibuk rupi nama. Dilajen kanggo ka Aki Basarnya. Aki orang Sadayana tah. Pak Ben, Pak Haji Joko tahu wew.
0: Wew ah. Wew atau Wilaras wew teh wew.
1: Mohon tak gitu. Kanggo ka Teh Olive Teh Lilis Marinnya Teh Meliandri oge. Mohon. Anggo kata daya nawe teh aja.
0: Ah, enggak.
1: Anggo kata aja sing sehat sapa paosna sing digetosku kadamangannya.
0: Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Bapang nama kanggo ka bebene pamates HTW kudu ditepangan. Dijaga dan ngukur.
0: Alhamdulillah.
1: Hatur nuhun teh aja.
0: Mangga.
1: Dari sanana Gentra Pariangan Fortuna FM Sindreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kang Deden Bantas hatur nuhun. Tilido. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Intra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Kumaha Neng anu geulis damang?
0: Alhamdulillah damang ieu geuning ka kupingna ge damang.
2: Alhamdulillah. Sisa terasna damang nya geulisnya.
0: Amin amin amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Manini didinya panas saminya.
2: Panas, Neng Didi mati acan ayah hujan.
0: Nyai kali doma terus ayah sahur Kang Deden Bantasnya, aduh.
2: Nyai, iki curug mah nyak sering hujan teh. Ayah Didi mati acan ayah pisan.
0: Ayah teh acan ayah pisan. Sami sarang kapuri kita acan ayah pisan.
2: Nyai teh acan ayah pisan. Mohon.

0: tidak menitis asa maha
1: manis. Ya teraosnya kia lah bukan nama kayak gitu ya lah.
0: Kia lah gitu lah. Di lebet we neng.
1: Mohon di lebet.
0: Nyata ya kita nuju ngahenen neng.
1: Mohon daos di kamar gitu. Tedian gitu.
0: Ngahenen teh sareng fortuna we.
1: Mohon ay rencang. Tedian pamen nuju kaluman hektur nuju sehat teh sok ngupingnya teh ngi temen. Teu tiasa ya. Bobo eta ngupingkeun Bang Hari.
0: Nya.
1: Kawina hayang naon?
0: Kawina mah hoyong oncom gondrong we ning.
1: Oncom gondrong. Emang oncom gondrong pan aya nu kitu na luhurna teh ning. Oncom gondrong mah enggak.
0: Ya.
1: Janten mah nini mah tos teu beger nya.
0: Teu ning.
1: Oh, terus terbagir sami atuh.
0: Terus nini pan lamana... hari ma nini ma.
1: Ah sami we. Ek nini nek hentegi. Tapi lamun anu maksa wae keukeuh geuningnya sok aya keukeuh ambek teu.
0: Nya nya eta kitu neng ah. Da kumaha geuning eta skill maning ah mun niat mah teh ah kapungkur wae nuju anom kene.
1: Nya nya. Lamun maksa.
0: Neng ngaulaan anak kita teh tiasa teh skill mah. Nya.
1: Biarin cenah tinggal beli aja. Beli aja.
0: Nya ari sasasi kali oge geuningan sok nyaeta teh itu skill mah.
1: Nya ayeuna nya rose bios ngegaleuh we teh kedah duduk manis bae ka ratu. Nya ari teh isin mah kan isin urang mah nya. Mun teu ngaladenan pamitos janten istri naik teu ngaladenan paur dosa.
0: Nya. Ah mantak manini mah neng tos upami aya nu ieu teh tara di ieu deui tara nyangkin tas tos moal we mani.
1: Eh iya mah tos dikit tuk tos carita ke tos gege. Ya. Mas ge teh kada uikeun tapi keke ge geningan eta jelema teh. Aduh.
0: Nya nya eta.
1: Tos kesepuhnya
0: eta tos. Kin cek paribasana teman ning moal non moal paeh jadi siit.
1: Moal imah hoyong na teh Usnul Hotimahnya.
0: Iya, nya eta.
1: Engke nyamper pan antos si payun pupusnya kitu atuh cita-citana ka dinya.
0: Iya, nya eta. Geuningan kucing ka suami ge neng ka caro ge mah neng emut we nya.
1: Emut atuh, kumaha belana?
0: Iya, nya eta.
1: Belana bageurna.
0: Manini mah atos 23 taun teh geranya.
1: Iya, janten jendes.
0: Janten neng bangun hatenya matak upami ayu wengi gining sok aya naon doktien cenanya yeah. Doktien cenah anu jomlo meureun anu jomlo teh cara manini.
1: Seri jadi jomlo
0: nya eta teh pirasaku teh nya lamun urang teh heureuy ngiluan mega doktien bangun aya heureuy.
1: Pasti.
0: Oh, bener-bener neng ayu batur mah gini tos harapu gini haroyongun kene nikah teh.
1: Ah batur pembentan panjang urang meren ayu urang mah urang we. Ah najan jeng nubeng haroge cenah kiyayanya ya urang ya. Mangga mun cek bebasan kiyaya. Oh bais pak di ditu di ruang nya kiyanya bisana wios nah tegada ngawulaan tinggal calik bagikan ratu nyari ingal-ingal banyak ilami-ilami apa meren memaksa.
0: Ya nyata neng dah kaman ini gitu ay anu ngarolo mah ah cena pokok nama cena asal kersa gitu man ini nah cena pokok nama cena mau cara batur suruhannya teh ah jete gitu sate gombal nyat neng
1: mohon. Ayang serinya hirup teh.

0: awal-awal mama.
1: Aci sesat cete entong dah cete mal mal ditampipan itu nahapan ditolak. Tapi cete aci mak aci nasawios ngarawasan we cina berkitu teh.
0: Nyata ke kita awal-awal mah.
1: Nya, eh mau neng kita ajona sabar kali nikahnya mimiti pupus istri nate narosan kaman ini teh ente jadi tampi nikah we jadi kanu sanes masihan gini kan ayo yang teh nikah gini kan ka urang
0: parakan
1: salak neng
0: nyamat neng urang parak eh manini kasenggo ku bah oon. Tapi bah oon teh geningan. Oh, marin menuju di jalan. So kata bah oon naiknya. Iya Bang Len. Yati balik. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Entra parahyana sampeuna
0: euy. Nah, teh sedeh den teh ngabuskeun ka grup naon Uden Bajingan, Ning.
2: Aya sebagian
0: aya. Ayanya?
2: Rate Kang Pelik teh.
0: Kang Pelik mah apa? Awak Kang peuteuy Kang Pelik mah apal. Dewan pan dewana penyiar meja suara tong dijikeun atuh. Kumaha teh eucreug?
2: Ka sekolah Deden Gemo.
0: Heeh, ku urang caritakeun ka si Deden. Hayang kawinan atuh mangga Yati.
2: Hayang eta amparan sajadah.
0: Eueuh ka delet eta teh.
2: Dayeuna. Kamu atuh.
0: Naon?
2: Naonnya? Naon aya bola kotona we.
0: Heeh, eta. Siap.
2: Urang sehat aja.
0: Heeh, asma.
2: Iya, ubi kampung batukna.
0: Bolo kotono, iya mah. Sekarang sampai kaduana, baru batukna, iya bi. Bolo kotono mah enggak. Kintuna.
2: Panuannya namanya aman ini, ngagubrang.
0: Ngagubrang.
2: Kirang muntang.
0: Kirang page.
2: Kirang page muntang, nak. Roman ini, Mama Rindu, Melianti, Asi, Kecitra, Kang Basa, Kang Santana.
0: Kemana
2: kata uye pesenja kanoka abah oon si Udin itu tu Pak Ben Beden Bangsa Ben semuanya kanoka itu Santi Pak Ii
0: Mama
2: Indah kanoka Pak Nura Mama Eha
0: kanoka
2: Sadaya nama di kumpulan
0: Mama
2: Jess Manjel. Neng naik atau ikut
0: mesin kerja? Ayah radio nalin, ayah nama?
2: Ayah tapi kenal.
0: Gitu. Kapan orang buat ram deh di puri?
2: Tarapal kena pena tarapal.
0: Amun tarapal nenggol, wenu apalnya? Mau deh Ani Cijangkar, Mama Ica, ya Tibali dan bajingnya eta apa? Wow gitu.
2: Wow, eta mah benar.
0: Ah, pura-pura eta mah. Kapan orang ngaliwat deh?
2: Aisa grup grup kata kita pada ngaliwat semuanya.
0: Nah yuk.
2: Ngaliwat sudah di Kang Badi yang subuhan kak mah. Oni cara nonton jadi kulit.
0: Kulit.
2: Oni sekarang non gini nggak minat weh. Cakwe.
0: Oh cakwe.
2: Senam malam Senin. Urang ka Fortuna sahur nasi.
0: Abring ha benar abring gitu guys.
2: Ada di ramai sendiri sahur aku Kang Pel.
0: Pan kak Bang Hari gitu karunya.
2: Nobody
0: the bring
2: deh
0: mah. The bring deh. Enggak di teh Dian ira-iranya. Ate.
2: Rayana araya Mama Ica.
0: Penting mah keur eungap ieu teh reuheung anu masih suntik. Penting mah keur majuna eungap pasti itu teu kuat ngomongna oge.
2: Lungsur we, kurang enak tuju wah-wah maning hajanya.
0: Nya. Da ngagolot teu genah. Dicalikeun teu genah, ah kabeh serba teu genah gering mah.
2: Bang sapeti saritu gering mah nih.
0: Nya. Iga meretis di dieu mah. Atuh nu. Amin amin.
2: Atuh nuhun cerasana mah assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Aduh. Aduh.

0: Aduh. Laun.
1: Hayang menurut kawihna dina amparan sajadah.
0: Teu aya.
1: Kinten salamna kanggo
0: sok ngetik we.
1: Prasterisna ajeng Ibu Ipung, Ibu Balebat, Mami Minok, Mami Papi, terus Kang Marco, Kang AM, Kang Joko, terus Kang Basar, Teilap, Kadiden Bantas, Lirin Gembol, Mama Hinges, Ponora, terus ke Citra, sarang Kang Pajirina, ke Kang Santana, Kawa Aung, lah. Terus ke Mama Riji, Mama Amih Ani, terus ke Mama Yati, ya anu di Bali teh aturan ya jam siang teh
0: lain. Ah ya beta naik ini.
1: Terus ke sadayana lah dikumpir ya ti ada wika jet. Hapunten teu kasebat diutamikeun ka urang. Teh Olip, pilap Teh Olip. Atur nuhun teh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembang Kiara. Oma Nini. Nya ada eungap atunya mun panjang mah komo tah. Ieu teh sa di mah Nini tah sekedap mah. Kurang colokeun heula tah. Mangga.
2: Halo.
0: Halo.
2: Neng di rumah. Buka ujug-ujug pareum
0: weh. Nya pan eta meureun sinyal.
2: Sinyal neng di.
0: Pan sinyal teh aya anu lok. Mohon aya anu lok-lokan aya anu krep pe kitu.
2: Nya. Hay anu bieu mah banglen nya neng nya.
0: Mohon.
2: Nya ta banglen kumaha ta damang banglen.
0: Hoyong diurutan deui cenah pundukna.
2: Oh nyangkinnya ari kadinya neng. Kinya urang pencet. Urang pencet nu hipuna.
0: Aduh.
2: Aya ku lucu nya neng.
0: Nya lucu. Tah
2: areng mah bieu teh Mama Yati sana.
0: Mohon Yati, Mama Yati Bali.
2: Mama Yati tadi kintun ku manini. Nya kanggo Neng Haja anu nuju siaran anu geulis. Kanggo Mami Mino. Sareng deui kanggo Ibu Ipung Sapuro, Neng Balebat, Bapak Marwan sareng Ibu Na, Mama Indah. Sareng deui kanggo Den Bantas anu di Lido nya Neng nya.
0: Mohon di Lido.
2: Den Gemol, sareng Marco, sareng deui Abah Kerdil, sareng Maman Apero, Amar Serti. Yok kota uu weu.
0: Weu, weu.
2: Weu, eka Joko Tang uu weu.
0: Weu.
2: Sareng Neng Olip, sareng Neng Meli anu di Puncak Peuyeum. Sareng deui Kang Opo. Sareng deui Kang Mama Rindu, sareng Mama Ranti. Sareng Mami, Papi. Sareng Teh Ipah Ko Atik. Sareng deui Kang Solehuddin, sareng Hamid, sareng Wahyu Tahu anu di Cisaat. Ayo nama bade ka Waaung, sareng Mamah Nurulna. Kang Egi anu jemping wae.
0: Kunaon daros.
2: Nya kata anu ganteng teh we Pak Ben. Sareng deui Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun. Kang Reja, sareng deui Cep Basar anu ditakokak. Istrina, neneng kamari maningnya teraraoseun sing damang nenengnya.
0: Mohon.
2: Ya, Kang O, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros. Sareng deui Kang Anjar, sareng Neng Lisna, Neng Citra sareng Cep Pajrina. Mama Rita, sareng Ujeng Jay. Sareng deui kanggo Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Sa, Mama Riji, Mama Adit, Mama Injet. Sareng deui kanggo grup tahu anu di dia di Lebak Wanginya. Cep Sentir sareng Cep Jarwo, Cep Boheng sareng Cep Mahmud, sareng deui Bos Agung sareng Neng Enas Abah Jayana, Mas Gondrong sareng Mas Godeg anu nuju icalan mie ayam sareng baso, Neng Raos baso na oge tete.
0: Mohon cenanya.
2: Icalan na oge.
0: Pajeng ya.
2: Nya upami kadie geura Neng. Neng bade mah kadie ka mani ni.
0: Bade mah insyaallah.
2: Nya engkin deui nya eta. Panjang usah bari sehat nya Neng nya.
0: Eta lah kitu.
2: Nya. Kanggo deui ya ditamihan ieu kanggo Abah Aden cenanya anu di Jamatan Sero. ACT. Sareng deui kanggo apokana mas sadayana we nya Neng nya. Oh Neng Iis anu di Cibadak, Neng Nina anu di Dagrak, dikumkeun sadayana kumanini dikintun sataunun spesial nama kanggo Neng nya anu nuju siaran ting damang sakeratna ting lulus rahayu berkah salame ting panjang yuswana bari sehat ting digampilkeun milik rezekina gentra parahyangan Fortuna FM genyreng euy hatur nuhun
0: sami-sami. Mangga. Mangga. Oh, mami diangkat teh kitu. Kembang Kiara teh teu aya. Kembang Kiara teu aya ye. Mangga.
3: Halo, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Parahyangan Fortuna FM Ginjreng euy.
0: Ginjreng euy.
3: Damang. Dahja damang.
0: Alhamdulillah damang damang damang.
3: Suanten rada ieu nya.
0: Eungap. Taram bro.
3: Darma. Alhamdulillah si damang mah.
0: Damang damang.
3: Bari damang.
0: Mohon. Hayang kawin naon mami mangga?
3: Kawinna. Ya we, keredok lenca.
0: Keredok lenca. Mangga. Keredok lenca.
3: Kintun-kintuna kana manini.
0: Naon?
3: Panglen anu kosta Elisna Ujengdei sareng maritana Deden Bantas, Deden Gembol, Kang Santana, Kang Surya.
0: Cok.
3: Halo.
0: Halo Ayah.
3: Ayah. Oh, Mami Minok sareng Teh Balebat. Pamarwan sareng ibuna. Mama Rindu, Mel, Olip, Teh Yati Bali, Ibu Aam, Kang Basar, Didi Pakokak, Mas Joko, Pak Uu Weu. Teh Citra sareng Apajrina, Mama Inja sareng A Agusna, Mama Adit, Pon Atik sareng Wa Ipahna, Bah Kredil sareng Bah Gaul.
0: Mohon.
3: Samata aya ka dieu Bah Gaul teh.
0: Oh aya.
3: Ya. Hayang terang cenah sareng teh. Ya eta teh.
0: Hayang kenalannya sareng Teh Dian.
3: Ah dasar Bah Gaul.
0: Nya bala legernya aya nama kolot-kolot teh.
3: Bah Gaul.
0: Bah Gaul.
3: Sareng Amar Servis sareng Kang Marto. Solehudin Tukos Asadayana. Oh Ibu Ipung, Ipung Sapuro dasar. Mohon sosok sakitu bukan sadayana udah kumkun sangnya teh hajah we sarung bebeb tapi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Duna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy hatur nuhun mami. Duh keur balanja ya. Halo.
4: Halo. Kentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Basar.

0: Takokak Cianjur.
1: Masih di Takokak gitu. Kalau mungkin itu mungkin garing.
0: Kalau nyari tahu kul.
1: Nyeta tuh.
0: Ah, nyeta tuh niat kos Jokowi mah. Hmm,
1: jika nama sakit katanya. Insya Allah lah kepayuna gitu.
0: Hayang kawin naon atuh?
1: Kawin nama, aduh hayang naon atunya? Kakek orang hilap. Ah, eta we lah. Tibelat lah.
0: Tibelat.
1: Aturan, ate aja nu mah cendamal ti payun yang biasa corona. Neng Sulis mah tadi nya teu ngarencangan
0: eta. Ah, sorangan geunah sorangan da.
1: Nya. Oke, nu namanya lungsurnya aturan hatur nuhun dah. Kamu
0: mami
1: papinya
0: mohon
1: mohon kamu mani ini oke okay. Aturan wilujeng siang kamu mama Indah Kang Santana Kang Surya kamu mama Rindu Teh Olive serang Teh Lilis nah aturan kamu Paben Bang Len Kang Ujing Jing Kang Joko tahu
0: dah wow
1: mohon. Eh, anu bugar tak iya mente, mami, ami iya mente, malah kita bugar ya.
0: Wah, cuk satu bugar.
1: TH
0: cina, TH nya ante bugar. Terusin ke TH.
1: Ampun, kango seharinya tuh. Itu anu ti palihan bajom kalong teh teh Mama Ardi nya.
0: Mama Ardi, Mama Riji. Mama Riji. Ami Ani ya, tadi aya teh sok atuh naik deui ayeuna.
1: Mama naik deui tah. Kanggo kamari teh nah sat moal teh Mama Riji nya. Di aturannya. Kanggo Kang Deden Bantas.
0: Leres.
1: Kang Maman Apero gitu. Wow, aturan wa. Mun wilujeng siang Kang Amar servis tah. Api hoon. Saya tak bawa aturannya. Oh, kamar itu sah. Ayah nggak ada ngudi, sah. Ayah kadia tak nak ngapun.
0: Sah.
1: Kang Kang Dudes dah ni.
0: Oh, Kang Dudes.
1: Ayah dia cina nama nuju di kawasan di Caringin Cikupulu.
0: Nah, tu naik naik tu Kang Dudes.
1: Ya, ayah tu naik dia.
0: Ulah, iya tak cina apa mereka opportunities yang ditolak cinta aku Teh Dian. Atau kah dia masih silaturahminya atuh? Kita dah menyatakan we cinta, ai cinta apa panutur ganti pangkernya.
1: Tak gitu. Tak kenal maka tak sayang.
0: Nah gitu
1: tak ya mak. Maka tak cinta gitunya.
0: Ayah, karena ayah gitu, di Sukabumi, kan tapi teka dia. Wow.
1: Ampun. Kecina tak izin cina boleh sahur nama boleh ngajemput lah kah dia cina kalau boleh amangan. Ya. Kita tangkeong sarang-sarang kadinya kan aja nama kaduhan motor gitu jantan biasa.
0: Cuka tuh kadia yang terang jeng Teh Dian mah kadia Teh Dian mah bage ramah mau pikas belen lah gitu.
1: Amin amin. Namun kamu nuri pangker tuh nya khawatir lah.
0: Mohon mangga mangga tuh nuhun.
1: Amin napisan tetap orang macam dawal melihat apa apa nanya. Soal tenar ada salah kadang-kadang mana ya.
0: Asma. Tunggu Kang Basar. Bangga Kang Amar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gendera Perahyangan Fortuna FM di Genjreng.
0: Di Genjreng Arjunana Fortuna. Wew.
2: Bagan hadir. Wew, Mas Joko.
0: Tah cobi kadinya anjangan.
2: Di duka di Palimana teh.
0: Ah, duka pokona papai we.
2: Da biasa nama pamit di radio mah. Sok nyebatkan Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Ratu itu kan lega gitu.
0: Lega, ditungtung tika ujungnya. Pelabuhan Ratu, eta mah cenah gaduh ruko, naon RSS ruko.
2: Panti bag-bagan oge dugi ka Cisolope eta teh. Dugi ka Cicurug mah seuseuh ti alun-alun teh.
0: Nya sadayana ge eta Pelabuhan Ratu nya.
2: Mohon tararebi jarakna gitu.
0: Anjeunna mah mencurigakan tidak menyebutkan nama.
2: Mohon sederhana eta gitu nyebatkan eta we unggul gitu kota kabupaten
0: nya eta mah teh niat lamun niat mah ah jelaskeun we nya
2: gitu teh apa gitu Mas Joko nya
0: nya
2: padahal sok sering rupina mah kulang anting kadinya ka pangsor ka patuguran anjeunna ge abdi ge sering gitu
0: nya da aicen kana mah sanajan sering ge nya urang moal terang nu mana
2: moal upami teh
0: sira nu mana Kang Dudes nu mana Abah naon hari teh nu itu teh Abah Odeng
2: moal kedana mah nelpon teh ka Kang Amar Kang Amar palih mana ta Kang Amar mah di dieu encelotna.

0: Iya.
1: Mohon haji raturame orang kaportuna wis sasarengan gitu.
0: Nah, gitu. Paribasa teh rencang, tak enak ya rencang amarta tos. Bawak cabalaka.
1: Oh.
0: Abah Oon.
1: Mohon. Di lajengnya ngintun salam ya kawin abah yang nyeringan.
0: Mangga mangga.
1: Mohon kanon nama Kang Basar, mugi asik sehat sekeluargi.
0: Amin amin.
1: Kang Opa Ben, Mas Joko nya.
0: Well.
1: Well. Ayah mah Mas Joko kumah dalang ya sahur dalang well well gitu.
0: Well teh secara artian ana well teh. Nya gitu teh ya. Tidak memberikan kepastian. Dasar
1: ciri khasnya pun ayah ayah lagu nanya.
0: Iya ayah.
1: Mas Joko tahu. Dilajeng Kang Ote Olivia Senja, Mama Bungsu, Kang Surya Oge Hatiran, Kang Basar. Oh Kang Basar atasnya. Kang Oka Bayuni sebelah, Mama Sam, Kang Mama Napero Bawoon, Kang Deden Bantas, Meli Andri,
0: Bang Len, Bang Len.
1: Ayah Susanti,
0: Bang Len,
1: Hatiran Bang Len. Mugi asin sehat.
0: Amin.
1: Mama Kenanga, Kang Oka, Mamih Minok, Manini, tika kantinnya. Eta artis anu Fortuna, anu cap datang. Tika kantin, Ami Aninya, Kang Santana, Bunda Aca, Mama Sipa, Marin, Teh, Ani Cijangkar, Kang AM. Atu langkung nama Widewe, Kang Wanu nuju siaran.
0: Terus.
1: Mudah-mudahan Allah manjangkeun yuswa anu didedeukeun kasehatan.
0: Amin.
1: Kalayan sing dilancarkeun tina sagala rupi pamaksadanana. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kang Surya, mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Parahyangan.
0: Genjering euy Kang Surya. Kawina biasa bade ngarojongnya.
2: Ngarojong geulah.
0: Mohon.
2: Bari papanasan mah pare ieu
0: teh. Duh, papanasan mah pare kieu mah tu ngabentrang.
2: Nya nya teh. Mun meta aja, Kang Amar nya.
0: Mohon.
2: Kang Basar, Kang Joko, terus Kang Deden Bantas, Kang Barlen, Jingji.
0: Mohon.
2: Mohon, Kang Kang Santana dan Kang Manapero. Terus Kang Miandri ke Balebat nya.
0: Mohon.
2: Berikutnya terus Kang Ami Ani. Ote Olit.
0: Mohon.
2: Terlihat di Walina. Terus di Mama Bungsu, Mama Nini, Papi, Mami. Terus di Kak Sadin.
0: Sade, enggak?
2: Di Kumkun, enggak? Wawawong, enggak?
0: Wawawong.
2: Ya, wawawong. Kau udah menangkap teh di ada di sehat ya.
0: Amin.
2: Atur lu, entah waktu sana.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kancah mitra kamu undang usadayana orang puterkeun lah kawin mami geus ci enteh panas ngaja mau termos mau beli fik nya fik eunah halar tea geus kurang kumaha geus disuntik ku adina almarhum mata kerada genah tepati nafsu ting juga kamari mah nafsu hawana teh soalna kan kieu nya eungap titip ke angin.

Abang Len kawin nak Kiara payungnya.

0: 97.7 Fortuna FM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Okay.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalwinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah.
17: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
18: Wingscare 90.7 Fortune FFM.

Orang awaskan hela tadi tak ayat ingin mengawitan ibu ipung sapuranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gentra parahyangan. Fortuna pem genjering. Wilujeng siang ning haja. Wilujeng mancan tugas. Mugia sehat sapa posna. Amin. Ya oleh rubah alamin. Lope. Hatur nuhun kasadayana anu parantos. Nyapa mugia sadayana sehat sapa posna. Amin. Ya oleh rubah alamin. Lope. Hadir nuju ngupingkeun. Jokowi, hayo atuh bade naik paben kamananya paben.

0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gendra Parahyangan Fortuna FM Jreng Euy.
0: Jreng Euy Joko Weo.
1: Sehat.
0: Sugana teh ka kuping na kumaha tah menurut penilaian Joko Weo?
1: Ceuri karunya geuningan.
0: Meler. Teu meler. Ima asma matara meler asma mah.
1: Sing sehat atuh sing sehat. Didoakeun orang pelabuhan.
0: Wah.
1: Ditiup kejauhan.
0: Sok tiup coba.
1: Oh gitu.
0: Supaya jadi bogoh sok coba tiup.
1: Oh. Eta mah lain beda aliran atuh eta mah.
0: Aliran sesat.
1: Beda jalur kan ke bumi itu kan ada dua jalur.
0: Ya,
1: pelabuhan satu, pelabuhan dua gitu.
0: Entah langsung di jalur itu langsung ke Sukabumi atau Sukabumi.
1: Ayo jalan Cibadak pan pelabuhan satu.
0: Iya mana jalur anu lurus, soalnya jalur
1: nak. Lurus, na. Oh, gitu.
0: Mangga tuh.
1: Hoyong iya, hoyong kawin ada Tunggara lah.
0: Ew. Tunggara mangga.
1: Istri ini Tunggara mana yang nyanyirnya?
0: Istri tak Epa Mega Tunggara mah nah, Epa Mega tu anu Tunggara kieu mah eta Joko Weo. Mangga.
1: Akin tu gitu nama atunya. Katos iya, mudah jadi topel lah.
0: Mangga mangga.
1: Pang-pang nama ka teh aja lainnya.
0: Sehat
1: kabawatnya gitu. Panjang usia nah.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.

0: Amin.
1: Tidak terkabulnya.
0: Amin.
1: Jangan walaupun tuanya masih well gitu lah.
0: Well.
1: Joko well. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko well hayang tunggara cenanya. Orang askeun deui. Tunggara ani. Tunggara cinta ya oge. Tunggara hungkul mah kapungkul mah aya acing muntas eno teh aya nih. Tunggara Evie Tamala. Orang keureuyeuh deui ya. Iya. Mami Minok, Mami Papi Manini. Tah iya. Grup naon ieu teh? Grup alumni fan Radi Fortuna Sukabumi yang sudah karatan surup deden ah. Bade Botram teras gen bade ka Bang Hari saya tah. Kedah di ti kapungkur pan Bang Hari mah ikonna nya. Dina naon tah? Ieu dina acara karaoke live. Sok ramekeun deui bisi ditiadakeun coba. Mun ditiadakeun mah pan sedihnya moal aya deui. Tah. Balai bat assalamualaikum, waalaikumsalam Femina. Femina keluarga geuning. Teu aya. Tadi eno berarti teu ngintunnya urang auskeun ieu. Ieu di diheula ah. Dina Radio Fortuna heula. Iya. Sabaraha hiji geura ieu. Mana deh?

Ayana ya teman ayah. Oh tadi mah Femi nanya, ayah nama tak ayah geningan, tak ayah. Tak ya tapi ayah 22 di dia tak kemana tu, Pongki. Kenal lah, ayah tak muncul mah. Tak. Orang awaskan ya. Ti hamba Allah. Ibu Liliana halanya Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjering Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh aja tau sehat tak acan kaya di longoknya. Longok atau kuno beremnya. Dah seri ya didinya mah. Saya ulah ya gantar kekaitan we. Kintun salam nama kanggu kamami minok balebat ibu ipung sapuro longo banglen kanggu pak ben Joko Weo Manini, Mami Papi, TOPBGT-nya di Radio Fortuna. Ibu sarang Bapak Marwan, Oge Mas Bang Bangna. Haturan kasadayana kawih nama Hoyong Anu Midua Cinta. Midua Cintanya jang naon Midua Cinta. Teh anu nyalamkeun ka teteh. Timas Irul, Jawalen. Waalaikumsalam ting naon nyalam-nyalamkeun ningali teteh cenah waktos nuju di mana nya teteh teh di mana geusna hoe saha tong ditepi-tepikeun kitu mah euy Midua Cinta. Ami Ani haye atuh Ami Ani. Bala laki ima nyindiran we ka teh dia. Soalnya kemarin di Jepang nelpon. Wah tong di dangu. Eh ya jadi macomlang.

0: Sedap.
1: Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mintra Perahyangan Fortuna FM. Kejreng euy.
1: Kejreng euy. Dua lalaki, ya Amih Ani 3RB. Mangga.
2: Iya.
1: Hayang kawih naon?
2: Hayang kawih ieu we lah, nanti nong ka kolong aya teu banyak upami ka bujang. Upami teh ka bujang mah digabung we. Kirim-kirim mah hayang kaya ka Manini lah.
1: Mohon.
2: Ya Manini jenggolan wae namanya dongkap nya eta tos ngalaya teh dia
1: pupus
2: ya teh.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun saha wargi.
2: Tatanggi.
1: Oh, tatanggi mohon. Mudah-mudahan husnul khotimah.
2: Panggilan tuh tadi ya langsung.
1: Ya langsung we ieu mah jadi kena kana nudna nya.
2: Kirim-kirim hoyong ka eta ka Manini, bakeun ka Maman Ampero, ka Ujeng Jeng, terus bakeun ka Teh Meli teh nya. Terus ka punya itu di tepoh wewe nih
1: kumkan atau
2: kumkan sadayana teh dian ah dibungkutkan wewe lah. Pokok pertama nama kange ka teh dian mesin sehatnya tepapaknya
1: amin
2: nuju iya nuju terarawas nih bangun atanya
1: teh dian itu kena wewe bukan akil asma
2: Asma, pengen ngadamang wae lah.
1: Amin.
2: Sami dah teh di dege jalan metek itu bara ratu poe.
1: Itu da ieu mah batuk asma, biasa batuk asma mah kieu.
2: Cuaca paling tanya.
1: Nya.
2: Gitu. Gitu wae anu tos ka ieu mah nya tos ka lagu mah nu ngirim-ngirim. Dia tak kena dibukuskan sadayana mesing, you know, terarehat gitu lah nya.
1: Amin, amin.
2: Terus terang dah, tenguping gitu dah ngalayat nyata.
1: Yos.
2: Nama bil lah, oh kata garing biwarang gitu. Ah mata capek-capek nama jawab pisan ya ternyata.
1: Mohon.
2: Katanya ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra Perahyangan Fortuna FM. Kenjreng
1: eh. Kenjreng eh. Hatur nuhun untuk Sunar Sindir atuh Bu Liliana. Pamali Sunar Sindir manya. Atuh ieu teh hamba Allah ya. Oye, assalamualaikum, waalaikumsalam gentra Parahyangan Fortuna FM genjering euy. Haturan Neng Hajah Dian Megawati leuheung we aya nama aya nganggo. Biasa nama Dian Megawati dah bakal tingku ambek mareun. Wilujeng siang wilujeng mudah-mudahan sing damangnya. Tos dikaitkeun di dinya naon mung narima sok di ieu. Ento ah candak dewe ah mau ditampi naon oge. Buah-buahan alim. Bisi dipel. Mane pa asma mah. Tanya cai singa setik deh ya tare habis. Kawin nama hoyong dipangmuterkeun. Kawihna teh lamunan. Atak tok sok ngalamun. Kasep-kasep bengar-bengar hey. Ayang karanda. Lamunan. Lamunan. Ini kunaon ieu? Oh iya nak. Lamunan. Yayan Jatnikanya. Kintun salam nama kamu kasadayana usus spesial nama kanu nuju tadamang sing enggal damang. Amin. Mangga Kang Ujeng Jay. Oh, kamana Kang Ujeng Jay teh? Miss call tapi badan nelpon ya. Tah. Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Genjreng euy. Nemu

0: Raja sehat.
1: Eta rada asma teh.
0: Oh, sing engal damang atuh.
1: Amin, amin.
0: Mohon dari nama tuh ya ningan.
1: Usum.
0: Seurnya.
1: Untungnya untung tadi mah tengah udah mah monsar udah mau aripuh ya mah. Mau dia sebobo yang panyawat kia mah. Yang kawin naon atau mangga?
0: Tadi lah sehatnya.
1: Amin. Kawin lah yang naon mangga?
0: Kawin nama dia tahu setelah digabungnya.
1: Digabung mangga.
0: Mohon imah yang silaturahmi wek.
1: Mangga mangga.
0: Mintun salam lah sealit wek.
1: Mangga.
0: Kange mami nyenoknya.
1: Mohon.
0: Nah yang ketu mami.
1: Tapi saeun teh cara lanceukna eta mah.
0: Oh, lanceukna mah atunya.
1: Lanceukna mah bisaan eta mah teu bisaeun.
0: Mohon. Kang Teh Meliandri nya. Teh Olive, sareng Teh Lilit. Mama Rinduna oge Bu Ipung, Teh Balebat. Bu Aung nya. Kang Santana oge nya. Kang Eta Dayana nya, Mami Papina oge, Manini kitu teh. Kang Teh Jama sing sehat teh papa.
1: Amin amin.
0: Mohon atur nuhun teh dari nama assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Lamunan ieu urang puterkeun heula anu aya di ditu di pesona Cibeureum. Wow. Canak deui nya si babet jeung kasusukan coba. Seueur susukan sok tong digantungkeun dia canak deui ngalan. Sate acan tabutilu. Ayo terus tadinya, ayo.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput ga putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oish!

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Sodan serba 5.000. Pilihan Ibu Pintar, jaga senyum keluarga. Senyumku sehat, untung berlipat.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
11: Dari Wings Food.
14: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
19: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Natuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Ya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore biasa saudara Fortuna. Ke Malabar terus ke Barcelona. Apa kabarnya nih hari ini saudara Fortuna, hari Rabu 23 September 2026. Bersama saya Ispa Dahlan kembali menemani di Goyang Pantun sore-sore yang cuacanya wow. Panas kasoreken masih bertahan ya sore hari ini. Buricak burinong. Yo wes, seperti biasa di Goyang Pantun, persiapkan pantunnya untuk bisa request lagu-lagu dangdutnya pastinya dong. Siap-siapin deh pantunnya biar bisa request lagu dangdutnya ya. Tenang, sabar Kang Joko. Sebelum kita buka line teleponnya, sore biasa perdana lagu kita di Goyang Pantun sore hari ini. Hey, makan bakso pakai sambal, minumnya es kelapa muda. Katanya cinta itu mahal, tapi lihat. Lihat apa nih? Tapi lihat senyummu langsung lupa harga. Duh, kabeng bat cikana tehnya. Ku kopi pahit, buak. Gejreng.

0: 107 Fortune FM. Selamat sore para pendengar, ditemani kopi dan roti. Ada kabar paling mengejutkan. Aku jatuh ke hati. Oh, ini pantun versi penyiar ya. Langsung kita sapa penelpon perdana kita. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak
1: ada mau tanya pasti yang buru-buru.
0: Oh lo, buru-buru ke mana?
1: Saking.
0: Saking ya. Damang atuh, pelabuhan Ratu Ulu eta.
1: Damang.
0: Di sisi jalan. Alhamdulillah. Kumaha atuh ieu pelabuhan Ratu masih keneh cerah, beuras, buricak, burinong-nong.
1: Hari dang bayeung yang.
0: Eta tehnya ari pantun tos disiapkeun.
1: Siap,
0: kurang. Siap. Kita langsung otw-kan ya. Jinglenya Kang Joko berangkat.

0: pohon pohon kayu, pohon kelapa yang indah.
1: Cekrek.
0: Alap yu, saya bayang
1: ku oh, cekrek, cekrek, cekrek, cekrek, bos. Ayah ya, pantun.
0: Oh, naik, balas, balas.
1: Naik angkot menuju kota, turun sebentar

0: Nuju Usum ojek seueurnya. Lagunya apa tuh?
1: Laguna iya.
0: Yang mana?
1: Yang kedua Irama. Kalinya gitu. Yang pertama udah kan.
0: Yang dari perempuan atau dari Asep Irama?
1: Di perempuan.
0: Yang Revina?
1: Iya boleh. Okay. Pokoknya yang Nuna Henwe gitu lah. Anu di Adelanya itu?
0: Revina Alvira.
1: Alvira ya.
0: Revina.
1: Iya boleh lah.
0: Buat siapa tuh kirim salamnya?
1: Kirim ini berhubung asar belum ini belum melaksanakan tugas.
0: Dah yang buru-buru teh.
1: All fan for Junaza.
0: Siap.
1: Tapi ini mah yang dikedepankan. I love you Manini.
0: Harus tadi. Manini, mami, papi.
1: Manini, gitunya. Kakak setia buat Isawe.
0: Atur nuhun.
1: Jonenya detenya.
0: Nya tuh.
1: Yang penting mah kita rame aja.
0: Hampura bisa nu cembedutnya, nu amek-amek gitu tah.
1: Gitu. Daripada menggibah, daripada kita ya apa pekerjaan yang tidak diitukan sama agama dari agama ya
0: mendingan
1: gitunya di radio gitu. Siap. Dari pagi sampai pagi lagi kan 24 jam. Gitu aja.
0: Mangga, mangga.
1: Spesial buat Teh Ipale, sehat, semangat terus, bahagia, ceria. Dapat jodoh gak doain?
0: Hah?
1: Dapat jodohnya doain?
0: Sudah ada.
1: Itu harus bayar mahal itu mah. Orang tiup, orang pelabuhan gitu.
0: Eih, etate. Ada yang menunggu. Mangga-mangga, hatur nuhun Kang Joko. Tau-u. Pergi ke pasar membeli pepaya. Pepaya naon, pepaya Bangkok, California. Pulangnya membawa buah delima. Ada resep buah-buahan, Ima. Berita utama hari ini, saudara. Ada yang resmi jatuh cinta. Tersangkanya siapa ya? Nah, tate. Mari di Ekon. Kumaha damang, selamat sore. Puncak payamnya juga ya. Selamat sore Teh Meli, Teh Atika, Teh Hera juga. Ibu Ipung ya. Teh Olivia. Ayo mari-mari persiapkan pantunnya. Yang mau request lagu dangdut, pantunnya dipersiapkan. Singgah ke 08151490707. Aduh, tadi geningan Kang Ujeng Jeng. Damang Kang Ujeng.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang pantun Fortuna FM
0: Ginjreng. Ginjreng. Teh Olif.
2: Iya, Risa.
0: Damang atuh. Entos ngaredok leun sate. Eta alhamdulillah atunya. Tos mah sehat, tos mah bahagia plus eta tehnya bonus. Teh Olip sudah disiapkan pantunnya.
2: Insyaallah
0: kita OTW-kan jinglenya ya.
2: Berangkat.
0: Pantuna.
2: Radio panggenggena di Sukabumi. Fortuna
0: Beg ey Ganjreng. Pantunnya Teh Olif.
2: Pantunnya Pucuk waluh dina piring.
0: Cekrek.
2: Geralab dihakan berit.
0: Cekrek.
2: Mun wawuh tong akrab teuing.
0: Cekrek.
2: Ujung-ujung na sok minjem duit.
0: Natate. Aya kahoyong geuningannya.
2: Aya kahoyong aya nyeta-nyeta kitu
0: misi yang belum teratasi. Dedeh teuing. Eta teh. Ada lagi pantunnya Teh Olip?
2: Jangan.
0: Langsung lagunya apa?
2: Rindu
0: berat ya. Sabara kilo, sabara ton.
2: Sabara tonnya.
0: Rindu berat Ice Trisnawati.
2: Berarti
0: buat siapa tuh kirim salamnya?
2: Itu teh udah ada yang naik belum teh Olip baru dengerin teh?
0: Tadi ada baru Kang Joko, Kang Ujeng Jeng, Kangka.
2: Ali radio mangga geng-geng, Teh Olip nama di Pawon.
0: Eta tehnya cakah cikih di sore hari.

0: sore hari ah nyetak.
1: Boleh, boleh menemani.
0: Iya, buat Marin ya yang lagi bepergian, semoga selamat sampai.
1: Oh iya, OTW hari Rabu ya.
0: Iya,
1: selamat sampai tujuan, Marin.
0: Iya, mau nengok cucu baru.
1: Betul. Alhamdulillah, masya Allah,
0: tabarakallah. Selamat ya, Mama ya. Hati-hati ya, Mama. Itu apa teh doanya teh itu ay, pokoknya mengingat itu.
1: Yep.
0: Buat Meli Andriah adikku ya.
1: Nah,
0: belum nih, belum ya.
1: Ayo, cigana nuju nuju na tepan heula berjamaah sareng si cinta.
0: Oh iya, sok atuh. Buat Dela ya, buat Kang Budi, buat Ibu Ipung ya, buat Teh Lilis bareng keluarga ya. Buat Kang Santana yang punya mata keranjang ya. Buat Kang Basar, buat Teh Citra,
1: aduh,
0: buat Kang Pajirinya juga ya.
1: Kumahanya mata karanjang, ayah mata dina karanjang, sudah gitu atau karanjang ayah mataan
0: di kurungan.
1: Terus
0: manini mami papihnya. Waalaikumsalam bareng mama nurunnya ya.
1: Boleh.
0: Kang mama Napero, Kang Dede
1: Pantas.
0: Jeng jeng, udah naik kan naik.
1: Belum naik, tapi udah miss call, udah miss call
0: lagi
1: tadi.
0: Siap ya.
1: Siapin tentu pantun ya, kayaknya.
0: Buat Mas Joko tak. Ya Aleut. Buat itu siapa teh? Solehudin ya.
1: Kang Soleh ada.
0: Itu buat ACT juga ya.
1: Buat ACT,
0: ya. Buat Api Udin, buat Kang Amar Servis juga.
1: Bener.
0: Ya, buat Kang Isma, Nabi
1: Kunur
0: juga ya. Buat Kang Mus, buat Ahmad Daniel.
1: Ahmad Daniel, orang mana Teh Olir? Daniel Ahmad.
0: Orang mana? Yang punya hotel 5 bintang.
1: Oh, 5 bintang. Bintangnya apa?
0: Ya, buat Teh Aren juga.
1: Bintang
0: ya.
1: Aquarius, Leo.
0: Buat itu Pak Ben yang punya cengos.
1: Oh, betul. Pak Ben, sore Pak Ben.
0: Iya,
1: udah lama enggak dengar suaranya.
0: Buat Marco ya.
1: Oh, Marco buat juga. Di mana teh Marco teh Cibadaknya?
0: Siapa?
1: Marco teh.
0: Iya, Cibadak.
1: Marco Polo.
0: Buat Teh Isya, buat Mama Nura, buat Mama Rita, Mama Indah, Mama Adi, Mama Ranti ya. Buat Mama Dapi ya, Sehati juga ya.
1: Berarti Marin ke itu ya, Cimantaja ya. Marin ke Cimantaja.
0: Iya, Cimantaja ke Cikidang di sana.
1: Oke.
0: Iya kan cucunya baru lahiran ya.
1: Dapat incu baru.
0: Iya. Buat itu cepatnya Sinok juga ya. Ibu dan Bapak Marwan.
1: Oke, boleh.
0: Buat semua-semua aja.
1: Semuanya
0: ya.
1: Aja
0: itu yang korban fitnah das juga ya. Sama teng-atengnya.
1: Teng-ateng
0: yang suka di Facebook. Yang suka nyenggol-menyenggol.
1: Betul.
0: Ya pokoknya yang suka menyenggol-menyenggol, yang naik juga yang suka disebutnya itu ya.
1: Oke.
0: Yang sudah naik mata enggak weh murennya.
1: Muren.
0: Ya paling mantapnya buat Teh Isa ya, sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Ya
1: thank
0: you dong.
1: Untuk Teh Olive.
0: Iya, ucapannya.
1: Apa tuh?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Manini rupanya. Halo.
2: Halo juga. Goyang pantun, Fortuna FM, genjreng lu.
1: Genjreng, manini.
2: Kumaha nu gelis damang.
1: Alhamdulillah manini. Wah, ya, syukurillah.
2: Teh, terus terasna damangnya gelisnya.
1: Alhamdulillah doa yang sama untuk manini. Manini, tos disiapkan pantun manini.
2: Siap.
1: Siap, kita otw kan jingle ya, Ma.

0: bangun di kelekel. Tek eta tehnya. Pantunnya. Seri heula. Ke hayangna.
1: Seri ieu teh pan bahagia
0: geuning
1: mertuna
0: teh. Mohon asa ulah seri sorangan, Mak.
1: Bahaya
0: seri sorangan. Pantunnya, Mak. Pantun. Pantunna tuh. Jadi weh. Tuh, jadi sinyal nakela. Mak. Sinyalnya entong ke mana-mana bari pantun, Nak.

0: Sinyalnya jadi iya patah-patah. Patah-patah tadi mah. Entong mak menantong bari jalan, Cobi. Manteng wes teh. Kita mah kaditu ka dieu siling cincat kaditu ka dieu. Tuh. Sinyalna. Coba, coba mak. Ai tadi ngomong mah enakun, lancar coba.
1: Iya.
0: Tah, pantun. Pantun.
1: Ikan tuna digoreng,
0: cokrek, ulun digenjreng. Eta tuna make sambal kecap, ngeunah cigana, cigana ngeunah.
1: Enak.
0: Lagunya apa, Mak?
1: Lagu nama Gadis atau Janda.
0: Etanya di antara dua pilihan. Buat siapa kirim salamnya?
1: Kintu nama buat Neng Olive anu atos. Ya Neng anu Neng Olive anu atos ta. Joko ta uu weu. Ya sareng deui kanggo Neng Ispa anu nuju siaran.
0: Manini.
1: Ya an kanggo Bang Len. Neng Lisna. Ujeng Jay. Mama Rita. Sareng deui Den Bantas, Den Gemor. Sareng deui Cepasar anu ditakokan. Sareng deui Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan. Sareng deui Kang Maman Apero, Kang Deksa, Abah Kerdil. Sareng deui Kang Korban Fitnah Das, Ateng-Ateng. Marco anu di Cibadak.
0: Eta tehnya.
1: Abang Aden anu di Jembatan Sero.
0: Jembatan Sero asieun.
1: Anu Sero Neng Meli anu di Puncak Peuyeum.
0: Teh Mel.
1: Biasa Mamah Rindu, Pok Nurla, Mamah Indah, Mamah Ranti. Ami Ani sareng Neng Yuni alias Neng Ratu. Sareng deui kanggo Neng Ani Bar.
0: Gusti. Kanggo deui di benteh.
1: Kanggo deui waung sareng istrina.
0: Mohon.
1: Kenji anu teu aya wae. Kanggo deui anu bararanteng napisan deui. Kanggo Bang Len, Kang Santana, sareng deui kanggo Pak Ben. Tanya dateng Pak Ben ye kumanini Tentun. Kanggo Kang Hasun, Kang Surya, Kang Reja, sareng deui Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros, Kang Anja, sareng deui Neng Citra, sareng Cepajrino. Mama Rita deui, Mama Agung tuh, Mama Sipa, Mama Sapa, Mama Rizki, Mama Adit, sareng deui. Kang Neng Iis anu di Cibadak, Neng Nina anu di Nagrak, sareng deui Salehuddin, sareng deui Kang Gray, sareng deui Kang Hamid. Pokona mah Kang Bapak Marwan sareng ibuna,
0: Bangga
1: sareng Neng Hajahna, sareng
0: deui
1: Kang Neng Baleba, sareng deui Ibu Ipung Sapuro. Pokona mah sareng deui Duda Araban, Kang Kalakai, sareng Kucuk.
0: Luas juga ya pertemanan Manini itu.
1: Sareng Neng Yati Mali. Pokona mah dikumkeun
0: sagayana. Kumkeun, kumkeun. Kum.
1: Siang Kang Neng Isma Nugelis, anu bageur, anu cantik, anu soleha.
0: Alhamdulillah.
1: Gentra parahyangan Fortuna.
0: Hor, hor, goyang pantun, hor. Hor, goyang. Hor, goyang pantun. Goyang pantun Manini Gusti, Nu Agung Ari Manini. Tos tilu panalapon Api Udin kin nelpon deinya. Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy Manini. Catet goyang pantun. Bakal tingkul luas pertemanan anaknya. Ke Sukabumi membeli mochi, mochinya manis dibawa pulang. Laporan langsung dari dalam hati. Sejak lihat kamu jantung siaran gak mau tenang. Eh.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya.
10: Apa suka ngemil yang seru? Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh.
9: Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas, we love it so much.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
18: Bu, dapat hadiah umroh.
19: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wings Care. Yes.

0: 90,7 Fortune FM, Radio Bang Genjreng di Sukabumi. Genjreng, gadis atau janda ya. Lagu yang ditunggu sama Manini sore hari ini, dan kita masih di Goyang Pantun tentunya. Yang punya pantun silakan Api Udin. Halo, pengen request lagu dangdut, langsung gabung.
1: Goyang Pantun Fortune FM Genjreng.
0: Di Genjreng Api.
1: Iya.
0: Damang Api Udin.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur alhamdulillah. Pi, pantun sudah disiapkan?
1: Iya, siap.
0: Siap. Kalau gitu kita otw-kan jinglenya.

0: Kaigan Jureng, bantuan ni Api Udin.
1: Kini-kini kacapitang.
0: Cukrek.
1: Mana ini mana capetang.
0: Cukrek, cukrek, you boss.
1: Salah dia pas kudnya numpan.
0: Nyaeta tuh, hari diomongin teka kuping wahenya.
1: Itu berarti
0: dengnya. Tak gitu. Terus hau yoslahnya. Mau lagu apa Api Udin? Di situlah kelebihan Manini. Apa?
1: Rindu serindu.
0: Oh, rindu serindu rindunya.
1: Buat ya, siapa? Buat kaki dempak ya.
0: Gimana itu kaki dempak?
1: Itu Manini.
0: Manini praku aki-aki Haryanon.
1: Man dempak.
0: Nini sanes aki atau eta mah? Rindu serindu rindunanya, iya.
1: Ya,
0: gagabah
1: ya, aku ya, rindu-rindunya buat Manini.
0: Ulu, Manini spesial pun yuk.
1: Untung ngoping Manini tadi internet tanpa rindu.
0: Oh gitu, pasti itu.
1: Jadi saya semarak ke dawang.
0: Dia ketawa getek. Alhamdulillah tiasa tertawa ya.
1: Buat semua
0: TI Cibadak
1: ya.
0: Di Genjereng. Yo, boleh.
1: Ya, selamat sore.
0: Sore.
1: Nah, saya buat baik, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama Api.
1: Kapannya goyang pantun Fortuna FM Genjereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya orang Cibadak nih. Panura semangat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Goyang pantun Fortuna FM
0: Genjreng euy. Di Genjreng TIS Cibadak. Damang TIS.
2: Iya lagi Pak, lagi pilek-pilek batuk gitu.
0: Oh, pilek-pilek batuk.
2: Masih-masih musim.
0: Iya. Sing enggal damang atuhnya TIS.
2: Amin amin amin ya Allah.
0: Pantun tos disiapkan teh.
2: Siap atuh.
0: Langsung saja jinglekan.
2: Yo.
0: Fortuna. Fortuna. Fortuna.

0: Kamalabar, beli kupa. Apa Cekwek. Kabar Neng Ispa?
1: Hey, Kamalabar memakai batik sore biasa.
0: Sore-sore goyang santai.
1: Tapais lele nonghol doi.
0: Ya wainya, pais lele mah pencer sobra.
1: Teh,
0: apa
1: lagunya?
0: Lagunya?
1: Alim lagunya?
0: Lagunya tak dapat tidur .
1: Emang bade bobo ayeuna. Nya teu dapat tidur ayeuna mah, atuh.
0: Kan eta mah nami lagi lagu,
1: Pak. Kan saha atuh?
0: Kan mau Abis Udin barusan nya, Abis Udin kangen ye,
1: deui ka mana wae. Geningan ping sarikeun Manini.
0: Mak nyai. Manini. Masuk lami teh cek panghari cenah 5 menit tetok. Lami-lami teuing meuni panjang. Oke Manini, sadayana di
1: apan nuju ngaleseng.
0: Mai Iis anu dijang kang ya.
1: Aya Mai Iis. Pesannya.
0: Man Apero dinen gembol. Juni seblak. Anibar.
1: Seblaknya seseblaken.
0: Teh Mano. Teh Santi. Pokoknya buat semuanya dah deh.
1: Boleh deh.
0: Spesial buat Neng Ispa, sehat selalu panjang umur, banyak rezeki.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rumah tangginya
0: sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum Neng Ispa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Po Nura, tangke po. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banyak pantun peratuna FM.
1: Di Genjere.
2: Halo,
1: pantun sudah disiapkan, Po.
2: Sudah,
1: siap.
2: Pantun dadakan.
1: Langsung kita jinggalkan dulu.
2: Oke.

0: Jering, pantunnya Panur.
1: Melamar, beli tupai. Cekrek. Jangan lupa beli sisi.
0: Cekrek.
1: Di pertuna apa kabar Teh Ispa?
0: Orangnya cekrek.
1: Paling cantik ya.
0: Hey. Karena sedikit tidak nyambung tidak naon lah.
1: Nyambung
0: lagu. Tak orang nasa sangat cantik naon itu teh. Ayah inti. Tepat. Lagunya apa lagunya Teh Nina, selamat sore Teh Nina.
1: Teh Nino.
0: Semangat Teh Nina. Nina. Teh Nina, Nina.
1: Oh, Nina. Oh,
0: Ari Mbak Nino marakan Ispa. Mano, eta mah. Sok terbolak-balik ya oge. Laguna nu mana?
1: Laguna teh eta we biasa. 10 macam kamu ya dari Mansur.
0: 10 macam kamu?
1: Iya.
0: Ayahnya?
1: Ayah.
0: 10 macam kamu.
1: 10 macam kamu iring eta.
0: Judulnya eta.
1: Iya, 10 macam kamu.
0: Oke, siap buat siapa?
1: Kirim salamnya. Buat yang gak nyenggol Teh Is 2 tahunan tak buat Teh Is.
0: Ulu.
1: Tapi kemudian 2
0: langsung dilapelkeun tah.
1: Temel tanya Teh Oli.
0: Temeli. Selamat sore Puncak Fam.
1: Manini 10 tahunan yang Manini mah.
0: Manini oh 10 tahun Manininya.
1: Dari
0: Pondok mikir-mikir lah buat tahun
1: mari ya Kang Basar, Kang Dadan Basar, dan juga Kang Fajri, Asun, buat ADG ya, buat Kang Dadan Bantar, buat Joko Tauu, buat Kang Tolakudin, buat Pak Ben, buat ACT ya, buat Kang Oop, buat Kang Barber, tanya suka nyimak katanya ya, terus juga buat Ibu Ipung Sapuro Teh Balai Teh Aren, kemana aja Teh Aren, saat itu ya.
0: Damai.
1: Buat itu ya, Teh Jule ya. Buat Kang Dika, buat Kang Ujang Jai, buat Kang Balen, pokoknya semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Dispesialin buat yang nggak kesenggol mah ya.
0: Siap.
1: Paling mantap spesial mah buat biasa. Teh yang cantik ya, yang lagi mandu acara, semoga sehat selalu, banyak umur selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati di jalannya, karena ngebul sekarang teh ya. Jangan lupa pakai masker, pakai kacamata ya.
0: Pakai kacamata hidungnya. Kacamata hidung
1: ya. Tutup, ketutup gitu ya.
0: Selalu ketutup, ketempo
1: iya,
0: atau
1: ketutup maksudnya gitu.
0: Mata nak.
1: Mata sama mulut ditutup.
0: Enggak gitu bayang ya, eta mata ditutup.
1: Enggak, ketinggalin. Ditutup pakai kaca, pakai kelar.
0: Oh, kaca nako.
1: Kita aja ya.
0: Siap, siap.
1: Semoga sehat selalu ayah.
0: Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ucapannya dua tun perkena MMD-nya.
0: Gajreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nina wa'aong.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjrengkan. Yo Mario yang belum kebagian untuk bergabung yo di goyang pantun yo. Di 081514907907 sore hari ini barengan Ispa tentunya Teh Nina. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Nina. Yang pantun Fortuna FM
0: genjreng di genjreng Teh Nina.
1: Ya.
0: Gimana Teh Nina sore hari ini?
1: Sudah
0: Alhamdulillah. Sudah disiapkan pantunnya?
1: Ya,
0: siap. Kita jinggalkan ya Teh

0: Jrenggeng.
1: Pantunnya Teh Nin.
0: Sayur bihun
1: tarak cekrek. Jrenggeng euy.
0: Ya.
1: Ada lagi atau langsung lagu Teh Nin? Langsung lagu.
0: Kecibada ke Malabar.
1: Oh, ada lagi cekrek. Oh, ke Malabar memakai batik. Kabar Ispa selalu baik Teh Nin.
0: Ya, terima kasih.
1: Alhamdulillah. Lagunya ya. Mau apa atuh?
0: Lagunya mau berkelana aja.
1: Dalam aku berkelana. Aduh, dia berkelana.
0: Ya.
1: Buat siapa?
0: Salamnya buat Mai, selamat sore ya.
1: Sore.
0: Buat Isi Badak, buat Kang Len, buat Kang Beden Sadewa, buat Kang Rege, buat Kang Surya, buat Alan, buat Irfan, buat Herlan, buat Kang Basar, buat Teh Sapitri Gopana, buat Teh Meliandri.
1: Teh Nina, berkelananya tidak ada sepertinya.
0: Oma Irama.
1: Iya, artinya
0: Oma Irama.

0: Tapi ayah isian tanya, tahu berkelana dari Roma Irama. Tadi Roma Irama kan anda tak dapat tidur tuh ya sudah. Halo.
1: Halo.
0: Goyang pantun.
1: Goyang pantun. Terjunakan.
0: Digenjreng. Wow. Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, nggak kebagian. Wah, punya pantun nggak? Pantunnya udah disiapkan belum?
1: Berangkat.
0: Berangkat.

0: pantunnya,
1: Mak. Mawar, ngatanjakan, okin, kemana beri, lebih melang, ko teolit, okin kaburu kuda ini.
0: Cekrek. Teolit.
1: Nah, lagu saya.
0: Lagunya apa?
1: Kerudung kepasuan dari Mansur.
0: Boleh, buat siapa?
1: Kirim-kirimnya buat ini, buat Gacor. Terus buat Teolip, buat Nila yang barusan ya, yang terlelep. Lemat-lemat, Alipia Senja, Mama Nura, Yati Bali, Meleandri, Kang Budi sama Tedelanya. Tentano, Marin, Dekon, terus Lisna, Eden Gemo, dan Bantas. Ujeng Jeng, Joko Tango, Mami Ninov, terus Mami Ani, Ji Gendi, terus buat siapa lagi ya? Buat Kang Santana, Kang Basar, Api Udin, terus Putra, buat Teis di mana? Pokoknya buat semua aja, spesial. Buat yang mandu aja, semoga panjang umur, digampangkan ngiri rizkinya, digampangkan segel urusannya.
0: Oke.
1: Goyang pandu, Arjuna FM, Gengrengi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Gengreng, waang ya. Baiklah, di belakang waang ada lagi, boleh satu penelpon lagi. Sebelum nanti Ispa ke komen-komennya ya. Di sini ada Mas Irul Bangkalan. Waalaikumsalam Madura Jawa. Dumayanti juga warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Selamat sore. Putra Ardiansa juga hadir Jawa Tengah Pekalongan. Kota Pekalongan ya. Kemana aja Kang Putra Ardiansa. Kang Marco juga digenjrengkan di Fortuna FM. Di Goyang Pantun. Fitri Imut di Goyang Pantun. Selamat sore. Di kawasan Cikaret pantunnya. Saat kamu di sampingku, aku selalu memelukmu. Engkaulah teman hidupku. Aku gak bakal menduakanmu. Carita Cigana Etero Fitri Imut. Lagunya mau rekasi bunda, sayang spesial buat anakku tercinta, mantapnya buat suami bawel aja seperti biasa. Terima kasih Fitri Imut. Bajiran di Goyang Pantun ya. Digencrengkan sore hari ini. Luar biasa. Kapas Mandi Surabaya juga hadir. Selamat sore. Metugas kata Cakhar ya. Bendahari juga selamat sore. Waalaikumsalam di Goyang Pantun Fortuna FM Gencreng Air Permata Hijau hadir. Hadir. Kang Ujeng Jay, ayo mangga teleponnya dipergunakan. Biar bisa di-play lagunya Goyang Pantun Fortuna FM. Naik Vespa, beli tomat, itu semangat selalu. Pakai capi umbara resah ya. Ada Ami Ani juga menari puisi, menari puisi. Nah, menari. Nah, teleponnya gitu. Oh alah. Digenjrengkan. Waalaikumsalam kakak. Selamat siang. Ada seekor semut di cermin. Ada yang terus. Ini cerita juga dari Ami Ani. Apa pantun? Ada seekor semut di cermin. Ada yang terus berada di hadapan. Jika aku meminjamnya dia menegur. Jika aku mengisinya dia mengutukku. Ini kisah sepertinya. Aku mengirimkannya ke nenekku, ke Pak Ben, untuk Bapak Surya, Bapak Basar, juga Kang Jay. Ispa, semoga saya selalu digenjreng. Oke, Teh Ami Ani. Yowes lah ya.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
4: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru, enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Winscare.
14: Hi Glitz, we are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
14: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh. Langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
18: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping crust-crust. Gemes.
16: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
17: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
15: Ada yang tanya lagi, rasa Soyomi favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyomi gelas.
14: Soyomi

90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng, aduh, sembunyi-sembunyi minta kumpet, Bu. Mama Indah, selamat sore. Ayo, pergunakan line telepon yang mau bergabung kembali sore hari ini di Goyang Pantun, karena waktunya sudah berjalan, interval yang kedua itu 38 menit ya. Masih ada waktu dan kesempatan. Silakan. Kenapa ACT hanya miss call saja? Nah, Tante. Nah, hanya Tetiasa Abus. What happened is this?

apa yang terjadi pemanggilan suara ini ya. Teh, ACT nelpon tuh, tapi tidak ada, gimana mengangkatnya? Tetiasa gending ACT, teka lebet.

0: teleponnya error. Karunya pisan mama indahnya ACT. Tapi Udi tadi cobanya. Kenapa ya? Oke lah kalau begitu it's okay, karena masih ada lagu juga, dua lagu yang tersisa, mudah-mudahan bisa ke play semuanya ya. Coba. Aloha. Halo? Aman?
1: Mencoba.
0: Iya, good. Terima kasih pertolongannya Api Udin.
1: Iya, bagusnya apa-apa.
0: Bagus ya. Aku juga
1: ya,
0: tidak
1: terima
0: tahu.
1: Kasih,
0: sama-sama. Cukup sekian. Terima kasih sama-sama. Kembali silakan tuh. Mama Indah sama ACT itu tadi aneh mau diangkat kok enggak bisa. What happen? Aya naon? Tadi dicoba sama Api Udin. It's okay, no problem. Okay. Bentar nih. Coba Mama Nini sudah tadi tuh it's okay masuk ya Mama Nini. Baiklah kalau begitu. Ada mau kasih Bunda

Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng. Kebersamaan kita tetap sudah ya, Saudara Fortuna. Mohon maaf yang tidak terangkat untuk bergabung di Goyang Pantun sore hari ini. Insya Allah kita lain waktu ketemu lagi di acara yang sama, di jam yang sama, di tanggal yang berbeda, hari yang sama. Karena jatuhnya Ispa di Goyang Pantun hari Rabu aja ya. Baik, kalau begitu Ispa pamit. Seperti biasa, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Cabai merah nempel di dinding, jangan marah, just kidding. Dan terima kasih kebersamaan sudah bergabung lewat line telepon atau bahkan komen-komen di komen Facebooknya. Setelah ini jangan kau nana, pastikan bersama Ridho kembali mana-mana di obrolan Islami. Dan Ispa pamit ya, besok hari Kamis kita ketemu lagi di jam 6 pagi di Warawiri. Tetap semangat Saudara Fortuna, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu, sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

0: Iya, dipercaya langsung jalan manggil satu nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Pangkencrengna di Sukabumi. Selamat sore, sudah Fortuna semuanya. Sore hari ini di jam 5 sore pastinya kita bertemu di programnya Nuansa Islamiyah ya, di hari Rabu tanggal 23 bulan September. Dan pastinya Ridho yang menemani Soda Fortuna semuanya sampai nanti jam 6 sore. Satu jam ke depan dengan lagu-lagu pop religinya. Wah, ini mungkin Soda Fortuna yang baru selesai beraktivitas nih, baru pulang kerja ataupun juga mungkin sedang dalam perjalanannya menuju ke rumah nih, bertemu keluarga tercinta. Selamat sore pastinya. Dan mungkin satu jam ke depan ini dengan lagu-lagu pop rap yang mau nih hadir nih Bang Ridho lagi manco. Wah, boleh banget, silahkan bisa langsung ke WhatsAppnya Fortuna ataupun juga ke kolom komentar Facebooknya Radio Fortuna, karena Ridho pun juga sudah posting.
1: Ya Mustafa, ya Mustafa.
0: Dan kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita langsung putarkan saja Salawat Cinta dari UJ. Pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sada Fortuna semuanya, ini tak terasa sudah jam 5 lebih 29 menit ya. Yang artinya setengah 6 menuju ke jam 6 sore nih, 30 menit lagi. Dan pastinya selamat sore Fortuna. Fortuna pokoknya paling genjreng, digenjrengkan juga untuk Kang Rahmat Irawan, selamat sore. Selanjutnya juga untuk Tomium Virgo, selamat sore juga. Terus ada Abah Wesel Samplangan juga dari Gianyar Bali hadir nih di Nuansa Islam. Assalamualaikum, selamat sore Kang Rido. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Siap, sama-sama. Selamat sore juga untuk Abah Wesel Samplangan. Mustafa, ya Khalil. Dan pastinya sudah Fortuna semuanya, setelah selesai kita beraktivitas hari ini ada satu lagu dari Kunto Aji yang judulnya Rehat nih. Ya, memang ketika memang selesai sibuk-sibuknya hari ini, beraktif hari ini, penghujung hari ini. Dan kalau begitu, selamat mendengarkan, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pangkenjerengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya Ridho harus pamit undur diri di Nuansa Islamiyah. Nanti kita bertemu lagi di jam 6 sore dan untuk jadwal maghrib ada di jam 5 lebih 48 menit. Dan kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menyimak malam sore hari ini. Kita ketemu lagi di jam 6 sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat dan kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah kepada mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Kita bertemu di programnya Gita Senja bersama Rido yang menemani saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 7 malam, 1 jam ke depan dengan lagu-lagu dangdutnya yang siap menemani saudara Fortuna di kala memang sedang beristirahat, sedang santai, sedang ngumpul dengan keluarga ataupun juga memang baru melaksanakan ibadah sholat maghribnya ya. Dan

selesai sembahyang sholat maghribnya yang memang sedang santai-santai aja, selamat malam aja deh dari Rido, dari A sampai Z mungkin, atau yang mendengarkan melalui streaming radiofortuna.id pun juga selamat malam. Dan kalau begitu kita putarkan kembali saja lagu-lagu untuk menemani malam hari sudah Fortuna semuanya. Stay tune terus di Gita Senja Fortuna FM, kencereng gaya.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sedap Fortuna semuanya, sepertinya kebersamaan kita di Gita Senja ini harus segera berakhir. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah menyimak malam hari ini di Gita Senja nih. Tapi jangan kemana-mana, nanti jam 7 malam akan ada Ridho dan juga Bang Haris Sanosa di programnya Usang Berkesan. Jadi untuk Sedap Fortuna yang punya cerita-cerita dan mau bernostalgia, boleh banget nanti di jam 7 malam. Dan kalau begitu, Ridho pun harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang? Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal. Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, apakah engkau meliburkan hudud ilahi? Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pangkejereng di Sukabumi. Selamat malam, sudah tanggal 23 September ya, di hari Rabu kita bertemu kesan. Dan pastinya Rido dan juga Bang Ari Sanosa yang menemani Sudah Fortuna sampai nanti jam 9 malam. 2 jam ke depan untuk yang mau bergabung, bernostalgia, yang punya cerita-cerita menarik nih, boleh banget, silahkan bisa langsung ke line telepon Fortuna ataupun juga di Facebooknya Radio Fortuna. Karena Rido pun juga sudah posting, jadi silahkan untuk yang mau bergabung nih malam hari ini. Kalau memang ada cerita-cerita yang menarik, yang penting ada sih ya, gak usah terlalu panjang-panjang. Dan nanti insya Allah boleh nanti yang mau request pop Indonesia lawasnya ya, dipersilahkan. Dan pastinya sambil kita nunggu-nunggu juga

0: Rido bacakan ya. Ini ada dari Kang Ujeng J. Selamat malam untuk Kang Ujeng J. Usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Malam Arido Bang Hari pengen request lagunya Wayang tak selanya ya. Ceritanya dulu kalau dengerin radio waktu zaman populer Boxman atau Music Box pada pakai headset dulu cari-cari sinyal terus. Kalau ada lagu kesukaan, wah, seneng banget pokoknya. Nah, kini setelah zaman modern, Boxman tinggal menjadi kenangan. Salam-salamnya buat semuanya aja, genjreng. Digenjrengkan untuk Kang Ujeng J ya. Oh, ini ya fotonya ya, zaman dulu ya. Radionya kayak handphone. Oh, Boxman gitu namanya tanya. Siap, terima kasih banyak Kang Ujeng J. Lagunya ini Wayang Tak Selanya. Wayang gitu ya judulnya ya.
1: Tak selamanya mungkin.
0: Oh, tak selamanya ya. Tak selamanya. Siap, terima kasih banyak Kang Ujeng J.
1: Oke, terima kasih dengan cerita-ceritanya. Dan sementara ini ada yang
0: bergabung nih.
1: Kayaknya gabung.
0: Oke.
1: Kita angkat nih, mudah-mudahan nyambung nih.
0: Boleh.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Waduh, agak feedback ya suaranya ya.
1: Langsung ke passwordnya apa?
0: Oke, jreng. Ini dengan siapa di mana ini?
2: Denny Primansa.
0: Siapa?
2: Denny.
0: Kang Denny
1: Firmansyah.
0: Kang Denny Firmansyah, ada cerita apa malam hari ini Kang Denny? Waduh, agak feedback ya suaranya ya.
1: Punya cerita-cerita enggak gitu masa lalunya? Ada enggak?
2: Enggak ada.
1: Ya, kalau enggak ada mungkin saya aja. Buat siapa kirim salam?
2: Buat teman-teman ya. Buat di Sukabumi. Bang Hari.
1: Boleh.
2: Bang Hari.
1: Yuk.
0: Iya, ada.
1: Aduh, enggak bisa ya. Request lagu.
0: Kalau enggak ada cerita enggak bisa.
1: Kalau Denny punya cerita, baru request lagu bisa.
0: Betul.
1: Nah, apal kan? Oke, kalau begitu. Ada spesial buat siapa?
2: Buat suami aja lah.
1: Suami.
2: buat anak yang sabungu.
0: Buat
2: yang di rumah.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Denny.
0: Denny ya Kang Denny.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Terima kasih.
2: Salam.
1: Ya, ini Denny agak kurang ini nih. Kurang nyambung gitu ya. Kurang nyambung. Barusan juga buat suami katanya.
0: Buat suaminya ya.
1: Ada spesial gak gitu ya? Buat suami ya. Suami.
0: Jadi agak panik nih kita.
1: Agak dengarnya agak beda gitu. Agak kedengarannya beda. Kok suami.
0: Iya.
1: Mungkin sama istri mungkin.
0: Buat istrinya
1: ya. Di rumah sama anak-anaknya.
0: Betul.
1: Oke, buat Denny terima kasih Den. Cuma mohon maaf lagu tidak akan diputer ya.
0: Iya.
1: Karena di sini Denny tidak punya cerita sedikit pun juga.
0: Iya.
1: Oke, di belakangnya.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ujang berkisahan Fortuna FM. Genjreng, oi.
0: Aduh, ini. Wah, ini mah Mak Nini.
1: Mak Nini semangat. Malam ini punya cerita apa nih?
3: Cerita nak. Kernisin teman ini umur 7 tahun, bangun atas tawa 6 tahun sekolah MI kelas ini.
1: Terus.
3: Tadi Sukabumi teh, ku uat teh diajakan ke Parung Kuda Lemur Cikoja. Cenah dah bulan puasa mah, tre sekolah cek uat teh. Nyai cenah hayu cenah urang ngenong cenah di Parung Kuda. Hayu jeung mani ni teh ngan hayang meuli heula baju. Hayang meuli heula baju di waro hayu cenah da bani ku hayang di enongan teang wae teh. Meuli baju heula di toko. Dulu we ceritana ka Parung Kuda. Di Parung Kuda teh ngenong meunang lagi sababaraha peuting. Tah geus sababaraha

0: boga we babaturan di Cikoja teh.
1: Di Cikoja teh nya.
0: Di Cikoja teh babaturan teh bapana teh boga muning.
1: Oh, sapi.
0: Muning, ta ai muning teh sok diangun. Maning teh diajakan ngangun ku anakna, tetap ku eta teh babaturan teh. Hayu cenah isukan mah urang ngangun muning. Hayu emang atuh diajakan badeur teh. Baru kate engko bulan puasa tapi maan cai dina botol.
1: Oh, godin ieu mah.
0: Cenah maan cai cenah dina botol. Heeh, panci teh bulan puasa mah ulah ngadahar tamu. Panyana cai mah kaci cek manini teh.
1: Oh.
0: Baru kate maan teh digenggereukeun di kuwa oge. Eta teng maan cai teh caritana mah di kebon we tajeng muning tumpak muning
1: manini. Oh, tumpak muning.
0: Sapopoe teh numpak muning aing ningang caritana tepi we kaburit. Aing ningang teh kabalik teh turun tina muning teh ditanya ku nu etana teh cenah maneh cenah turun tina muning atel teu bujur cenah atel bujur teh barentol. Aduh cenah ke cenah urang ngalaheula daun calingcing.
1: Daun calingcing
0: di balur manini teh ku uyah jeung daun calingcing bujur teh da ateu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Tadi balur ku mah eta mah ningang kabeurang ah sinit deui ngangon deui muning kitu pagawean teh di balur deui tapi eta teh bujur teh ku uyah jeung daun calingcing. Tapi ai di balur mah jadi teu ateu eta teh bujur teh. Nah carita manini di parungkuda teh kamari oge muludan papangih jeung babaturan ngangon muning teh.
1: Oh, panjang teh jeung munding na.
0: Manini teh kamari muludan teh. Ingat kene teu cenah mane sok dibalur daun calingcing jeung uyah. Ingat ka teh urang mah teh heueuh nya iraha resep deui kitu gerak. Tak manini caritana itu tapi kamari teh jeung babaturan.
1: Siap, siap, siap manini.
2: Cuma gitu aja ya. Oke. Sekarang lagu apa nih?
0: Ah, lagu nama anu biasa, weh.
1: Oh, yang biasa. Gelas-gelas kaca buat
2: gelas,
1: siapa
2: gelas
1: tuh?
2: Gelas kaca.
0: Buat nama. Buat anu atos, Ujeng Jailin anu etana.
1: Betul.
0: Ujeng Jail tah. Anu bieu mah saha geningan? Teu ngarti anu bieu mah.
1: Teu ngarti.
0: Gening jeung jang suamina, naon ge aing suami teh naon? Geus dipanini teh. Manini matanya nu kala rasep manini mah gini aya bahasa mata karanjang teu nyaho naon hartina.
1: Oh ya udah
0: tengos tengos naon gini teu nyaho di ah teuing ngadengekeun hungkul
1: geus usah dicari tahu manini.
0: Tah eta mah pokona mah tak api Udin tadi dina botun katampi eta mah pantuna ka manini alias aki-aki gempak cenah sok eta teh cenah api Udin teh cenah manini teh aki-aki gempak teh cenah dipantun baruk manini teh ditampi tah api Udin kuam manini alias aki-aki gempak kangobang leun pintu na namanya pokona mah eta mah da ari ayeuna mah tong sakeunya
1: jangan
0: dikumkeun we
1: sadayana
0: dikumkeun sadayana atawa spesial mah kangos nu kararasep nu gararanteng di Fortuna.
1: Terima kasih banyak, amin ya robbal alamin.
0: Pucang berkesan Fortuna FM. Hatur nuhun genjreng euy.
1: Sami-sami genjreng euy.
2: Oke, terima kasih ya
1: Mak Nini.
2: Untuk Mak Nini lagunya Mak Nini mah gelas-gelas kaca.
1: Itu dia favorit.
2: Iya. Ya udah kalau begitu, tapi ada informasi nih. Ini mengenai
1: oh iya.
2: Coba sebentar nih, takutnya nanti disuruh direkod juga nih.
1: Betul. Oh iya, ini ada informasi nah, penting iya. Nih, Soda Fortuna nih.
2: Bentar. Kita nanti mulai rekaman.
1: Sambil kita rekam mungkin ya Bang Arya. Pokoknya nih ibu-ibu jangan lupa buat ikutan festival Pepsoden tanggal 24 dan 25 September di Pasar Cisaat dan Pasar Cicurug Kota Sukabumi nih. Ikuti keseruannya dan dapetin berbagai door prize menarik selama acara. Cobain varian baru Pepsoden Center Fresh untuk nafas ekstra segar dan yuk beli Pepsoden yang harganya cuma 5 ribuan aja nih Bang Hari. Dan itu yuk silakan digaskan merapat pokoknya untuk ibu-ibu nih tanggal 24 dan

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengan di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan beberapa lagu yang di request di interval pertama ya. Dan kalau begitu, Rindo persilakan untuk yang mau bergabung malam hari ini di Usang Berkesan nih, atau mungkin juga di komen-komen Facebook terbarunya. Sudah ada siapa aja? Sebentar, kita refresh terlebih dahulu. Ini selamat malam juga untuk Kang Diki nih, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Gai, kawasan Jalur Badai hadir. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari dan Rido. Ada sedikit cerita waktu kecil dulu, kalau pas waktu sekolah SD itu suka sering kabur sama kawan-kawan nih. Kalau pas beres istirahat, orang mah beres istirahatnya waktu bel bunyi langsung masuk. Dan saya mah dan kawan-kawan malah kabur karena kawan-kawan saya ngajak ngala awi kecil. Itu bikin pistol yang pelurunya kertas yang basah itu. Oh, popletokan menanya. Dan akhirnya besok kena strap juga, hade. Pengen lagunya mah dari Iklim Hanya Satu Persinggahan. Salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Kang Ujing J, Reni Rentina, Socha, Nuansa-Nuansa, Lailawati Binangkit, Korban Fitnah, Rustam Bustomi, Bobo, terus pokoknya buat semuanya aja gaskan. Untuk Bang Hari dan Rido, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar terus. Amin. Semangat, terima kasih Fortuna FM Genjreng.
1: Oke, terima kasih buat Diki ya, yang Kang punya cerita-cerita masa lalu nih.
0: Iya, betul.
1: Bagus ceritanya. Ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa termotivasi juga gitu untuk berbagi cerita ya.
0: Betul.
1: Dan berikut dari Aminah, ini dari Caringin, cuma gak genjreng saja.
0: Digenjrengkan, selamat malam.
1: Oke. Terus juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari dan juga Rido.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya, cuma dari Medan.
0: Iya.
1: Gak genjreng.
0: Gak genjreng ya.
1: Rustam Bustomi juga, terima kasih Rustam Bustomi, cuma hadir. Tumium Virgo juga dari ini warga Mabar, Wonogiri Medan.
0: Wonogiri Medan.
1: Terima kasih yang sudah bergabung di Facebook.
0: Iya.
1: Cuma komen-komen begitulah ya.
0: Betul.
1: Nin Mas Roha. Terima kasih Nin Mas Roha, tapi ini ada cerita kerennya.
0: Oh iya.
1: Cerita dulu waktu umur 10 tahun, betul ya. Waktu umur 10 tahun suka berenang. Iya. Ya, suka berenang di Cimandiri. Tiba-tiba datang teman-teman lelaki. Udah gitu bajuku bersama teman-teman diumpetin.
0: Aduh.
1: Tuh, aku bersama
0: lagi kekayangan kali.
1: Aduh. Jadi gimana atuh jadinya kalau begitu?
0: Iya.
1: Dirimu masa gitu cuma pakai,
0: gak pakai apa-apa kalau gitu apa?
1: Atau cangcut aja gitu pakai ya. Lari-lari gitu. Aduh, Enin
0: Mas ya, Roha.
1: Makasih Enin ya.
0: Iya.
1: Ceritanya. Tapi di sini enggak request lagu ya.
0: Betul, enggak request lagu.
1: Ya udah, kalau enggak request lagu, mungkin lagu-lagu yang sudah dipilihkan atau yang didengar bisa menghibur lah dirimu ya.
0: Iya.
1: Terus juga Rahman Diski. Ini dari warga Kampung Banten, Diski Medan hadir.
0: Selamat malam.
1: Oke, ini gak ada cerita lagi nih. Fitri juga gak ada cerita-cerita nih. Cuma request lagunya Nafa Urba, Hatiku Bagaikan di Sangkar Emas.
0: Oke.
1: Sangat spesial buat anakku tercinta, paling sangat spesial. Terus juga buat Rido dan juga Bang Ari yang ganteng. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Fitri.
1: Terus masih ada ke bawah siapa lagi?
0: Ada Abah Wesel Samplangan juga, selamat malam dari Gianyar Bali hadir Usang Berkesan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari Sanose dan Kang Rido. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terus ada Korban Fitnah Das juga ini. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna Genjrenggai. Ini mau kirim salam aja buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senjia, Kang Maman Apero, Mak Nini, Mak Is, Teh Anibar, Bang Lens, Pak Ben, Mami Minok, Socha, Abah Wesel, Peggy Ateng, Asmawi Awi, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Kang Ujeng Jai juga selamat malam, Lela Binangkit,

0: Lebat, Dewi Sulastri, Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumiam Virgo, Rustam Bustomi, Ami Ani, dan Kang Joko. Aminah buat semua fans Fortuna, spesial buat Bang Hari dan Kang Rido.
1: Oke.
0: Super spesial buat anakku, istri. Oh, anak dan istri ya. Maaf gak cerita, lagi lumayan sibuk Bang. Selamat tugas sampai tuntas.
1: Sibuk ya.
0: Iya, terima kasih banyak juga.
1: Dengan cerita mungkin gak bisa dipisahkan ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi menyatu terus, jadi susah gitu ya. Kalau cerita tuh ya. Susah itu ya.
0: Korban fitnah dia. Selamat malam. Terima kasih banyak.
1: Dari Ujeng J.
0: Kang Ujeng J udah tadi.
1: Udah tadi ya. Ujeng J. Terima kasih Ujeng. Terus juga Bobo.
0: Bobo.
1: Abah Wester Samplangan Gianyar Bali.
0: Betul.
1: Terima kasih untuk semuanya. Aduh banyak deh. Cuma komen-komen itu aja nih. Ya. Korban fitnah Das.
0: Ngabsen-ngabsen doang ya.
1: Nurkania M.
0: Nurkania M.
1: Ya, terima kasih.
0: Selamat malam Nurkania M.
1: Ya. Yang malam ini masih denger gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, kalau begitu kita ke lagu saja.
0: Oke.
1: Karena di sini ada satu lagu nih dari Iklim. Hanya satu persinggahan.
0: Satu persinggahan.
1: Ini untuk yang sudah berbagi cerita, terima kasih.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak ya. Untuk yang lain yang punya cerita-cerita silakan
0: bergabung.
1: Berbagi juga lewat Facebook atau juga lewat telepon.
0: Iya.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Usang Berkesan, Fortuna FM, Kejreng.

0: Oke, dari acara Bahasa yang Berkesan, sementara waktu baru 4 menit bergulir dari jam 8 malam. Dan berikut kita akan lihat kembali nih yang sudah
1: komen ya, komen-komen terbaru
0: ya, yang sudah bergabung di Facebook. Ada siapa saja nih pada malam hari ini ya.
1: Coba.
0: Jadi buat saudara Fortuna juga yang baru saja nguping acara ini, kita ucapkan terima kasih.
1: Iya.
0: Dan yang jelas tentu jangan kemana-mana nih sampai jam 9 ya di Ucang Berkesan.
1: Betul.
0: Mungkin dengan tembang-tembang yang kita dengar ya.
1: Oh, ini ada komen-komen terbaru nih Bang. Dari Diar Suwardi nih, selamat malam. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjrenggai. Selamat malam Bang Hari dan Bang Rido, selamat bertugas. Salam kompak kepada semua pendengar Fortuna dari Kibitai Lembur Situ, dimanapun lembur kalian situ, berada ya? Dari Lembur Situ. Terus ada Kang Wahyu Effendi juga, Usang Berkesan Fortuna FM Genjrenggai. Oh, ini mah pabrik tahu Bang.
0: Tahu.
1: Haji Mamanci Saat, nyimak aja katanya.
0: Terus juga Alam Sibli,
1: Pak Ben.
0: Terima kasih Alam Sibli yang sudah komen di Facebook.
1: Betul.
0: Rahman udah, Fitri udah, ya abis ya cuma segitu ya.
1: Iya. Oh, berarti ke kemarin juga ini.
0: Wahyu Effendi.
1: Kang Wahyu Effendi tadi.
0: Tadi ya.
1: Mm-mm.
0: Itu Wahyu Tahu itu.
1: Wahyu Tahu. Betul. Nyimak aja katanya.
0: Berarti ke kemarin juga ya.
1: Iya. Selamat malam. Siapa nih? Kita coba refresh lagi, takutnya ada yang baru.
0: Abis.
1: Oh iya, habis, tidak ada lagi.
0: Iya.
1: Komen terbarunya.
0: Ya udah, kalau begitu buat saudara Fortuna yang malam ini masih dengerin,
1: iya,
0: jangan kemana-mana nih ya.
1: Betul.
0: Jangan kemana-mana. Sekarang sudah jam 8 lebih 6 menit. Mm-mm. Ini ada satu buah lagu milik dari Nike Ardila.
1: Nike Ardila.
0: Jadi tetap saja di acara
1: Usang Berkesan Fortuna FM Genjrenggai.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, semakin menipis pertemuan kita di Usang Berkesan ini. Ini tinggal 2 menit lagi menuju ke jam 8:30 malam. Dan pastinya ini untuk yang mau bergabung malam hari ini, Rido persilahkan, ini sudah ada telepon yang masuk ya. Kita coba angkat. Halo?
1: Halo? Halo?
0: Halo?
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng,
0: Genjreng, Kang Jaja Perman.
1: Ya,
0: selamat malam. Iya, selamat malam juga,
1: ya,
0: Kang Cecep.
1: Malam. Ya, dari Jaja Perman.
0: Betul. Kang Cecep ada ya. Cerita apa nih ya malam hari ini?
1: Ada cerita sedikit, Kang Cecep. Kang Rido ya.
0: Kang Cecep kenapa?
1: Dulu lama

0: Oke.
1: Nah, setiap bulan puasa itu habis sholat subuh ya. Nah, itu suka main klaher gitu.
0: Oke.
1: Nah, permainan dari ini dari papan ya. Nah, itu kan ada rodanya dia tuh. Disebutnya klaher ya.
0: Klaher.
1: Nah, main klaher. Nah, padahal pas jam 6 itu harus sudah mandi karena kita sekolah gitu ya. Dikarenakan kita bangunnya itu dari jam 2:30, sebelum makan sahur itu kita udah ini udah deket lah gitu ya, itu balap dulu mah ya. Dari jenajah tuh itu kan sampai ke stasion ya. Kadang-kadang ke Marta Dinata depan Jogja Supermarket sekarang Jogja dan Cini.
0: Oh iya iya.
1: Kan dekat balai kota di situ sama jalan Gang Kancil, pinggir Garden City sekarang juga masih ada gangnya gitu.
0: Betul.
1: Nah, sampai si orang tua itu mencari-cari kenapa kita ya pas 3:30 waktunya makan sahur masih di jalan gitu. Nah itu, nah jam 4 makan dulu, sudah makan habis waktu main lahar lagi.
0: Main lahar lagi ya. Siap.
1: Nah, itu kenangan lah gitu, Kang Rido ya.
0: Siap Kang Cecep. Wah, zaman-zaman itu ya.
1: Iya. Nah, ini Kang Rido. Dari ini ada enggak judul lagunya Hasrat dan Cinta?
0: Hasrat dan Cinta. Sebentar ya, Rido, cek dulu ya.
1: Alata, betul?
0: Hasrat dan Cinta.
1: Iya, betul.
0: Oh, sepertinya enggak ada nih Kang Cecep nih.
1: Oh, Januari yang Biru ada enggak?
0: Januari yang Biru.
1: Januari yang Biru masih dari ini dari Dan Agi Maria Matalata.
0: Oh ada kalau Januari yang Biru.
1: Nah, bolehlah itu aja.
0: Oke, okay. Salam genjerengnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Teh Randi, buat Teh Anibar, Teh Jule, Teh Marin, Teh Olive.
0: Betul.
1: Mano, Teh Alien, Teh Ren ya. Terus buat Kak Ujang Jay. Jaden Bantan ya.
0: Betul.
1: Mas Seti, Kang Santana, Ayah Deni.
0: Terus
1: ya segitu aja mungkin di bengketkeun lah.
0: Direketekeun. Siap.
1: Ya, betul.
0: Siap Kang Cecep.
1: Oke, selamat menyimak aja buat yang lain tuh. Kerjanya buat Kang Hari ya.
0: Betul.
1: Oke, sama Kang Dido ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Salam sehat aja Kang Hari ini. Ya, salam sehat Kang Hari.
0: Terima kasih banyak.
1: Sakit ya kemarin ya.
0: Betul, tapi sekarang sudah agak mendingan nih. Amin, terima kasih banyak Kang Cecep.
1: Buat Kang Rido juga salam sehat.
0: Sebaliknya juga.
1: Pisang pesan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Cecep Herman. Ini selamat malam juga untuk Kang Rahmat Irawan ya. Ini Fortuna FM usang berkesan paling genjreng katanya. Digenjrengkan juga. Terus ada Kang ACT juga ini. Selamat malam Kang ACT usang berkesan Fortuna FM genjreng ya. Apa kabar Abang barengan Arido Anting Cap Tobat alias ACT nih. Ada cerita pengalaman cinta banget sama radio Fortuna nih. Aduh, kenapa nih? Ceritanya dulu tahun 1990 karaoke Gita Senja rekaman diputerinnya setiap jam 6 nih. Kalau gak salah ACT berangkat dari rumah sekitar jam 12 siang mau rekaman melalui kaset pita. Dan waktu itu paling seru dan menakjubkan pulang kerja gak kelewat dengerin karaoke Gita Senja. Tapi biasa aja sih ACT dibilang fans senior. Waktu itu kenangan yang paling indah. Terima kasih Abang sama Arido. Semoga pada sehat selalu dan udah dibacakan. Siap, terima kasih banyak juga untuk Kang ACT. Aduh, ini kayaknya penggemar senior nih. Respect. Ini pengen minta diputerin lagunya EA Abang Apa Salah dan Dosaku dari siapa nih? Deroy DT. Coba Rido cek dulu ya.

Oh, dari Deloitte ya, apa salah dan dosaku. Ini sudah kita masukkan ke dalam list juga untuk Kang ACT. Bang Lens juga selamat malam untuk Bang Lens.

Kalau begitu, Soda Fortuna semuanya, sepertinya tidak ada komen-komen terbaru lagi dan tidak ada yang mau bergabung lagi. Kita puterin aja deh lagu-lagu yang sudah di request tadi dan pastikan jangan kemana-mana. Stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program nih dari acara Usang Berkesan. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini, entah itu melalui line telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook dan WhatsApp-nya. Dan kalau begitu, Rido dan Bang Hari Sanosa harus pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 9 malam akan ada Bang Hari dan juga Pongki Nusantara yang menemani Soda Fortuna semuanya di programnya Dog Chin. Kalau begitu, sekali lagi kita berdua pamit undur diri. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Oke, dari Jalan Mangga 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 malam atau juga sampai pukul 22 ya. Malam ini di hari yang ke-23, tentunya di bulan September 2026, kita ketemu lagi di Dokcin Fortuna FM Genjreng. Dan seperti biasa, tentu di acara Dokcin ini khusus ya, khusus atau spesial bagi mereka yang masih menyendiri. Sekali lagi, yang masih menyendiri atau juga yang masih single, saatnya untuk bergabung di acara Dokcin. Siapa tahu malam ini ya bisa menemukan seseorang yang tentunya bisa dijadikan sebagai pendamping hidup. Jangan lupa, di situ kan ada persyaratannya ya. Ketik dengan jelas nama, alamat, terus juga umur, status, lantas juga pekerjaan, dan usia yang diinginkan usia berapa tahun. Begitu. Oke, ditunggu sampai jam 10 malam. Dan sementara waktu juga baru jam 9 lebih 10 menit. Jadi buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radio, diharapkan jangan kemana-mana. Genjreng, eh.

acara Dokcin. Sementara waktu terus bergulir, sekarang sudah jam 9 ya. Jam 9 lebih 15 menit. Ini selamat malam untuk Teh Anibar dan juga untuk Meli Andri, terus juga untuk Gula Aren ya. Selamat malam Gula Aren dan Marin juga selamat malam. Kemudian juga untuk Mamih ya. Mamih dan Papih. Man ini juga selamat malam Man ini. Ya, mudah-mudahan malam ini semua lagi nongkrong di depan radio. Begitupun Ami Ipa. Oh ya, untuk Nenek Rido ya. Selamat malam Nenek Rido yang sekarang udah balik lagi gitu ya. Aduh, udah ada lagi suka bumi ya. Oke lah kalau begitu ya. Dan ini untuk teman-teman yang ada di Sarimbit juga, selamat malam ya, untuk Cucu, untuk Asep, untuk Iman, dan mana son ke Emur mau dijual.

Ya, ya, terima kasih untuk M Nur juga yang malam ini lagi nguping ya. Untuk DM juga, selamat malam untuk DM yang malam ini lagi di rumah juga nggak kemana-mana ya. ADG juga, selamat malam ADG. Mudah-mudahan malam ini bisa istirahat dengan baik ya. Atau mungkin lagi tugas nih ADG di pos. Pos 1, pos berapa nih ya? Oke, terima kasih adik. Aduh, iloh.

Oke, dari acara Dokcin, sementara waktu sudah jam 9.32 setengah menit ya. Dan terima kasih ini untuk yang sudah bergabung di Facebook Radio Fortuna Sukabumi, terutama untuk Jalmi Bager. Jalmi Bager, nyimak aja bang katanya. Oke, terima kasih. Terus juga Tekungsi Lila Well. Tekungsi Lila Well. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM gendreng nyimak terus pokoknya. Oke, terima kasih Tekungsi Lila Well. Terus juga Tumium Virgo, ini dari warga Mabar Medan. Kemudian juga Peggy Kusmawati. Dokcin Fortuna FM gendreng malam Bang Hari, semoga sehat selalu. Ini Brunei hadir. Oke, terima kasih. Dan katanya dari Peggy, buat pejuang cinta semangat, semangat, semangat katanya. Waduh, Peggy semangat, semangat Peggy ya. Terus juga Ujeng J, Dokcin gendreng tetap semangat pencari cinta sejati sampai menemukan yang terbaik. Oke, terima kasih Ujeng J. Kemudian juga Made Markus, Singaraja Bali monitor, salam kompak di udara katanya. Oke, terima kasih Made Markus. Kemudian juga ACT Nur Hidayat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM gendring Selamat malam abang, kabar sehat ya abang. Ini dari kawasan Pabuaran Mangkalaya hadir, ACT Nur Hidayat lagi nyimak di gendring abang, sehat selalu ya katanya. Aduh ilah. ACT, aduh kemana aja nih ACT, kapan mau kesini? Kayaknya tambah hari tambah ganteng aja nih ACT. Kemudian juga Cila-cila, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM gendreng selamat malam Bang Haji dari Gunung Endut katanya. Terus juga Amar Walker, Dokcin Fortuna FM gendreng salam dari Cibungur Cantayan. Oke, salam kembali. Kemudian juga Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir Kang Hari di Dokcin gendreng Dan terakhir Reni Rentina, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM gendreng dari Medan. Ini lagi gendreng juga nih Bang Har katanya. Oke. Terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook ya, di Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Selamat malam saja. Dan juga aduh jadi batuk-batuk Selamat malam juga dan selamat beristirahat begitu. Terutama ini untuk Kang Mamana Vero, kemudian juga untuk Mbak Yuni. Selamat malam Mbak Yuni, semoga malam ini betul-betul lagi konsentrasi ya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana karena masih ada waktu. Jadi buat saudara Fortuna yang masih menyendiri, yang masih single, saatnya bergabung mencari cinta sejati di acara Dokcin. Dan waktunya cuma 1 jam ya, sampai jam 10. Genjreng

Sementara waktu tinggal 13 menit lagi menjelang jam 10 malam di acara Dokcin untuk malam hari ini ya. Siap kalau begitu

Ya udah, waktunya habis. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih ini untuk yang sudah bergabung, yang malam ini sedang mencari cinta, semoga bisa dipertemukan. Dan sebelum pamit, kita akan baca lagi nih, siapa nih yang sudah bergabung. Oh, ini ada dari Sab Rasidin, Tembung Sumut hadir katanya. Oke, terima kasih Sab Rasidin. Kemudian juga ini Marco lagi ngagenjreng juga. Ya, terima kasih ya. Terus juga ini ke bawahnya lagi. Nah, ini dari Tania Sri Dewi. Terima kasih Tania Sri Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM genjreng. Mau nyoba ikut nyari, siapa tahu ada yang nyangkut. Mau nyoba cari yang lebih dewasa. Nama Tania, asal Bogor, usia 27 tahun, nyari usia 28 sampai 35. Jadi untuk yang minat bisa langsung di chat di FB dulu katanya. Kalau cocok dilanjut. Soalnya kalau ngasih nomor HP takutnya gak nyaman. Cari yang pasti-pasti aja deh. Bukan yang gak pasti, malah masalahnya status bebas. Oh, masalah status bebas ya. Bukan yang gak pasti, masalah status mah bebas. Asal sopan, baik, terutama jujur. Makasih bang. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Ini untuk yang punya nama Tania Sari, Tania Sri Dewi. Terima kasih Tania Sri Dewi yang sudah sudi mampir ya. Sebetulnya dia tuh asal dari Bogor. Usianya baru 27 tahun. Di sini cari yang 28 tahun sampai 35 tahun. Oke. Jadi untuk yang minat silakan di chat aja ke Facebook ya. Katanya kalau ngasih nomor HP takutnya nanti ya begitulah. Jadi ke Facebook aja dulu sementara. Ya, terima kasih untuk semuanya. Dan sekaligus juga hari sana saya mohon diri. Ini mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah besok-besok kita ketemu lagi di program yang sama ya. Sekaligus Haris Sanosa mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang panjang umurnya, maka dia akan melihat pada diri musuh-musuhnya sesuatu yang menyenangkannya. Barang siapa yang telah genap berusia 40 tahun, dikatakan kepadanya, waspadalah akan datangnya hal yang telah ditakdirkan, kematian. Karena sesungguhnya engkau tidak dimaafkan. Dan bukanlah orang yang berumur 40 tahun itu lebih berhak mendapatkan peringatan daripada orang yang berumur 20 tahun. Sebab yang mengejar keduanya sama satu. Dan dia tidak pernah tidur dari yang dikejarnya itu, yaitu kematian. Oleh karena itu, beramalah demi menghadapi situasi yang sangat menakutkan di hadapanmu, dan tinggalkanlah perkataan-perkataan yang indah-indah yang menipu manusia. Barang siapa yang telah berumur 70 tahun, dia akan banyak mengeluh tanpa adanya suatu penyakit. Cukuplah ajal sebagai penjaga. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjrengnya di Sukabumi.
1: Genjreng,
0: ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Sampai jam 12 atau ya, juga sampai pukul 24 malam ya. Ini hari yang keberapa sekarang?
1: Hari yang ke-23 di bulan September. Eh, sudah 3 lagi ya. Kemarinnya baru 14, tiba-tiba 23. Ya. Ini sadar-sadar. Ya.
0: 14 kita ke Jogja ya.
1: Iya, pulang-pulang
0: kering.
1: Kering. Terlalu brutal gitu ya, pengeluarannya brutal pisan eta mah. Ngap.
0: Aduh.
1: Sok atuh 60 menit kali 2, Bang Len siap atuh sok hadir.
0: Sok, yang halo, punya waktu, punya kesempatan silakan yes, untuk ke bergabung.
1: Halo.
2: Genjreng.
0: Genjreng juga.
1: Genjreng Bang Len.
2: PT salah kecil ya.
1: Sama, tapi deh emang bukan kita doang, Bang. Itu tuh kata dokter puskesmas kemarin, aku emang lagi marak penyakit kayak gini.
0: Oh,
1: karena kan
0: ini
1: dari
0: akibat itu Krakatau.
1: Itu ya, itu nyambung ke situ kata dokter nate. Udah mah virus kelelahan, imun rendah meureun nya.
0: Yeah.
1: Duit eungap, rewas, jadi we gering.
2: Benda turun.
1: Karena duit kemarin sempat hujan, debu jadi berteburan lagi, keingsep jadi sakit kayaknya.
0: Bener.
1: Serba dah, pada batuk sekarang. Bang Len juga nih, Bang Len, sarwana nih.
0: Gering dia sarwana.
1: Sarwana, bindeng-bindeng gitu. Sehat?
2: Sehat,
0: ah, oh, sehat. Sehat,
1: alhamdulillah. Kadeh,
0: syukurlah kalau sehat.
1: Syukur atau kalau sehat, mah masih bisa request itu lagu.
0: Kira-kira lagu naon ya?
1: Naon. Bang?
0: Bang Len?
1: Ayo Bang Len. Bang Len?
0: Mana dia teh?
2: Halo.
1: Oh, satu.
0: Kau naon dia teh?
2: Mas,
0: lagunya apa?
2: Apa teh?
0: Apa?
2: Itu
0: dari imunisasi.
2: Muka.
1: Oh, dari nuka.
0: Cuci muka.
1: Dari nuka, Bang. N U C A.
0: Oh,
1: nyanyinya nuka. Sepantaran pong gitu nya. Nuka.
0: Nuka.
1: Kalau enggak salah tuh yang
0: masa itu viral.
1: Nah, iya, masa ya, ini. Lagu nama lagu budak ngora euy.
2: Oh, itu kan harus muda.
1: Boleh ha, harus tetap muda. Jiwa mah.
0: Nah, ini eta
1: cerita jadi batuk.
0: Nya eta duh, bae teh muka
1: cenah.
0: Padahal
1: nuka.
0: Nuka mari. Sok atuh buat mari. Siapa
1: ieu? Sok halo. Bang Len.
0: Bang Len.
1: Kita jek
0: kunaon sih teh ieu mah.
1: Bang Len
0: dek teh ieu mah HP-na diganti.
2: Tapi gini.
0: Apa yang butut mah gitu dah.
2: Iya tuh, apa yang butut?
1: Marco kela Marco, sabar Marco, misko ya. Jadi Bang Len sih bisa maju ya.
0: Sok, kirim salam buat
1: Bang
0: siapa?
1: Bang Len buat siapa salam salamnya?
0: Bang Len.
1: Bang Len.
2: Halo.
0: Halo. Adi. Oh, kirim salam buat siapa?
2: Coba aja lah.
1: Nah, tato.
0: Enggak, jelek itu mah saya pare mana lah.
1: Bang Len. Beres. Halo.
0: Saya coba ieu lancar mah ieu.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortuna dan Bending.
1: Genjreng biasanya kita lancar ya. Halo.
0: Iya, udah
3: lancar
0: ieu mah.
3: Lancar
0: bener teh juga Bang Len jadi nap. Jadi pindah kasih Bang Len jadi terlancar teh biasana mah
1: santan. Anu sieunnya ada goreng-goreng gitu teh.
0: Tah kitu nya kehidupan jelema mah gitu sok berputar gitu.
1: Kadang di atas, kadang di bawah.
0: Kadang
1: di bawah-bawah.
0: Terus saya di bawah saya ilana gitu.
1: Naik-naik.
0: Ayeuna mode Kang Santana ieu, ana
1: kayak di luhur
0: ieu.
3: Alhamdulillah
0: si Bang Len keur dihanap.
1: Sinyal tadi ka Bang Len,
0: teh cenah mah Kang Santana. Jadi bikin ke si Bang Len, mantak si Bang Len teh lep-lepan we.
1: Kang Santana.
0: Kang Santana mah diganti mun HP nu anyar.
1: Jiga nama anyar euy, suarana rada alus kieu. Hah?
3: Tacan.
1: Oh,
0: Tacan.
1: Yang lu nembe meser, masih yang dulu ya.
3: Ya.
1: So atuh lagunya apa?
3: Ya, nenekku pahlawanku
1: lah, wali. Oh, wali. Diwalikeun wae ya teh mang.
3: Ya.
1: Sok buat siapa lagunya?
3: Yang balennya, Amertan.
1: Ya.
3: Marco. Marco Polo ya.
1: Marco Polo.
3: Iya, Kang Budi tebelanya,
1: Teisnya,
3: Teis Cibadak,
1: siap,
3: Elisna Cibatu,
1: Teh
3: Aren, Lubasar,
1: oke,
3: Kang Egi,
1: Saska
3: Moyati, Bapak Haji Aman Pak Pero,
1: siap,
3: Pak Surya Kamaserpi,
1: Gaskeun,

0: paling naon cenah
1: paling paling
0: paling bahagia
1: paling loba duit paling indah atau biasa nama mani paling
2: ya mah assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh mani maka kata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kang sana mani maksakeun
3: santana santana
1: kang Marco kang Marco sok kang Marco
0: coba ya nama assalamualaikum
1: lo
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik Pak Haji.
0: Oh,
1: passwordna tuh.
0: Naon kira-kira?
1: Bener.
0: Ade salah de, babet-babet gitu.
1: Ini kelihatannya Marco.
0: Babet
1: lain-lain ini.
0: Babet-babet. Manuk lain. Babet ayam.
1: Babet.
0: Babet lagu.
1: Babet lagu. Lagu sok laguna naon Bang Marco?
0: Babet lagu.
1: Eh suara manuk itu nih.
4: Lagunya kau tercipta bukan untukku.
1: Oh ya udah sih.
0: Etama atau?
1: Etama suara hati lin. Kau tercipta bukan untukku.
0: Lagu lama etam
1: benar. Oh emang iya ya. Lagu lama kan?
0: Etama lagu.
1: Bang Marco judul lagi. Itu update status berarti.
0: Kau tercipta untukku mah tuh Nela Legar, Rati Purwasi, etama Obi Mesah, gitu benar. Betaria Sonata.
1: Beda lalu gitu
0: ya. Di
1: sini di batas kota ini.
0: Itu harahap. Bruri Marantika. Padli John.
1: Bang Marco naon atuh anyar-anyar?
0: Gatot Subroto.
1: Laguna naon atuh Bang Marco nu anyar?
0: Selain ti eta naon?
4: Bingung
0: euy jeung ngeblank
1: ieu. Maksudna itu. Nah, kalau ngeblank teh ditanya lain atuh.
0: Ngeblank teh. Kos HP wae ngeblank ieu. Aing asina ganti atuh asina.
1: Atuh, mesinna meureun butut.
0: Butut eta mah geus. Oh, kirimnya geus ada malah.
1: Laguna moal wae nya.
4: Bang
1: Len sok.
4: Kurang ngaceng teh Bang Len.
1: Kurang ngaceng. Kurang ngaceng.
4: Yang barusannya.
1: Heeh. Mahian kala mahian.
4: Buat Kang Irfan.
1: Heeh. Yo.
4: Murah.
1: Ada slomo ieu mah euy.
4: Hei. Ayam baro.
1: Hei.
4: Ada perma.
1: Hei.
4: Hei.
0: Onde teh?
4: Teh Yuni Ratu.
1: Saya teh cenah.
0: Teh ini ada.
4: Olip, Kang Sun
1: tanah. Kang Sun.
0: Marco, Marco.
4: Kang Solehudi.
0: Marco, Marco.
1: Marco.
4: Marco. Korban fitnah.
1: Korban fitnah sok.
4: Mawan urang.
1: Saya manuk kita.
0: Eta teh manuk atawa besi di.
4: Emil Yandri. Awaden,
1: mau nyepapi. Hei,
4: buat Tania juga enggak lupa tuh yang barisan ya.
1: Deban kala Deban.
0: Heeh.
1: Deban tas bentar ya.
4: Spesial buat yang mancen tugas.
1: Spesial. Siap.
4: Akur.
1: Eh, pasti atuh. Itu mimah takutnya gara-gara Marco di gara-gara. Marco? Gaskeun atuh. Ada Bang Marco. Aduh,

0: Mama Yeni atau Mama Nini?
1: Mama Nini.
0: Mama Nini lebih menggoda. Sehat tuh Kang Deban?
1: Haji Abayu sehat ya?
0: Sehat.
1: Abayu mah kerplu aja kan mah?
0: Rada saru ada Bang Haji ge.
1: Oh, Haji ge saruannya?
0: Emang tak ketempo.
1: Tapi ai orang ganteng mah perlu jeung teplu saru wae aja.
0: Oh. Jadi maksudnya Bang kita kasep gitu.
2: Iya,
0: jadi maksudnya Bang biasa wae ya.
1: Tapi gitu karena lagi flu teh.
0: Asik.
2: Sarana. Tapi Mama ngelamun kerupuk teh, ta Pongki teh alias Bayu, tek saya teh itu itu, suaranya mulai seksi,
0: eh cuman saya teh, asal bawah lagi,
2: oh jangan awet teh, teman,
0: suaranya serak-serak cibro, serak-serak lehwan nih, mah,
1: Haji, oke udah diomongin gitu,
0: ah jika namanya, kedua kapongki kan pernah jeng Bang Haji meren,
1: kapongki oke saruah,
0: sok dia tuh ah. Atas seri
2: tapi tetap tengnya ada banyak-banyak
0: untuk kata tempat tingginya untuk ceritingnya
2: untuk ceriting pelunanya
0: ya bari mah ngabas ayo pongki mah pan soprano tapi kata tempat
1: tapi kan perlu juga kan kuat ada ini ada obatnya jalan-jalan ke Jogja gitu loh
0: ah kekeh wae ayo geus kering beran geus beres nah anu jujur kainya ya eta gering nate pas balik di Jogja ayo gering nama di Jogja mah bakal rasa baliknya ieu mah
1: iya
2: ya kumaha
0: oleh oh
2: kecuali mun arek ka Jogja
0: gering mah karasa iya mah geus balik ka karasa gering na karasa
2: lieur
0: sugan lieur tage geus eueuh karasa
2: ieu lah kita cibangren kitu lieur si Marco lieur deui
0: lieur Kang Deban
1: ampun Gusti
0: Kang Deban ge pilek di
1: itu alhamdulillah
0: alhamdulillah acan meureun ah
1: ulah
0: tuh cuma sekedar informasi itu Bang yang siapa sih yang jurnalis teh yang 5 udah ketemu udah ketemu
2: tiba-tiba
0: ya.
2: Meninggal semua
0: meninggal pasti
2: ya, itu
0: tinggal ada mayatnya yang terumbang-ambing dan itu 383 km kayak kita kemarin dari Sukabumi ke Jogja Bang jauh tapi di laut itu
2: kuliahnya
0: di laut ngeri baru tadi sore enggak jam 7 isa yaudah sekian lagunya apa
1: iya
0: terima kasih Tim Sar Genjreng
1: tim Sarna hebat.
0: Tim Sarna hebat sampai itu. 400 km di
2: itu kan tim Sar nasional
0: spesial.
2: Internasional.
1: Iya, bukan.
0: Tim Sarna keren euy.
1: Keren
0: nasional itu. Keren, the best.
1: Hebat lah
0: pokoknya. Keren pokoknya
2: bisa hati-hati. Diketemukan iya. Lagi
1: alhamdulillah.
0: Ya seenggaknya tapi mayatnya untuk lo weh meni naon tim Saportuna Bang Haji maksudnya
2: aduh ini tadi maksudnya naon sih itu Bang
1: Haji itu meni Portuna Bang Haji keren gitu deh
0: Basarnas
2: biasa we atuh.
0: Korban cinta maksudnya.
2: Aduh.
0: Sok Kang Deden atuh. Kang Deden.
1: Lagunya
0: nah, itu aja. Buru.
2: Naon?
0: Buru loba pagawean
2: aja itu aja naon teh.
1: Eh,
2: teman geureula atuh ilang. Eta itu aja itu aja lagu itu aja.
1: Satu-satunya cinta dari Mahadewi.
2: Oh, satu-satunya cinta.
0: Dari Mahadewi.
1: Dari Mahadewi ya.
0: Oke,
2: bukan dari Lampin Dewa. Ini
1: buat Bang Len, Kang Marco, Marco
0: ya. Gancang ya, gancang.
1: Suntana Manini.
0: Manini ya Miss Komisong geus sabar atuh cenah.
1: Oh, Manini, Papi.
0: Sok.
1: Buat Teh Yuni Kak Haji Muman Apero ya, Kak.
0: Iya.
1: Kang AM.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kak Pak Haji Joko Tau U, Mama Rosi, Mama Rawati, Mama Njet. Teh Yuni Ratu ya. Buat semuanya aja.
0: Semuanya. Ya.
1: Oke, borong ke Manini.
0: Boleh.
1: Kabupaten ini diborong 5 kabupaten.
0: Ya aing mah siap-siap ya.
1: Iya, siap-siap aja.
0: Siap-siap aja ya dengerin aja nih. Ini Mama Nini udah gatel nih. Yuk.
1: Ya, spesial buat Ahaji sehat-sehat selalu ya.
0: Gas.
2: Amin.
1: Terima kasih Abang.
0: Sama-sama kenalin Banda. Dia
1: ada kata yang paling indah.
0: Naon deui?
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Karek bener. Ada indahnya. Waalaikumsalam. Masih bisa, Bang?
2: Ini udah ada 4
0: oh,
2: nih.
0: Empat.
2: Ya, ada Nuka, ada Wali, ya. Ada Mahadewi
0: betul.
2: Dan satu tadi yang tidak request lagu si Marco.
0: Spesial kan Marco itu lagunya.
2: Dipilihkan takdir kehidupan.
0: Takdir kehidupan.
2: Dari Rizka.
0: Kelaman ini tenang kok masih lama. Sejam setengah deui tenang.
2: Waktu masih panjang.
0: Tong ka bobo ya.
2: Waka. Lah perakun ini bobo jam 11. Kan ini biasa jam 12 gitu.
0: Biasana. Kan ngaronda kok Mama ini mas spesial. Sokatu ah Denina Mama Nini Mama Mama Yeni seukeurna per mama-mamaan
2: ya.
0: Kelanya okay. Setelah yang satu ini
2: ya.
0: Tetapi di acaranya update status Fortuna FM Genjrengan.

0: Iya, masih di acarana update status Fortuna FM Genjreng. Eh, Ponura, Mama Yepi, terus Ogi Kanggo. Ah, jadi sudah buat Mama Nini, ayo Teh Olive ya senja, nu katewakan Teh Olive. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM Genjreng euy.
0: Eta di Genjreng euy. Teh Olive.
1: Iya, Pongki.
0: Teh Olive, sehat ya?
1: Suaranya masih bindeng-bindeng.
0: Bindeng-bindengan bae. Masih atuh, enggak bindeng enggak asik. Teh Olive.
1: Iya.
0: Hari ini lagunya mau apa?
1: Biasa we.
0: Naon, biasa teh.
2: Kade
0: ya. Salah saeutik mah mah kapanggi mah diputer ya
2: jeung. Oh, udah mah kapanggi. Tah kade ya. Kade ya,
0: naon dia.
1: Selalu untuk selama Bang Aji.
0: Selalu untuk selama, bukan selama untuk selalu.
2: Kade ya, kade.
0: Untuk selalu lama.
2: Selalu ya.
0: Selalu untuk selamanya.
1: Selalu untuk Fortuna.
0: Ais bisa mah. Menikung.
1: Karena mun beda judul
0: teh engke teh cenah
1: kade ya tak
0: kade
1: ya tak
0: kade. Mah
2: kapangi mah diketek blok-blok balik di kok kayak gitu.
1: Ah, pan cenah geuning ngacleng
0: hiji. Ngacleng.
2: Eh, teh ngacleng eta mah hiji.
0: Soal tuh buat siapa?
2: Aduh.
1: Aya nu ngacelengan sagalanya.
0: Sok Teh Olive salamnya.
1: Salamnya buat yang udah pada naik tadi ya. Ada Kang Deden Bantai,
0: iya.
1: Ada Bang Len, ada siapa tuh, ada Kang Santana, ada sepertang Marco Polo ya.
0: Marco Polo, iya,
2: Marco.
0: Oh itu tuh Bang Marco Polo.
1: Iya. Terus siapa lagi minta di telasnya?
0: Ada Bang Len.
1: Buat Marin ya. Buat Meliandi, buat Yo. Bella, buat Kang Budi ya. Buat Ibu Ipung, buat Teh Lilis, buat Kang Deden Bantas, udah tadinya.
0: Udah.
1: Buat Teh Citra bareng Kang Fajrinya, buat Manini ya.
0: Manini, Mami Papi sepaket.
1: Buat Waong bareng Mama Nurulnya.
0: Iya.
1: Aduh Waong, jangan tunggu lama-lama katanya.
0: Jangan tunggu lama-lama Waong.
1: Kasareta Waong.
0: Pak Nur semangat Pak Nur.
1: Buat Kang Ujang Jai, Mama Nur.
0: Mama Nur. Pak Nur lagi miskom-miskom ini Pak Nur.
1: Mbak Yuni ya, Kang Ibar ya Kang.

0: Mas Mulyadi, Kang Ahmad Daniel ya.
1: Ahmad Daniel.
0: Yang ada di Pos Baraha ya sekarang.
1: Sok Pos Baraha sok.
0: Oh iya Bang Haji, itu mama siapa tuh Nenek Rido emang ada di Sukabumi?
2: Kayaknya gitu ada Nenek Rido Sukabumi.
1: Main udah misko-misko sih.
0: Oh, tapi itu... kan kemarin malam waktu nelpon ke Teolit masih di Jawa.
1: Masih di Magelang kayaknya ya. Nanti coba kalau naik aku tewak lagi ditanya.
0: Iya coba Nenek Rido naik coba ya.
1: Sok Nenek Rido tuh cina sono.
2: Nanti mah mau disusul ke sana gitu.
1: Is. Lah kemarin kita lewat Magelang bang.
0: Magelang, buat Kang Herwan ya, Kang Irfan, Kang Alan, Kang Surya juga yang suka patuh ninggal terus ya. Buat Kang ACT, Solehudin, Kang Asur, Kang Ujengje ya gitu udah.
1: Kang Ujengje.
0: Buatnya buat semua aja lah.
1: Gas.
0: Nanti di absennya sama si Mak Nini yang pelajaran panjangnya.
1: Mak Nini yang paling komplit.
0: Pokoknya fotokopian Parman ini aja ya. Paling mantapnya. Buat apongsi bareng Bang Aji ya. Semoga lekas sembuh, semoga sehat selalu ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Ya pulangnya hati-hati aja, jangan
1: nundutan. Pasti. Mau mungkin mau motor nundutan mah tuh.
0: Jangan ngebut-ngebut. Semoga selamat sampai rumah.
1: Molotot, mau motor mah.
2: Ganjel korek api panon.
0: Ganjel korek api.
1: Di ganjelan panona. Mekuat.
0: Korek api sekarang mah.
1: Naon atuh?
0: Ku eta ning anu beureum teh ning cap bapak-bapak eta.
1: Oh alat capit.
0: Cabai molotot
1: cerita. Naon bang?
2: Cabe.
1: Dia cari bapak-bapak pong gimana? Lo bapak-bapak.
0: Nah, itu uang yang seratusan meh gitu tadi.
1: Oh, eta mah sudah meh.
2: Nyut bareng.
1: Meh bareng panonton.
0: Itu lah enak mah.
1: Liur. Atau dah ari awam. Ari awam mah tuh dah.
0: Naon. 200-an meren. Eta.
1: Ari awam mah naon nyencepan.
2: Itu puh.
0: Sok. Mau ngicet-ngicet dibandingan anak-anak.
2: Ayo naon. Tadi malah laki ungkul ngaracok teh.
1: Ada mau awe-awe
2: cenanya. Ada hiji
0: teh. Iya ucapannya.
2: Nah, itu ucapannya.
0: Kata gitu dia ada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan teh Olip. Ya iya, iya awewe iya kumaha ya? Halo.
2: Coba.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Persuna FM jenjreng euy.
1: Jenjreng
3: euy. Oh, mari Apongki sehat.
1: Sehat
2: alhamdulillah aku. Sehat
1: alhamdulillah sih
3: ampoki
1: ampoki sedikit sedikit sedikit lah
3: aku juga ini baru pemulihan ya
2: sedikit sedikit gitu
1: lama-lama
2: jadi legok
1: gitu. Jadi legok
3: aku juga sakit ini
2: sakit alacak dengan batu gitu ta.
3: Sakit
2: kecelak jadi legok ya batu sakit keras
3: kan itu
2: maka saya etik kayak macager
1: Allah
3: pahitnya pahit mulut
2: makan panjang.
1: Wah, cina gitu
2: ya. Ampun, sana ya. Aduh. Aduh.
3: Pahit, ternyata lagi
1: pemulihan. Itu mulih di mana? Pemulihan.
2: Mulih. Itu jampang. Itu jampang, mulih kasih bumi gitu.
1: Linggi.
3: Iya, kan sekarang mah di Betawi kebanyakan.
1: Oh, di Betawi emang enak.
3: Iya, kadang-kadang.
1: Kadang giding, meren apa nurama.
3: Kadang-kadang ke Betawi, kadang-kadang ke Pajegan
1: gitu. Manur apa Pajegan yang lagi ada di Betawi, selamat malam. Iya, lagunya
3: yang,
1: tuh, Cek.
3: Iya, Betawi ya, selamat malam.
1: Ini Betawi, dikira lu siapa?
3: Apaan maka diganti juga Pok Nura jadi sekarang mau jadi orang Betawi.
1: Ni Nura atau ni Ninur?
3: Atau Nini Nura mah tidak ada, cuman di sana teh ada ngcing.
1: Engkong.
3: Ngcing, encang ngcing nya babe di sana.
1: Nah, Betawi mah gitu.
3: Iya.
1: Sok
2: atuh. Udah aja ganti ya, jangan.
3: Kalau ece itu teh ya.
2: Udah aja
1: pra, Nora.
3: Oh bukan Bu Nora, ayo Nora mah atuh malu.
2: Nora genok.
3: Genok ayo Nora mah. Ini mah Pok Nuro.
2: Nuro ya.
1: Nuro.
3: Syukur kalau sehat mah ya itu mindengnya supaya cepat sembuh ya.
1: Nuhun.
3: Om juga sing sehat ya Om ya.
2: Amin. Mudah-mudahan lah.
1: Om banget tuh.
2: Diberi kesehatan.
3: Iya, Om mudah-mudahan dapat
1: tahun, dapat duit,
2: rezeki.
1: Rezeki orang. Hayang rezeki ah. Mu eta mah yang rezeki ana mah.
3: Dapat yang mendampingi gitu ya.
1: Oh, iya. Amin.
3: Kayak Apongki tadi teh ada ya di WA, cuman ini teh WA-nya ketutup.
1: Ada di WA.
2: Oh.
3: Ada itu lagi ngasih payung nih.
1: Lah emang iya.
3: Ketutup. Iya, itu Apongki. Oh, ganteng Apongki tanya biar makanya aku tuh juga bilang ganteng dah Apongki teh.
1: Dah laki atuh.
3: Jangkung.
1: Amin. Jangkung. Sok iya. Sok

0: tahu tuh Om Harimanya.
1: Oh, punya reporter nama kami iya. Ganteng.
0: Om Harima lebih ganteng barang apongkinya.
2: Ganteng KB. Question list, nah mau naik asup teh lain eksoran alus lah di dieu nya Bang ya. Kudu ganteng heula di dieu mah. Karek bisa masuk.
0: Laguna
2: Burat lah tadi.
0: Gubuk menjadi istana.
2: Gubuk derita.
1: Oh, atau mau megicet berenang.
0: Gubuk menjadi istana jadi dari itu
2: gubuk derita.
1: Megi ya. Megijetnya megijet.
2: Hah?
0: Gubuk menjadi dari gubuk menjadi istana dari slang dari ini. Dari? Ada kemarin sempat diminta terus.
1: Ada dari Ipang.
0: Ipang kak Om beneran.
2: Dari Ipang.
0: Kirim salamnya buat yang mancan tugas duluannya Om Om Hari sama Pongki.
2: Siap.
0: Terus juga buat yang barusan Teh Olive ya. Saya selalu buat Mel ya. Buat mani ini anu sok panjang tanya. Tuil kalau bahasa Arabnya tuil tanya.
2: Tuil teh apa orang teh?
0: Oh tuil kak dia tuil sampai ke Sukabumi itu.
1: Tuil tuil we meren.
0: Tuil pokoknya. Buat Kang Ujang Jaya, buat Kang Balen, buat Kang Dika, buat Teh Asi, Teh Ranti, buat Teh Citra, Kang Fajri, buat Asun, buat Kang Bastar, ADG ya. Mm-hmm. Buat Teh Lisna ya, buat Kang Deden Bantas tadi teh biar gak nyenggol juga disenggol teh ya. Teh Taunen teh, buat Mama Rosi, buat Ibu Ipung Sepuro, Teh Balebat, Teh Aren, Teh Jule. Pokoknya buat semuanya aja ya Om. Asyap. Sama Apobi ya. Yang paling mantap spesial nama buat yang mancan tugas aja Om. Apongki ya saya selalu ya.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan ada lindungan Allah juga ya.
1: Amin.
0: Segala urutannya ya.
2: Amin.
0: Itu amin. Doa itu balik lagi ke Ponura ya. Mudah-mudahan
2: Pak amin. Ya, amin. Amin. Amin. Amin.
1: Ya, amin. Amin. Amin. Ya, amin. Amin.
2: Amin. Amin. Ya, robbal. Loba ah ke Mama Dede. Sok. Ayo Mama Mani nih lin Mama Dede.
1: Coba.
2: Sok. Ini saatnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ebel, saya.
3: Assalamualaikum.
2: Gembrangan. Iya, nini-nini yang satu ini masih eksis ya. Malam-malam selamat malam.
3: Aki-aki dempak dong.
2: Dempak teh naon, Bang?
1: Dempak lamun lamun dina awewe teh mah bujuran.
2: Oh, tep.
1: Dempak. Dempak.
2: Gitu ta, dempak. Pak dempak dempak Pak dempak dempak. Mana ini?
3: Ya.
2: Ngarondanya.
3: Ngaronda dong.
1: Ngaronda. Ngaronda di laguan naon atuh?
2: Oh, ngaronda lagu naon?
3: Ngaronda lagu nama biasa.
2: Naon nu biasa teh da ulun luar biasa.
3: Gajah dong.
1: Oh, duh eta.
2: Ada gajah di balik batu.
3: Iya.
2: Oh, gajah dong. Gajah naon?
1: Gajah sewu.
3: Gajah di balik batu dong.
1: Adong dong.
2: Eksis betah. Man ini.
3: Ya.
2: Sok buat siapa?
3: Buat anu atos tah. Anu bieu geningan Po Nura. Nikolim. Panglen Santana, Marco Den Bantas.
2: Terus
3: Kangoneng Lisna.
2: Heeh.
3: Mama Rindu,
2: Marin.
3: Mama Inda, Neng Balebat, Mami Minok, Ibu Ipung Sepuro, Bapak Marwan, sareng Ibu Na, Neng Hajah Dian,
2: yo,
3: sareng Dei, Kango, Chef Basar, anu ditakokak, sareng Waaung, sareng istri Na, Chef Egi, anu teu aya wae, Gempling.
1: Oh, pengantar anyar, Pak.
3: Biasa, maklum. Oh, pengantar anyar, lain pengantar apa?
2: Lain,
1: anyar.
3: Oh, pengantar baru, atuh. Pengantar baru duduk di bangku, meren. Tah, kanggo dari, kanggo Pak Ben, kanggo Api Udin, kanggo Kang Surya, Kang Santana nama, entos lah Kang Santana di Kintun dari, ku aki-aki dempak. Kanggo Solehudin, kanggo Abah Aden anu di Jamatan Serong, Ami Ani, sareng deui kanggo Neng Yuni, Neng Ani Bar. ngodei Mama Rita, Neng Lisna, Mama Bungtu, Mama Sipa, Mama Ardi, Mama Riji, Mama Njes, Mama Adit.
2: Ini kosalesan.
3: Kang Amar Servis, Mamat Apero, Kang Herlan, Kang Irfan. Deui kang korban fitnah dan ateng-ateng. Joko tahu, wew, Amar Servis, sarapan. Ayah Deni Kandai kamu tah Solehudin naik dah Solehudin
2: ayah
3: pernah naik itu Aiman ini naik deng aki-aki tah kamu mami papi itu ngehenen waik gara mami papi urang eta tak urang gelang anu di Fortuna
2: gelang gelang teh naon?
3: Heeh, urang gelang punukna.
2: Widih, ngeri eh.
3: Lah, sipat
1: gelang.
3: Gelang. Anu
1: garara-garara
3: di Fortuna.
1: Ah. Mari pulang. Marilah pulang.
2: Ya pulang yuk ah.
1: Marilah pulang yuk bersama-sama.
3: Neng Ispan, Neng Sulis, ta anu di Fortuna. Oke, lamun man ini tadinya pokok.
2: Hah?
3: Kumani nih.
2: Naon?
3: Eh ciwit.
2: Ah, mana ini ciwit alalim.
3: Fortuna FM.
2: Gengreng.
3: Gengreng.
2: Nice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Energi nak.
1: Aduh, ini kenapa lagi eos nih?
2: Apanya bang?
1: Oh, dari mic itu coba. Oh. Tuh.
2: Lah tidak diendag.
1: Jika lama. Tuhnya. Aduh. Masih itu.
2: Masih ya.
1: Tata. Masih.
2: Kira perlu kandapkan. Halo.
1: Nah, bagus.
2: Oh, pernah enggak kandak ya? Mungkin babarian ya.
1: Aduh.
2: Saat teh Nina.
1: Malum lah.
2: Mama Yepi.
1: Coba coba.
2: Awewean mangga atuh sok di mall.
1: Coba. Ada enggak?
2: Ada tadi mah tapi udah enggak ada lagi sekarang.
1: Oh.
2: Teh Nina, Mama coba, Yepi. Nin. Tenina, Tenina udah bobo kah?
1: Belum.
2: Ya. Nah ini nih langsung.
1: Kalau tidak bobo, ada? Dicium Pak Ebon.
2: Wede. Siapa Ebon? Eh Tenina, nanti gerawil. Leer, apa tundo? Tundo apa sinyal?
1: Apa ngantuk katanya?
2: Pengantuk sok. Hah? Ya udah tuh lah. Tenina, Tenina ya. Sok Bos Radio Fortuna juga yang baru manco ya. Selamat datang di acaranya update status pertanggal 23 September 2026. Requestkan lagu pop favorit terupdate Anda di 0815149907907.
1: Nah, ada.
2: Nah, ini bukan Tenina, tapi Telisna. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo Telisna. Akhirnya ngobrol. Biasanya komen-komen di WhatsApp nih tiap orang Widi. Telisna.
4: Iya.
2: Silakan Telisna mau lagu apa?
4: Yang lagunya jadi Irwansyah.
2: Ah?
4: Pencinta wanita Irwansyah.
2: Oh. Kenapa bang?
1: Pencinta wanitanya.
4: Iya.
2: Adanya?
1: Ah, Irwansyah mungkin salah judulnya
2: kayaknya. Pencinta wanita?
1: Tuhnya. Bener nggak ada. Kalau Irwansyah tuh nggak ada judul pencinta wanita.
2: Adanya apa bang?
1: Nah, Irwansyah mah ada Camelia, I Miss You.
2: Wih.
1: Terus juga percintaan wanita. Oh, eta benar.
2: Oh, eta kayaknya mah judulna mah.
1: Iya, iya, iya, ada ada. Okay. Ada. Irwansyah.
2: Ada buat siapa?
4: Buat yang barusan nih, sama buat mandi nih ya. Buat siapa mak? Saya Aren. Buat Pak Ben. Bang Len. Buat Pak Ben Bantas. Buat Mak Is. Buat siapa ini teh? Teh Ranti.
2: Teranti.
4: Ya. Buat Teh Nurma. Buat Waom sama Teh Nurulnya. Buat Teh Asti. Buat semua aja deh.
2: Semuanya ya.
4: Ya. Kepesannya buat Apongki sama Bang Hari ya. Buat Teh Selu.
1: Amin.
2: Amin.
4: Makasih,
2: Pak. Sama-sama. Dikin jerengkel. Waalaikumsalam, Kang Isna. Terima kasih sini naik. Ya.
1: Oke, kalau begitu kita ke lagu aja dah.
2: Ayo
1: ya. Ini udah banyak juga nih
2: lagu-lagunya ya.
1: Yang kemana-mana ya. Sekarang udah jam 11:05.
2: Yap.
1: Jadi tetap di acara
2: Update 1 Fortuna FM. Genjreng.

0: Menteri Malaysia mengakui kehebatan Bilal Hasan. Petarung keturunan Indonesia Bilal Hasan ini ramai diperbincangkan setelah petarung keturunan Indonesia ini tampil luar biasa di Dana White Contender Series. Menghadapi Meridul Saikia, Bilal langsung tampil agresif sejak detik awal dan berhasil menghentikan lawannya lewat TKO-nya dalam 45 detik ronde pertama. Penampilan tersebut benar-benar mencuri perhatian karena Bilal menunjukkan kemampuan striking yang tajam sekaligus kemenangan saat menyelesaikan pertarungan. Kemenangan tersebut membuat rekor profesional Bilal menjadi 9-0 dan semakin menguatkan statusnya sebagai salah satu prospek menarik di kelas flyweight. Yang lebih bikin heboh, Dana White kemudian memberikan Bilal kontrak UFC setelah penampilannya di Contender Series. Jadi, meskipun lahir dan besar di Amerika Serikat, Bilal tetap membawa darah Indonesia, panggung MMA terbesar di dunia.
1: Indonesia, terima kasih buat semua supportnya. Alhamdulillah, we got the win tonight. Insyaallah, kita bisa bertanding very soon. Stay tuned, guys. Shout out to Indonesia. Terima kasih banyak, guys. Aku cinta kalian semua.
2: Thank you so much, guys.
3: Yang lahir di Hawaii, Amerika. Dia sudah berlatih bela diri sejak usia 4 tahun. Tekunannya itu berbuah manis. Karena di 2017, Bilal meraih gelar juara 8 Amerika Taekwondo Junior Championship. Dan 4 tahun bersilang, tiba-tiba dia muncul di UFC. Siapa yang gak kenal UFC? Promotor combat sport nomor 1 di dunia. Bilal berakhir

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini novel setelah jumpa lagi di video kali ini. Kita akan informasikan kalian tentang traktor dan mengenai aksi kalian yang jadi balap buat hari-hari. Ada buat jogging di kolom deskripsi, ada kaos Hamzat, kaos Habib, kaos Islamah Kerajaan, jersey aksi, jersey keren, cek di kolom deskripsi. Bilal Alakai Hasan atau yang dikenal dengan julukan Bilal

absi. Namun di balik keberhasilannya menjadi organisasi MMA terbesar di dunia, terdapat kisah keluarga perantau yang begitu beruntung dalam perjalanan hidupnya. Bila lahir di Oahu, Hawaii pada 16 Juli 2001, kedua orang tuanya merupakan keturunan Indonesia yang kemudian meninggalkan tanah air mereka dan Amerika Serikat sebelum akhirnya membangun kehidupan baru di Hawaii. Sosok yang kini menjadi perhatian dan kisah keluarga Bilal adalah sang ayah, Zaman Hasan. Nama tersebut dikenal sebagai nama ayah Bilal. Sementara kehidupan pribadi sang sendiri tidak banyak terekspos di media sehingga informasi mengenai profil lengkapnya masih sangat terbatas. Zaman Hasan sendiri menjadi bagian dari sebuah keluarga keras membangun kehidupan keluarga di Amerika. Ketika keluarga Bilal tinggal di Hawaii, terdapat informasi yang menyebut sang ayah bekerja di industri angkatan ikan. Namun, detail yang menyebut sang ayah menurut kerja dan posisi spesifiknya belum banyak dipublikasikan. Perjuangan terus menjadi bagian penting dari kehidupan Bilal. Sang ayah tidak hanya menjadi pencari nafkah bagi keluarga, tapi juga menjadi sosok yang mendukung perjalanan Bilal sejak masih kecil hingga akhirnya menjadi atlet profesional. Sementara itu, mengenai ibu Bilal, informasi publik juga jauh yang terbatas. Sejumlah keluarga begitu orang tua Bilal berasal dari Indonesia. Bahkan ada sumber yang menyebut ayahnya berasal dari Jakarta dan ibunya dari Bogor. Namun sumber lain menyebutkan kedua orang tuanya sama-sama lahir dari Jakarta. Karena memang mengetahui sumber informasi mengenai daerah asal masing-masing orang tua sebaiknya disampaikan secara hati-hati. Untuk pekerjaan ibu Bilal belum terdapat informasi.

0: pilihan. Menurut orang tua, nanti ngejar fashion. Bilang nunjukin kalau lo bisa nih. Johnson sendiri sempat bilang kalau Bila lo punya potensi gede, dan itu kayak realisasi langsung dari agenda. What friends, kita ini bikin narasi Bila.
1: Stay tuned, guys. Cool.
2: Baiknya. Ronde kedua.
3: Setelah meraih kemenangan spektakuler dalam debut UFC-nya, Bilal Hasan secara mengejutkan langsung mengarahkan

0: Ya, sekarang sudah jam 11.32 menit. Kita kembali lagi di update status ya.
1: Iya.
0: Dan ini yang di Facebook apa udah dibaca belum?
1: Belum. Ya? Bacain yang Facebook dulu kali ya.
0: Coba.
1: Yuk, yang miss call sebentar, kita ke Facebook dulu. Kesian buat yang sudah berketik-ketik di Facebook. Langsung aja mari kita baca untuk yang di Facebook. Selamat malam Anda semuanya di Facebook ya. Yang belum komentar di Facebook silakan. Ini ada beberapa orang dari Ujang Somantri, update status pertunangan di Gejreng malam hari bareng Pongki dari Gerbi lagi nyimak ya. Ujang jadi Gejreng, Momi Gisel update status pertunangan FM di Gejreng. Hadir Tanawin Situ Gunung minta lagunya Rindu Purnama. Rindu Purnama emang ada, Bang? Spesialnya buat Bang Hari sama Pongki aja. Terima kasih. Anin Masyuroh juga ya. Update status pertunangan FM di Gejreng Cikundul Bobojong. Selalu hadir nih, spesialnya buat Apoki dan Bang Hari juga di Genjrengka. Update status Fortuna FM di Genjrengka, ateng-ateng ya. Bang Hari, Apoki, selamat malam. Ya, semoga sehat selalu. Dan tentunya Bang Apoki, Bang Hari ya, meminta lagunya Terlalu Rindu dari Elmira. Wah, terima kasih. HP-nya banyak banget ini ya di Genjrengka. Ardi G juga. Update status Fortuna FM di Genjrengken, di Genjreng ya. Selamat malam. Terus juga ini buat siapa lagi ini? Buat Ardige, Romli, Romlan juga. Update status Fortuna FM di Genjreng, request dong lagunya Wali Aku Sakit. Salam-salamnya yang lagi siaran aja. Korban Pitandas juga ya. Buka melur hari ini, selamat bertugas sampai tuntas di Genjrengken, Genjreng. Selamat malam semuanya. Udah semua? Sudah semua? Sudah. Mungkin yang masih mau miss call karena mungkin waktu juga tinggal beberapa menit lagi.
0: Ya, betul sekali.
1: Betul.
0: Jadi kita nanti persiapan buat jam 12 ke sana.
1: Iya dong, pasti.
0: Silakan, ini ada dua lagu dari Lesti Kejora, Rindu Purnama dan juga Elmira Terlalu Rindu.
1: Di Terlalu Rindu ya, yang di Facebook nih. Genjreng,
0: oke. Okay. Ada lagi yang telepon atau
1: yang telepon belum ada? Kalau Facebook tadi sudah.
0: Ya, kalau tidak ada mah kita ke lagu aja deh.
1: Lagu aja itu. Ya. Baik, lagu-lagu. Genjreng.

0: Ya, saya akan langsung nyambang di satu nomor 20 Kecamatan Cikalikota Sukabumi. Sudah Fortuna waktu kebersamaan Bang Pongki dan juga Bang Risano sudah hampir selesai di acara Update Status hari ini tanggal 23 September. Terima kasih deh buat semuanya, kita pamit Bang Ari. Dan tentunya buat Anda semua yang di Facebook, di WhatsApp, di telepon juga terima kasih udah request. Insya Allah ketemu lagi di program yang sama di hari yang berbeda. Betul. Tentunya. Selamat malam semuanya ya. Dan buat yang ngeronda juga selamat ngeronda, selamat malam juga, selamat beraktivitas, selamat istirahat semuanya. Kalau gitu kita bakalan pamit. Dan untuk Radio Fortuna sampai subuh ya Bang.
1: Apanya?
0: Lagunya siap-siap, tembang-tembangnya ada juga kok.
1: Ada. Ini agak ngerebek nih.
0: Agak ngerebek ya. Kalau yang Winem ya kayaknya.
1: Oh bener. Aduh, ini mesti di
0: Setting lagi. Apa dimatiin dulu Bang?
1: Iya kayaknya nih.
0: Harus disiratkan ya. Dulu ya. Pasti refresh kayaknya mah.
1: Bener. Aduh.
0: Pantes pagi teh. Dari pagi kayaknya tuh.
1: Oh iya teh.
0: Saya waktu aku tadi pagi-pagi pakai Winem sedikit, dikira apa yang ngerebek. Kalau ternyata itu.
1: Oh iya, kenapa gitu aja ya.
0: Apa harus dimatiin itu dulu Bang?
1: Coba nih. Mudah-mudahan enggak ada sekarang.
0: Bismillah.
1: Masih ya?
0: Masih kayaknya. Soalnya kalau yang komputer ini kan belum mati sama sekali. Sudah berapa minggu itu?
1: Non-stop terus itu mah.
0: Non-stop.
1: Coba kita restart dulu ya.
0: Iya. Sambil temenin lagu, aku mau cek-cek Facebook juga ya. Ini WhatsApp juga terima kasih banyak. Selamat malam ini WhatsApp ya. Buat Yuni Ratu, selamat malam Yuni Ratu. Ya, Update Status Fortuna FM digenjrengkeun euy. Selamat malam. Jadi Mulia di Gary juga, assalamualaikum Update Status Fortuna FM genjreng euy. Ku Gary, request Mahal Ini Yang Mencintaimu. Salam buat banyak ya, spesialnya buat Bang Hari dan juga Bang Pongki digenjrengkeun aja. Ika Aris juga ya, Ika Arnis. Selamat malam, Update Status Fortuna FM di Genjreng. Bang Hari apa kabar? Sehat ya, Bang Pongki juga. Ya, salam sehat ya. Selalu, amin. Sehat-sehatkan saja. Mama Ike mah dari Cicurug aja ya hadir ya. Cicurug di Genjreng, Mama Ike. Eps, lagi dengerin aja katanya di Cicurug. Di Genjreng kan. Terus juga buat semuanya yang ini ada lagi dari Mama Nurul Isirwaong juga selamat malam. Rahmat Irawan, Acete juga. Selamat malam Acete. Selamat malam Bang Acete. Terus juga buat di Facebook. Aku mau cari lagi Korban Pitanas juga ya. Lagunya dari Melor Bunga Melor di Genjreng yang terbaru aja.
1: Aduh, agak lama juga nih.
0: Ateng-ateng Update Status Fortuna FM di Genjreng. Assalamualaikum Bang Hari juga Pongki, selamat malam. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Kilogram Ateng Duren KG. Itu KG itu apa ya? Kang. Oh, Kang Ateng Kang. Duren Gede. Lagunya Terlalu Rindu dari Elmira Kapernya.
1: Kapernya tadi. Udah tadi diputer ya.
0: Udah diputer tadi. Enin Masyaroh juga sudah digenjrengkan tadi. Itu juga buat Ujang Somantri digenjreng. Romli Rorom digenjrengkan. Aku sakit. Salam-salam. Oh ini yang tadi ya. Momi Gisyala juga Korban Pitandas juga sudah semuanya. Ini Instagram juga ini ada Bang Ipul nih di Instagram nih. Ya, update status Fortuna FM digenjreng dari Bang Ipul lagi manco ya di streaming. Dan digenjrengkan buat Bang Pongki dan juga Bang Hari. Ini Aepul. Selamat malam Apple, digenjreng alias Holik ya, Instagramnya namanya Holly. Dan juga lewat Instagram ini yang sudah reaction juga selamat malam buat L, buat Cacu, buat juga Indri dan juga buat semuanya. Terima kasih semuanya dan 10 menit lagi menuju waktu kita selesai. Nah, kita pamit aja ya Bang. Seperti itu. Nah emang harus direstar kan.
1: Oke terima kasih
0: untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya deh ya.
1: Mohon maaf lahir batin ya.
0: Di Bang Hari dan juga Pongki.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama.
0: Betul.
1: Dan tak lupa kita mengucapkan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng.
1: Ebo.
2: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

107.7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Gejreng. Selamat pagi, Wilujeng Enjing, good morning. Pagi-pagi, Saudara Fortuna, apa kabar pagi hari ini? Di hari Kamis, manis 24 September 2026, Ispadalan hadir menemani di Warna Wiri, seperti pukul 9 pagi. Seperti biasa, 3 interval jalan kita lalui. Dimana akan ada prakicu, perkiraan cuaca untuk hari ini, akan ada berita terupdate-nya seputar Kota Sukawi dan sekitarnya. Akan ada komen-komennya juga yang akan kita bacakan. Jadi jangan lupa buat Saudara Fortuna disertakan komen-komen Facebook atau WhatsApp dude-nya di 081514-907-907. Baiklah, pagi hari ini yang baru melek mata, ayo bergegas ya.

Subuh, cakap cikih pak pikpek, sedikit agak santai jam-jam segini karena udah beres selesai kerjaan rumah tangganya. Rekannya, sarupaning gorengan, asa ulah ka gorengan. Baiklah, saudara Fortuna pagi hari ini, kita oleh saja kebersamaan kita. Semangat pagi untuk hari Kamis manis.

Jreng dari Sukabumi, gejrengan. Tunggu di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id. Pagi-pagi puncak bayam, Teh Maliandri, Teh Hera, Teh Atika, Wilujeng Enyi, selamat pagi. Pagi-pagi juga untuk Teteh, siapa tadi? Teteh Ike, ya, Teh Ike Arni, selamat pagi juga Wilujeng Enyi. Pagi mari di Cimantaja bersama keluarga, dan pagi hari juga selamat pagi ispa untuk Ibu Ipung, Wilujeng Enjing, Teh Olivia di Koleberes, Teh Lilis, ya, Teh Del, Wilujeng Enjing, selamat pagi Po Ita di Karang Tengah, Wilujeng Enjing, selamat pagi Po, bersama keluarga, Bu Mimi Bojong Genteng, oh ya di Karang Tengah juga ada Kang Mus ya. Sunda Wanangnya Po Emi, selamat pagi Wilujeng Enjing, Teh Is, kawasan Cibadak, Teh Nina, Beju, ini juga ketinggalan Bojong Longoknya. Ya, Ma Ici, selamat pagi juga. Wilujeng Enjing, selamat pagi. Pagi-pagi Bojong Lopang, Mama Bungsu, Wilujeng Enjing, Cibarekbek, Mawah Nanda, Bana Kami, Riki Wanto, Saga Ranten, Terisma, selamat pagi-pagi Jampang Tengah, Pajampangan ya. Semuanya tanpa terkecuali Teh Aren di kawasan Bero, Teh Maya, Teh Denti di Genteng Baru, selamat pagi Wilujeng Enjing. Pagi-pagi sepaju untuk kawasan Pelara, Pelabuhan Ratu ya. Ada siapa aja Teh Isha Isha di sana? Kang Jackson, Brahma Kumbara, ya Wajangkis, Kang Joko, Tauu, Abah Darsa, Gepak Celotu, selamat pagi. Pagi-pagi yang punya ujung-ujung genteng, selamat pagi Ujung Enjing, Pasawan, Takoka, Kong Basar, Mama Rita juga ketinggalan. Pagi-pagi juga untuk siapa nih, kawasan Geger Bitung, Gerbi ya. Ada Kang Santana, Teh Bulan Merindu, Mama Caca, Marit, semua Kang Ujang Samantri ya. Terus juga Amar Service, Wilujeng Enjing, selamat pagi aja kawasan Geger Bitung, Geger Bitung. Iya, apakah pagi hari ini Anda sudah tersenyum? Tong cembedut wae ye. Pagi-pagi kita harus mengumpulkan mood-mood yang baik, yang positif-positif. Najan seueur nu kumaha tah anu bikin aih pokona mahnya, jangan lupa untuk kita selalu berterima kasih kepada diri sendiri. Jadi sudahkah Anda tersenyum hari ini? Ayo tersenyum, berterima kasih pada diri sendiri, apapun yang sedang kamu perjuangkan. Semoga Tuhan atau Allah SWT memudahkan segalanya. Amin. Tetap semangat, banyak bersyukur, jalani, nikmati, syukuri pastinya ya. Oke, pagi-pagi juga nih yang mau tahu prakicunya pagi hari ini. Oh, ACT, ACT, selamat pagi juga Kang ACT ya. Pagi Bang Anu, Kang Aduh, Kang Surya, Piyudi di kawasan Cisangat juga, selamat pagi-pagi Rahmat Kurnia. Pagi juga DG, DB, DG, DB, DB teh Deden Bantas. Pagi untuk yang pagi hari ini ya, Teh Ani di Cijangkar, Teh Neng, Mama Eha, Ani Bar ya, Mama Ica juga ketinggalan, Wilujeng Enjing. Kita masuk pagi dulu ya, sebelum nanti kita lanjut untuk senggol-senggolnya. Hari ini di Kota Sukabumi, prakicunya pertanggal 24 September 2026. Di Gunung Puyuh akan hujan ringan dengan suhunya 21-31 derajat Celcius aja ya. Untuk Gunung Puyuhnya, Cikole juga hujan ringan dengan suhu yang sama, Citamiang juga hujan ringan, suhunya sama di 21-31 derajat Celcius. Bahkan Beros, Waru, Doyong juga suhunya sama, kompakan ya. Hujan ringan di kawasan Kota Sukabumi, Kitamnya hujan ringan, Waru Doyong baru hujan ringan, Lembur Situ juga hujan ringan, perbedaannya hanya di suhu saja 22-31 derajat Celcius. Ciberem juga hujan ringan di 21-31 derajat Celcius. Jadi hari ini kompakan di kotanya hujan ringan. Mudah-mudahan hujan yang kita nanti-nanti

Tuhan akan turun dan penuh dengan keberkahan. Amin. Setelah ke kota, kita ke kabupaten. Berbeda dengan yang di kota, di kabupaten ternyata cerah ya. Pelabuhan Ratu hari ini di mana suhunya 23-33 derajat Celcius dengan cerah. Simpenan juga cerah. Suhu yang sama beda tipis 23-32. Kalau tadi Pelabuhan Ratu 23-33 ya. Cikakak juga cerah hari ini. Bantar Gadung juga cerah ya. Cisolok cerah, bahkan Cikakak.

4 derajat Celsius aja. Cikembar, Cibadak, hari ini kebagian hujan ringan. Cibadak, Nagrak, Parung Kuda, Bojonggenteng kebagian hujan ringan ya, dengan masing-masing suhunya di 23 sampai 32 derajat Celsius. Untuk Cibadak, Nagraknya 21 sampai 31 derajat Celsius, Parung Kudanya 22 sampai 31 derajat Celsius, dan Bojonggentengnya 21 sampai 31 derajat Celsius.

Kalau Bandungan hari ini berawan, ya. Kalau Bandungan juga berawan. Waluran, Jampang Kulon cerah hari ini, ya, dengan suhunya 22 sampai 31 derajat Celcius. Ciemat juga cerah, Kalibundar cerah, Surade cerah, Cibitung cerah, Cap juga cerah.

direnggang suja ringan di hari ini di 20-31 derajat Celcius aja. Suka larang hujan sedang. Hujan sedang suka larang. Epa buarannya cerah puram nih. Suhunya di 21 sampai 31 dengan hujan ringan. Yeay.

Gambarnya hujan ringan hari ini di 20 sampai 31 derajat Celcius aja. Kalau Cimanggu suhunya cerah dengan 21 sampai 31 derajat Celcius. Itu tadi prakicunya pagi hari ini ya, Saudara Fortuna. Yang pastinya kita syukuri, nikmati saja.

yang pagi hari ini sudah mendapatkan pesimis, putus asa dan menyerah, jangan. Semangat terus. Ya, jalani, syukuri. Kenapa Tuhan menguji kita? Boleh jadi Tuhan itu sedang mengangkat derajat kita. Dan mungkin dengan itu Tuhan menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Maka dari itu, ya, yang mana pada akhirnya rencana Tuhan atau Allah SWT yang kita atau yang kita alami gitu ya, untuk kita itu selalu baik dan pasti akan baik tentunya. Jadi tetap semangat untuk menjalani segala sesuatu dan prosesnya ya. Pagi kita lanjut lagi untuk sapa-sapa yang sudah komen-komen paginya di WhatsApp Dude pagi hari ini. Yang sudah miss call Kang AM bareng. Kita kebetulan sudah di FM. Kang AM masih di AM. AM. Nah, tete. Yuk. Pagi, Mama Nurul juga ya pagi hari ini sudah komen. Ada Teh Melianto untuk WhatsApp dotnya kita sapa ya di Warawati Fortune FM. Good morning, selamat pagi Teh Sai, pagi juga.

Pagi juga warawiri digenjrengkan. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Saudara Fortuna, gimana kabar hari ini? Dari Mamah Nurul ya, yang pasti selamat bertugas sampai tuntas. Siap. Terima kasih Mamah Nurul. Kita genjrengkan sebelum nanti kita capa-capa juga yang sudah komen-komen di Facebooknya. Boleh nih Bu, yang lainnya yang mau komen-komen mengucap selamat pagi atau mungkin mengucapin hari miladnya seseorang atau apapun itu, boleh banget ya. Sapa-sapa, kirim salam silaturahmi. Genjreng.